0: is Traffic and Weather Info by Pro2.
1: Teman Pro2, udah jam 7 pagi, ini saatnya aku Renita kasih informasi seputar cuaca dan juga lalu lintas. Yang pertama, di perakiran cuaca wilayah Jawa Timur dan sekitarnya hari ini, tanggal 13 Agustus tahun 2026. Di pagi hari diperkirakan cerah dan berpeluang terjadinya kabut atau asap. Siang hingga sore hari diperkirakan cerah dan berpeluang terjadinya berawan tebal. Malam hari diperkirakan cerah dan berpeluang terjadinya udara kabur. Dan dini hari diperkirakan cerah dan berpeluang terjadinya kabut atau asap dengan suhu udara 9 hingga 34 derajat Celcius, kelembapan udara 34 hingga 100% dan angin dari arah timur laut dengan kecepatan 5 hingga 34 km per hertz. Setelah informasi cuaca, kita bergeser ke informasi lalu lintas. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani Surabaya terpantau lalu lintas padat dengan kecepatan rata-rata 15 km per jam dengan waktu tempuh 5 menit. Kita bergeser lagi di Bundaran Waru Surabaya dengan kecepatan rata-rata 13 km per jam dengan waktu tempuh 2 menit. Lalu di Jalan Raya Wadung Asri di Waru Sidoarjo dengan kecepatan rata-rata 11 km per jam dengan waktu tempuh 4 menit juga terpantau sangat padat. Lalu ada di Jalan Raya Darmo Surabaya terpantau juga sangat padat teman Pro2. Lalu ada di Jalan Raya Wonokromo dengan kecepatan rata-rata 15 km per jam dengan waktu tempuh 4 menit. Kita bergeser lagi di Jalan Raya Ngindan Surabaya dengan kecepatan rata-rata 13 km per jam dengan waktu tempuh 3 menit terpantau lalu lintas sangat padat. Lalu kita bergeser lagi di Jalan Mer ya, dengan kecepatan rata-rata 17 km per jam dengan waktu tempuhnya 4 menit. Jadi teman Pro2 yang lagi di jalan, hati-hati ya, karena memang banyak banget lalu lintas padat. Lalu bergeser lagi di Jalan Sulawesi Surabaya terpantau sangat padat dengan kecepatan rata-rata 6 km per jam dengan waktu tempuh 2 menit. Lalu ada dari Jalan Raya Menur Surabaya dengan kecepatan rata-rata 8 km per jam dengan waktu tempuh 3 menit. Lalu di Jalan Raya ITS Surabaya terpantau padat dengan kecepatan rata-rata 10 km per jam dengan waktu tempuh 6 menit. Lalu kita bergeser lagi di Keputi Tegal Surabaya, lalu lintas sangat padat dengan kecepatan rata-rata 5 km per jam dengan waktu tempuh 3 menit. Lalu ada di Jalan Mejen Yonosowoyo Surabaya, ini juga terpantau padat dengan kecepatan rata-rata 10 km per jam dengan waktu tempuh 7 menit. Buat kamu teman Pro2 yang sedang berada di jalan yang ingin menginformasikan seputar lalu lintas, boleh banget ya ke WA-nya Pro2 FM di 081908952. Bisa juga di Instagramnya @pro2rrisby ataupun kamu bisa juga menghubungi via telepon di 031 534 2353.

0: Teman Pro 2, udah siap jadi bintang berikutnya? Inilah saat yang kamu tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Buat kamu yang berusia 16 hingga 25 tahun, punya bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaikmu, buruan daftar sekarang juga. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuanmu membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum, peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku, dan khusus peserta wanita tidak sedang dalam kondisi hamil. Jangan biarkan suara emasmu cuma kedengeran di kamar aja. Ini saatnya kamu bersinar di panggung nasional. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui website bintangradio.rri.id. Ikuti juga media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari kamu. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya atas nama Ayu Arta 0896300893x0. SP Tuban atas nama Witra 0896160045745. SP Kediri atas nama Fauzi Ahmad 0857283432. Bintang Radio 2026, saatnya suaramu menginspirasi Indonesia.
1: Pagi-pagi udah gak mood, gara-gara macet, atau galau karena belum disemangatin ayang? Mending geser aja di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi di 95,2 Pro 2 FM, teman.

Tama Pro 2 udah siap jadi bintang berikutnya. Inilah saatnya yang kamu tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Buat kamu yang berusia 16 hingga 25 tahun, punya bakat menyanyi, percaya diri dan siap menampilkan kemampuan terbaikmu, buruan daftar sekarang juga. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuanmu membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang dalam kondisi hamil. Jangan biarkan suara emasmu cuma kedengaran di kamar aja. Ini saatnya kamu bersinar di panggung nasional. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui website Bintang Radio RRI.id. Ikuti juga media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari kamu. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya Ayu Arta 089630089 3x0, SP Tuban Witra 0896160045745, SP Kediri Fauzi Ahmad 085728343752. Bintang Radio 2026, saatnya suaramu menginspirasi Indonesia.

Aman Pro 2, pencegahan TBC adalah kunci untuk mengendalikan penyebaran virus penyakit. Agar kamu tetap terjaga, kamu dapat mengikuti langkah-langkah berikut ini untuk melindungi diri dari infeksi TBC. 1. Hindari kontak langsung dengan penderita TBC. 2. Selalu menjaga daya tahan tubuh. 3. Pastikan kamu mendapatkan vaksin. 4. Jika kamu memiliki gejala seperti batuk, demam, dan penurunan berat badan yang gak wajar, segera periksakan diri ke dokter.

0: Waktunya kentongan. Apa manfaat melakukan reboisasi bagi bumi? A. Mencegah terjadinya pemanasan global. B. Agar semakin panas. C. Membuat atmosfer bumi semakin menipis. Jawabannya adalah A. Mencegah terjadinya pemanasan global. Melakukan reboisasi adalah merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk mencegah terjadinya pemanasan global. Menanam pohon atau melakukan penghijauan kembali sangat penting. Hal tersebut dikarenakan pohon dapat menyerap zat karbon dioksida yang tertangkap di udara.
1: Pagi-pagi kok udah lemes aja sih? Pengen semangat nggak nih? Udah deh, jangan lemes gitu. Kita semangatin kamu dengan lagu-lagu enak ya. Cuma di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Flashback, flashback seru ala Pro 2.
3: Teman Pro 2 gak kerasa banget ya, udah jam 7:30 pagi. Ini saatnya aku kasih informasi seputar flashback ya kan. Dan tentunya tanggal 13 Agustus ini kita memperingati sejumlah momen penting dan menarik nih. Salah satunya adalah Hari Kidal Internasional yang dibuat mengingatkan kita bahwa di dunia ini ada sejumlah orang yang menggunakan tangan kirinya untuk melakukan aktivitas atau disebut kidal. Selain itu terdapat peringatan apa lagi ya yang terjadi di tanggal 13 Agustus? Pasti penasaran kan teman Pro 2. Tapi aku mau bahas seputar Hari Kidal Internasional terlebih dahulu ya. Momen ini tuh bertujuan untuk merayakan perbedaan dan keunikan yang dimiliki oleh individu kidal. Hari Kidal Internasional itu pertama kali dirayakan oleh Dean Campbell, pendiri Left Handers International Inc. pada tahun 1976. Sebab pada zaman dulu, sekitar tahun 1600-an, orang-orang yang kidal itu dianggap buruk, membawa pengaruh negatif bagi orang lain di sekitarnya. Padahal anggapan itu tidak sepenuhnya benar. Bahkan beberapa tokoh terhebat dalam sejarah seperti Bunda Teresa, Barack Obama, Albert Einstein juga termasuk orang-orang kidal yang sering menggunakan tangan kirinya dalam menjalani berbagai aktivitas. Dengan kata lain, Hari Kidal Internasional bertujuan untuk menciptakan kesadaran bagi semuanya akan kelebihan dan kekurangan yang dimiliki orang kidal. Dan selanjutnya peringatannya adalah HUT Mahkamah Konstitusi. Di Indonesia setiap tanggal 13 Agustus itu diperingati sebagai hari ulang tahun Mahkamah Konstitusi. Dikutip dari MKRI ya, yang disepakati juga pada tanggal 13 Agustus tahun 2003. Ini juga sebagai hari lahir MK Republik Indonesia. Dan seperti kamu ketahui semuanya teman Pro 2, Mahkamah Konstitusi adalah sebuah lembaga peradilan yudikatif yang bertugas untuk mengadili perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan UUD 1945. Selain bertanggung jawab untuk menguji UU terhadap UUD 1945, MK ini juga bertugas untuk memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya pun diberikan oleh UUD 1945 serta memutus pembubaran partai politik. Dan dengan merayakan HUT Mahkamah Konstitusi ini diharapkan bisa jadi momen reflektif dalam hal kinerja, perjalanan dan juga pencapaian yang telah dilakukan oleh MK nih sama para dua, dan untuk memberikan perlindungan hak konstitusional warga negaranya. Selain itu juga perayaan ini bertujuan untuk memberikan edukasi dan sosialisasi terkait peran, fungsi dan kewenangan MK kepada masyarakat luas. Dan selanjutnya ya kan, di tanggal 13 Agustus adalah peringatan Hari Kaligrafi Sedunia. Wow ya. Memang Hari Kaligrafi Sedunia ini diperingati setiap tanggal 13 Agustus. Dan hari istimewa ini tuh menyoroti keindahan seni kaligrafi yang dibentuk lewat tulisan tangan, dan setiap karya seni tentu memiliki keunikan masing-masing termasuk kaligrafi. Perayaan ini pun ditujukan kepada semua orang di dunia agar meluangkan waktunya sejenak untuk mengapresiasi keterampilan, kreativitas yang tersimpan dalam bentuk tulisan tangan. Perlu diketahui juga teman Pro 2, kaligrafi itu lebih dari sekedar tulisan tangan, melainkan sebuah karya seni yang memadukan keindahan visual serta pesan-pesan di balik setiap kata. Berbagai acara menarik pun digelar untuk menyambut momen spesial itu, mulai dari lomba kaligrafi, workshop kaligrafi, pameran seni kaligrafi, diskusi tentang berbagai aspek kaligrafi dan lain-lain ya, yang boleh diikuti oleh semua orang gitu teman Pro 2. Itulah 3 momen ya yang diperingati setiap tanggal 13 Agustus. Semoga bisa memperkaya wawasanmu teman Pro 2. Dan tentunya Arianita bakal balik lagi untuk menyapa kamu di informasi menarik lainnya. Dan tidak lupa jam 8 pagi bakal aku puterin lagu yang sudah kamu voting. Di mana lagi kalau bukan di Instagramnya @pro2rrsby. Nah, kamu langsung aja join ya, karena lagu yang terbanyak di voting bakal aku puter jam 8 pagi nanti. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja bergabung sekarang juga.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur, terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi, ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter, bro. Kalau mau pintar, ya belajar.

Teman Pro 2, sebelum ke halu, aku punya satu informasi lagi buat kamu. Dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi Daop 8 Surabaya menghadirkan promo spesial. Spesialnya tapi kali ini gak pakai telur ya. Karena di tanggal 17 Agustus tahun 2026 melalui promo ini masyarakat bisa mendapatkan potongan harga tiket kereta api sebesar 17%. Promo itu berlaku khusus untuk perjalanan menggunakan kereta api ekonomi komersial pada 17 Agustus tahun ini, dan program ini pun jadi kesempatan bagi masyarakat untuk merayakan momentum kemerdekaan dengan berpergian menggunakan kereta api dengan tarif yang lebih terjangkau. Manajer Humas KAI Daop 8 Surabaya, Mahendra Trang Bawono, mengatakan promo itu dihadirkan sebagai bentuk apresiasi nih kepada pelanggan sekaligus bagian dari upaya KAI memeriahkan peringatan kemerdekaan. Dan melalui promo spesial ini ya kan, di tanggal 17 Agustus KAI menghadirkan tarif yang lebih terjangkau agar masyarakat semakin mudah memanfaatkan transportasi publik untuk berbagai aktivitas pada momentum 17 Agustus. Potongan harga 17% dari tarif normal itu dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan perjalanan, mulai dari mengunjungi keluarga, bekerja, berwisata, hingga menghadiri kegiatan perayaan HUT kemerdekaan di sejumlah daerah. Adapun periode pembelian tiket promo ini berlangsung mulai tanggal 14 Agustus pukul 00.01 WIB hingga 17 Agustus 2026 pukul 24.00 WIB ya. Namun masyarakat perlu memperhatikan ketentuan perjalanan juga. Promo hanya berlaku untuk keberangkatan pada tanggal 17 Agustus mulai pukul 00.01 ya. Jadi dini hari lebih 1 menit teman Pro 2 hingga dini hari lagi gitu. Dan artinya tiket promo itu tidak berlaku untuk perjalanan di luar tanggal itu, dan pelanggan diimbau memperhatikan periode pembelian, tanggal keberangkatan serta syarat dan ketentuan yang berlaku agar nggak keliru nih saat melakukan transaksi. Dan pemesanan tiket dapat dilakukan melalui aplikasi Akses by KHI maupun kanal resmi perjualan tiket KAI lainnya. Promo berlaku untuk kereta api ekonomi komersial sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Dan momentum kemerdekaan pun merupakan kesempatan nih bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas dan berkumpul bersama keluarga. Gimana? Tertarik teman Pro 2 untuk menggunakan KAI di tanggal 17 Agustus 2026? Pastinya ini sangat menggiurkan ya, promonya hingga 17%.

0: Pagi-pagi udah halu. Asikin aja dengan hanya satu lagu di Pro 2.
1: Teman Pro 2 gak kerasa banget ya, udah jam 8 pagi. Ini saatnya aku puterin lagu yang sudah kamu voting dan yang terbanyak pilihannya jatuh kepada judulnya Belum Siap Kehilangan. Teman Pro 2, ini dari Steven Pasar Ibu ya, musisi yang sering kamu request juga ya di program Pro 2 Hitlistnya Pro 2 FM. Dan tentunya di lagu Belum Siap Kehilangan ini pasti membuat kamu gak sabar ya kan untuk menikmati lagu ini. Jadi langsung aja aku puterin buat kamu semuanya lagu yang sudah kamu request terbanyak, yang jatuh kepada lagu Steven Pasar Ibu dengan judulnya Belum Siap Kehilangan.

0: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman Pro 2, aku sudah puterin ya lagu yang sudah kamu voting terbanyak di Halu kali ini. Ada dari Belum Siap Kehilangan dengan musisinya Steven Pasar Ibu. Dan tentunya selanjutnya kita bergeser ke Spada dengan Open Topic. Dan topiknya adalah, ini relate banget ya, karena memang nuansa Agustusan itu ya, apalagi kalau nggak lomba ya kan. Lomba 17 Agustus paling absurd yang pernah kamu ikuti itu apa sih, Teman Pro 2? Kasih tahu aku dong, nanti aku juga kasih bonus lagu bagi kamu yang bergabung di topik ngopak pagi ini ya, tentang lomba 17 Agustus paling absurd yang pernah kamu ikuti itu apa sih, Teman Pro 2? Kasih tahu ya, karena memang ya lomba Agustusan ini banyak banget hal-hal yang bikin lucu gitu, dan juga bisa ikut nostalgia juga. Dan lomba 17 Agustus yang paling aneh atau absurd apa sih yang pernah kamu ikuti? Dan pernah ikut lomba yang aturannya bikin bingung gak? Dan lomba apa sih yang kelihatannya gampang tapi ternyata susah banget gitu ya? Dan pernah kalah di lomba gara-gara kejadian kocak kah? Boleh banget langsung aja kasih tahu pengalaman kamu, Teman Pro 2, di WA-nya Pro 2 FM di 081908952. Bisa juga melalui Instagram di @pro2rrsby. Aku udah bikin question box di situ, jadi kamu langsung gabungan aja. Dan tidak lupa kasih lagu favorit kamu, Teman Pro 2. Dan menurut kamu lomba 17 Agustus apa yang paling bikin malu tapi tetap seru? Dan kalau tahun ini harus menciptakan lomba baru, lomba apa sih yang pengen kamu buat? Dan pernah gak sih kamu ikut lomba cuma karena tergiur hadiahnya aja? Akan kita kupas tuntas di ngobrol pagi kali ini. Jadi tunggu awal lagi, langsung aja bergabung sekarang juga.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Apapun aktivitas pagimu, paling pas ditemani Pro 2 FM dengan deretan lagu enak buat kamu.

0: Lapar nih.
1: Ayo beli makan yuk.
0: Beli kemana?
1: Kesambelan biasanya aja.
0: Naik apa kesananya?
1: Jalan kaki aja lah, kan lumayan deket.
0: Aduh, mager aku kalau jalan. Lagian jauh tahu.
1: Ya udah, ayam geprek samping sini aja kalau gitu.
0: Kamu yang beli ya, aku mager nih.
1: Ini nih yang bikin Indonesia jadi negara paling mager di dunia. Masyarakatnya aja kayak kamu, apa-apa mager, ini itu males buat gerak.
0: Siapa yang bilang Indonesia jadi negara paling mager dunia?
1: Itu menurut para peneliti dari Stanford University, Amerika Serikat. Nah, penilaiannya itu dilihat dari rata-rata jumlah langkah kaki. Nah, hasil langkah kaki penduduk di Indonesia ini di bawah rata-rata langkah kaki penduduk dunia, yang dimana menghabiskan 4.961 langkah per hari. Terbukti juga, prevalensi obesitas di Indonesia meningkat hampir 2 kali lipat pada 11 tahun terakhir. Ini diambil dari data riset kesehatan dasar atau RISKESDAS. Tuh, kamu mau badan kamu makin endut, terus susah jalan karena kebanyakan mager. Jalan kaki tuh banyak manfaatnya tahu, salah satunya ya untuk kesehatan kamu juga.
0: Eh, kamu ini kok nakut-nakutin aja? Yaudah, sini, aku yang beli, biar aku makin sehat.
1: Nah,

Masih di Ngopak Ngobrol Pagi barengan sama aku Rianita Taman Pro 2, tentunya dengan topiknya Lomba 17 Agustus paling absurd atau paling aneh yang pernah kamu ikuti itu apa sih Taman Pro 2? Kasih tahu aku dong. Dan kalau kamu boleh menciptakan satu lomba 17 Agustus yang belum pernah ada, lomba apa yang paling absurd tapi pasti bisa bikin satu kampung ketawa? Karena memang lomba-lomba absurd itu makin banyak ditemui ya, kayak panjat pinang, terus lomba makan kerupuk sambil joget, terus lomba memasukkan pensil ke botol, terus pecahkan balon dengan pantat ya kan, estafet tepung. Jadinya

berlumuran tepung-tepung lah di muka, jadi bikin lucu gitu ya. Atau sarung berantai, atau juga kelereng dengan tantangan tambahan. Atau lombanya ini menangkap belut. Nah, belut ini kan licin ya, terus terus benar-benar lembek gitu ya permukaannya. Bagi kamu yang menantang lomba-lomba kayak gini, pasti kamu suka ya tantangan-tantangan gitu, teman Pro 2. Dan kayak membawa balon tanpa tangan, atau mungkin pakaian paling unik dari barang bekas, dan yang paling unik adalah pemenangnya. Kalau kamu versi yang kayak gimana, teman Pro 2, kasih tahu aku dong. Langsung aja join ke Instagramnya @pro2rrsby, atau bisa melalui WA di 081908952. Via telepon juga bisa banget di 031534-2353. Kita juga streaming langsung di aplikasi RRI Digital.

0: Mukbang Pro 2, tahu nggak apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro 2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.
1: Selamat pagi. Biar aktivitas makin lancar, stay terus ya di 95,2 Pro 2 FM ditemani lagu-lagu enak buat kamu.

waktunya kentongan. Teman Pro 2, musim hujan erat kaitannya dengan bahaya banjir, puting beliung, dan longsor. Untuk menghindari bahaya longsor, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Di antaranya, jangan mendirikan bangunan di daerah rawan longsor. Tanamilah wilayah tersebut dengan pohon berakar kuat dan kelola drainase agar air tidak meresap di dalam tanah. Lakukan pula membangun struktur penahan seperti terasering atau dinding penahan guna mengurangi resiko longsor yang tidak dapat dihindari. Di saat musim hujan, kamu akan menemui yang namanya banjir, tanah longsor, puting beliung, ataupun pohon tumbang. Supaya kita terhindar dari puting beliung, kita harus rajin-rajin memangkas pohon, mengamankan barang yang ada di luar rumah, dan memeriksa bangunan yang kita tinggali. Saat puting beliung datang, segera cari tempat aman dan hindari area berbahaya seperti jendela dan tiang listrik. Jika berada di luar ruangan, harus ekstra waspada dengan objek yang tinggi dan cari perlindungan pada bangunan yang kokoh.

0: Ada lagu anyar.
1: Halo.
0: Iyo, Nandi. Ya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Masih di Ngopak Ngobrol Pagi, teman Pro 2. Dan tentunya masih bareng sama aku, Rianita, yang menemani pagi kamu. Tentang topik ngopaknya itu lomba 17 Agustus paling absurd atau paling aneh yang pernah kamu ikuti itu apa sih, teman Pro 2? Dan tentunya ya, lomba yang paling absurd ini dan bikin urat malu putus yang pernah viral itu kayak lomba melepas karet dari wajah, tarik tambang di atas terpal licin. Itu juga keren banget, teman Pro 2. Kayak mirip tarik tambang biasa, tetapi areanya itu menggunakan terpal yang diguyur air sabun, sehingga semua peserta langsung tergelincir berjam-jam gitu. Dan tentunya aku mau sapa-sapa yang sudah bergabung ya. Ada dari Reno bilang gini, lomba menatap foto mantan terlama. Waduh. ini ya, membuat flashback gitu ya. Kompetisi adu ketahanan mata ini, melihat foto mantan kekasih tanpa boleh menangis atau berkedip ya. Terus ada yang gabungan lagi yang paling absurd. Ada dari Geni. Geni bilangnya, lomba melukis wajah Pak RT. Kebetulan ayah saya juga RT, teman Pro 2. Jadi gak apa-apa, sekalian aja digambar. Lumayan, yang bagus bisa dibuat pajangan di rumah. Karena warga berlomba menggambar wajah ketua RT itu secara langsung dengan hasil akhir yang biasanya sangat abstrak juga ya, teman Pro 2. Kalau di daerah rumah kamu yang sangat abstrak ini, apakah pernah juga mengalami hal ini, teman Pro 2? Kasih tahu aku. Lalu ada dari Bernard nih. Bernard ini bilangnya, lomba makan biskuit dari dahi. Waduh, ini kayaknya wajahnya harus mengkerut-mengkerut gitu ya, menaruh biskuit di dahi lalu menggerakkan muka gitu ya, agar biskuit tersebut meluncur masuk ke dalam mulut. Wow, ini kira-kira pemenangnya dapat tadi apa nih? Lalu ada dari Kelly bilang gini, lomba masukin sedotan ke hidung. Wah, mau masukkan sedotan ke dalam botol, tetapi sedotannya dijepit menggunakan bagian bawah hidung atau di atas bibir. Waduh, ini susah juga kayaknya dan absurd ya. Kalau versi kamu absurdnya kayak gimana, Pemprodol? Lombanya seperti apa? Kasih tahu aku. Karena bagi kamu yang bergabung dan mau request lagu favorit, bisa banget langsung aja ke WA-nya Prodo FM di 0819080952, ataupun bisa melalui di Instagram di @prodo_rrsby. Kita juga streaming langsung di aplikasi RRI Digital. Jadi langsung aja gabungan sekarang juga.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Zaman Bro 2, tahu nggak sih, di balik kesuksesan Korea Selatan menjadi negara maju, terselip budaya kerja keras yang mengagumkan. Masyarakat Korea menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Masih di Ngopak teman Pro 2 ya, ngobrol pagi. Tentunya udah banyak banget yang bergabung. Aku pasti mau sapa-sapa dulu yang sudah bergabung di Ngopak aku kali ini tentang lomba 17 Agustus paling absurd, paling aneh yang pernah kamu ikuti itu apa sih teman Pro 2? Ini ada yang bergabung atas nama Berbinar underscore FM. Makan kerupuk. Anyway, izin request lagu selesai by Sabrina Leanor ya. Amin. Gak mau. Oke, siap. Disiapin ya lagunya ya. Lalu ada lagi https.lies. Lomba make up tapi tangan diikat. Wah, itu gimana ya make up-nya enggak celemotan ya? Sama request lagunya Sabrina Leanor yang selesai. Lalu ada dari in.blue1, main voli pakai sarung, request Fajar Nur, salah apa aku, makasih. Oke, disiapin lagunya ya. Main voli pakai sarung itu kayaknya jatuh-jatuh mulu, keserimpet ya. Lalu ada dari amaliaputri.84, makan kerupuk. Wah, sama ini sama Berbinar underscore FM. Ini makan kerupuknya tipenya kayak gimana teman Pro 2? Apakah makan kerupuknya itu sambil diikat tangannya atau gimana nih? Dia juga request lagunya Vanessa yang menjauh. Oke, disiapin ya. Lalu ada dari Ria underscore Wawor, main pola pakai sarung, request lagunya selesai Sabrina Leanor. Main pola pakai sarung, oh bola mungkin ya. Kalau pola, pola baju apa pola gimana nih? Kayaknya tipe bola ya, main bola pakai sarung. Oh, oke. Memang ya unik-unik ya teman Pro 2 pernah ngikutin lomba-lombanya. Memang lomba-lomba ini bikin gotong royong terus para tetangga itu semakin akrab ya, tentang kebersamaan gitu. Kalau versi kamu kayak gimana teman Pro 2? Tentunya masih ada waktu sedikit lagi, sebentar lagi ya sampai jam 10. Ayo yang mau gabung langsung aja, karena bakal aku puterin lagu-lagu yang sudah kamu request. Yang pertama aku bakal puter lagu dari Sabrina Leanor dengan judulnya Selesai.

tadi pagi kok lagu ini muter terus ya di kepala. Padahal nggak lagi dengerin musik. Teman Pro 2, fenomena ini namanya earworm atau istilah kerennya involuntary musical imagery. Faktanya, 98% orang di dunia ini pasti pernah ngalamin hal kayak gini. Otak kita itu suka banget sama pola. Jadi, kalau ada lagu yang catchy dan punya nada berulang, otak bakal ngunci lagu itu di memori jangka pendek. Cara ngatasinnya? Coba deh, punya permen karet atau dengerin lagu itu sampai selesai biar otak ngerasa tugasnya udah tuntas. Teman Pro 2, jangan sampai galau gara-gara lagu nyangkut ya.

kalau gak kerasa banget udah hampir mau jam 10 pagi nih. Ini saatnya aku Renita harus pamit dari ruang dengar kamu teman pro 2. Thank you so much ya yang sudah membersepai aku di sepada mulai tadi di jam 5 pagi ya, subuh-subuh butal ditemenin sama Jazz Music sampai jam 6. Lalu ada ya, informasi pro 2, terus ada halu, berbagai informasi lainnya, traffic weather dan juga flashback sudah menemani kamu teman pro 2 ya. Dan terakhir di ngopak ngobrol pagi tentang lomba 17 Agustus paling absurd atau paling aneh yang pernah kamu ikuti apa. Nah semuanya sudah kita kulik tuntas ya teman pro 2. Dan kamu gak usah kemana-mana karena nanti bakal ada santai siang ya, ada programnya Pro 2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favorit kamu barengan sama Dewi Anora. Jadi Rianita harus pamit dulu dari ruang dengar kamu teman Pro 2. Bye.

0: aja kamu dengerin
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
0: Bikin pagi kamu makin seru.
1: Are Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 95,2 Pro 2 FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian sampe awakmu sing mageran.
2: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
3: Kok akhir-akhir ini gampang banjir ya?
4: Iya loh, salah satunya karena sampah. Banyak yang buang sembarangan.

0: Padahal kelihatannya sepele banget ya.
1: Iya, tapi kalau semua mikir sepele, ya jadinya nimbun. Lingkungan itu cerminan kebiasaan kita loh.
0: Berarti kita harus mulai dari diri sendiri dulu ya.
1: Betul, cukup buang sampah pada tempatnya aja udah membantu banget.
0: Benar-benar, itu hal kecil banget, tapi punya dampak yang besar.
1: Benar banget, bumi kita tanggung jawab kita.

Tapi bingung mau mulai dari mana? Dengerin Muda Kreatif solusinya. Kamu bakal dengerin kisah inspiratif tentang pengusaha muda yang pastinya bikin kamu semangat buat memulai usaha. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 12 siang hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: 3. Persatuan Indonesia.
2: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Saatnya info Pro 2. Let's go.
1: Saatnya info Pro 2 pukul 10 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat bersama saya Dewi Anora. Gunung Semeru tercatat kembali mengalami erupsi pada Kamis 13 Agustus 2026 dini hari tadi dan disertai suara gemuruh yang cukup kuat. Sigit Rian Alfian, petugas pos pengamatan Gunung Semeru, menerangkan dalam laporan tertulis, Gunung Semeru mengalami erupsi sekiranya pukul 00.52 detik waktu Indonesia Barat dengan tinggi kolom letusan sekitar 900 meter di atas puncak. Menurutnya, kolom abu vulkanik Semeru teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah tenggara. Gunung Semeru yang merupakan gunung tertinggi di Pulau Jawa ini kembali erupsi pada pukul 1.45 menit waktu Indonesia Barat dengan kolom letusan teramati sekitar 700 meter di atas puncak dan pukul 1.57 menit waktu Indonesia Barat erupsi kembali dengan tinggi letusan mencapai 900 meter di atas puncak. Teman Pro 2, sebanyak 254 kepala sekolah SD dan SMP negeri di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur menjalani mutasi dan promosi. Mereka dikukuhkan Subandi Bupati Sidoarjo di Pendopo Delta Wibawa hari Rabu kemarin. Subandi meminta para kepala sekolah memastikan tidak ada anak Sidoarjo yang putus sekolah karena alasan ekonomi. Hal itu sejalan dengan program prioritas Pemkab Sidoarjo, termasuk 20.000 beasiswa pendidikan. Subandi juga meminta kepala sekolah menjalankan kepemimpinannya sebagai amanah dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Informasi terakhir Teman Pro 2, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau BAKTI, Kementerian Komunikasi dan Digital menerapkan beberapa strategi untuk menyediakan akses layanan telekomunikasi secara merata di seluruh wilayah, termasuk wilayah yang belum terjangkau jaringan telekomunikasi di Papua. Direktur Utama BAKTI Kementerian Komunikasi dan Digital Fadilah Matar menyampaikan bahwa hampir 98% dari sekitar 83.000 desa dan kelurahan di Indonesia telah terjangkau jaringan telekomunikasi. Fadilah mengatakan bahwa dari daerah yang hingga saat ini belum terjangkau jaringan telekomunikasi, sebagian besar berada di wilayah Papua. BAKTI juga mencatat sekitar 700 titik permukiman di Papua belum bisa menikmati akses internet. Demikian Info Pro 2 bersama saya, Dewi Anora.
0: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2. Thanks for listening.

0: Kamu lagi dengerin Santai Siang, cuma di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 95,2 Pro 2 FM RRI Surabaya, tuan terbaik kamu. Selamat siang tuan Pro 2. Gimana kabar kamu? Senang banget ketemu lagi sama aku Dewi Anora di Santai Siang sampai jam 3 sore nanti. Aku nemenin kamu ya. Yang mau request lagu juga bisa banget, karena Pro 2 Hitlist juga balik nemenin kamu sampai jam 12 siang.
0: Pro 2 Hitlist, request lagu favorit kamu sekarang juga.
1: Di hari Kamis yang manis ini, kamu boleh request lagu Indonesia atau internasional terbaru teman Pro 2 sampai jam 12 siang nanti, iya kan? Tentunya lewat WhatsApp 081908952 atau di Instagram @pro2rrisby, aplikasi RR Digital juga bisa banget. Atau mau nyapa-nyapa kita di live TikToknya Pro 2 FM. Nah, kita lagi live bareng sama Abang Arul Ardian. Ada yang kangen sama Arul Ardian? Mampir aja ke live TikTok kita ya teman Pro 2. Pokoknya kita bakal puterin lagu-lagu favorit kamu sebagai pembuka. Oi, aku mau kasih lagu yang bisa bikin semangat kamu semakin membara. Ada Nona dengan Rollerblade.

0: Teman Pro 2, sejak masa perjuangan kemerdekaan, pers sudah berperan menyebarkan informasi penting. Tulisan wartawan ngebantu masyarakat memahami situasi bangsa pada saat itu. Informasi itu ikut menumbuhkan rasa persatuan di berbagai daerah. Kemudian wartawan membentuk organisasi profesi untuk saling mendukung. Salah satunya Persatuan Wartawan Indonesia yang berdiri di tahun 1946.
1: Thank you for listening. Jam segini enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro 2 RRI Surabaya.

0: Seneng banget teman Pro 2 kalau kamu lihat di live TikToknya Pro 2 FM ya. Kita lagi live bareng sama penyiar lawasnya Pro 2 FM. Kalau kamu kenal sama Abang Arul, nah ini kita waktunya untuk membuli dia. Dia kalau kamu tanya emang selama ini kemana sih? Abang gak kemana-mana teman Pro 2. Dia ada, cuman menjadi backing vokal.
1: Balik layar.
0: Balik layar, iya kan. Tapi seneng banget juga di siang hari ini bisa nyapa kamu lewat live TikToknya Pro 2 FM. Jadi yang mau request aja. Cuaca di Jalan Pemuda begitu cerah teriknya teman Pro 2. Tapi lalu lintas juga terpantau cukup lancar ya. Kamu yang mau update informasi lalu lintas atau cuaca juga boleh sembari merequest lagu-lagu favorit kamu. Kemana sih requestnya? WhatsApp bisa 081908952. Instagram juga bisa di Pro2 RRI SBY atau di live TikToknya Pro2 juga boleh banget teman Pro2. Atau aplikasi RRI Digital yang udah punya gabung pakai fitur live chatnya juga bisa banget ya. Ya udah, tadi ada dari Medan akun berdua ini ya minta lagunya Setia Bonar Cinta Terakhir. Aku hadirin yang dari tahun 2025 ya. Boleh kan? Boleh lah ya. Spesial buat kamu.

cari kabar terbaru tentang dunia hiburan. Musik paling fresh, film, artis, atau tren yang lagi viral. Dengerin E-Zone, Entertainment Zone. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 2 siang, hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: musik kamu hanya di Pro 2 Hitlist.
1: Anyway teman Pro 2, aku lupa banget ngingetin kamu ya. Kalau ternyata di siang hari ini Pro 2 Hitlist cuma sampai jam 11 siang aja. Oh, sedih banget. Kenapa? Karena nanti di jam 11 ya kita bakal mengikuti soft launching program transformasi kreator Indonesia bareng sama Pro 2 RRI Jakarta, teman Pro 2. Makanya kalau sekarang kamu masih mikir-mikir, buruan langsung ketik lewat live TikTok bisa, WhatsApp bisa, Instagram bisa ya teman Pro 2, untuk request lagu-lagu favorit kamu. Ada di live TikTok ya, ada kakak siapa tadi, IO Arian Do Apel begitu, minta lagunya Forever yang I Miss You Every Brand New Day. Siap. Terus juga di Instagram ada Sals minta lagunya Salma Salsabil yang Hachu. Okay. Syaza minta lagunya Sabrina Leonor yang Selesai. Kamu minta apa lagi teman Pro 2? Pasti aku kasih spesial buat kamu di kesempatan siang hari ini, tentunya Pro 2 Hitlist.

Teman Pro 2, udah siap jadi bintang berikutnya? Inilah saat yang kamu tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI.

Ashu dari Salma Salsabil, teman Pro 2, nemenin kamu siang ini. Plus lagu terakhir nih di Pro 2 hitlist ternyata yang bisa aku puterin buat kamu teman Pro 2. Karena habis ini kita bakal gabungan sama Pro 2 FM RRI Jakarta untuk mengikuti soft launching program Transformasi Kreator Indonesia. Tapi tenang aja, nanti di Santai Siang masih balik bareng aku Dewi Anora sampai jam 3 sore. Nggak usah kemana-mana ya, stay tune aja di sini.

0: ya, agak-agak ungu-ungu
1: fuchsia gitu.
0: Fuchsia gitu. Baik, Pak Hendra Asmo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mas Bang.
0: Selamat pagi. Pak, ini pertanyaan udah ya, tadi dari Ulil ya.
1: Ya.
0: Baik, mungkin boleh diulang kembali Bapak. Jadi RRI ini kan memiliki arsip ya Pak ya. Kemudian juga jaringan reporter, kemudian studio dan kanal digital dan juga jaringan sampai ke daerah. Nah, bagaimana Pak seluruh aset ini bisa dibuka menjadi ekosistem pembelajaran dan juga produksi untuk para kreator-kreator muda?
1: Jadi ada dua Pak pertanyaannya.
2: Bahwa acara siang ini sangat penting dalam konteks kolaborasi untuk memajukan kepentingan bangsa. Memajukan ekosistem digital Indonesia, memajukan kedaulatan informasi, memperkuat platform digital Indonesia. Jadi RRI ingin mengambil peran di sini. Ya. RRI punya hub, RRI menjadi hub di masyarakat.
1: Ya.
2: Kita akan stasiun radio terbesar di tanah air, dan kita punya jaringan dengan kaum muda. Apalagi kalau secara internal, kita juga punya produk-produk karya-karya kita. Podcast yang baru saja kita gerakkan lagi, dan berbagai arsip-arsip yang lain, tentu saja ini adalah momentum yang sangat bagus untuk memajukan ini.
1: Oke. Okay. Okay. Jadi dikumpulin semua jadi satu agar mudah tuh ya Pak untuk dicari informasi yang terbaru. Yeah. Tapi kan sekarang tuh lawan kita lumayan besar Pak, AI. Kayak cuma ngetik sebentar langsung udah dipikirin tuh jawabannya ya Pak. Semua yang kita minta hiburannya ada gitu.
0: Lebih cepat ya.
1: Lebih cepat benar kata Bams tadi, aku lebih cepat pakai AI deh, Lili gitu ya. Nah, apakah AI ini Pak Hendrasmo ya sebaiknya dipandang sebagai ancaman terhadap pekerjaan kreator atau justru sebagai alat untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas karya? Karena kalau kita lihat tuh sekarang orang udah bisa nyanyi pakai AI gitu Pak ya, bikin poster aja oh, bisa.
0: Bisa, bisa.
1: Saya kalau nganggur yang pekerjaannya ya? Main AI.
0: Ya. Bagaimana Pak Hendrasmo?
2: Tentu saja tidak dianggap musuh ya, kita menganggap sebagai mitra. Kita bisa memanfaatkannya untuk produktivitas kita. Membuat karya-karya drama berdasarkan ide-ide, kearifan lokal, itu juga bisa kita lakukan. Ya. Dan kebetulan Hype ini juga menerima karya-karya kita yang menggunakan AI juga. Sehingga kita bisa mengoptimalkan. Tapi bagian terpenting adalah bagaimana kita ini sekali lagi memperkuat ekosistem digital bangsa kita ini. Melalui kolaborasi ini.

0: Oke. Hmm. Jadi kita memang harus memperkuat ekosistem digital Indonesia melalui salah satunya ini gitu ya.
1: Terus makin fast learning juga ya, Bang.
0: Yes, betul.
1: Gitu, bijak juga menggunakannya gitu. Seru-seru. Nanti kita belajar ya.
0: Oke, nanti ajarin saya ya, Lil.
1: Iya, oke, boleh-boleh. Baik,
0: kita ke Ibu Saraswati. Ibu, panggilannya izin Bu, Ibu Rahayu atau Ibu Saraswati, Bu?
2: Sara.
0: Ibu Sara.
2: Bu Sara.
0: Baik.
2: Jangan Ibu. Jadi Saras 008.
1: Wah, Ibu tahu angkatan banget, saya, angkatan Ibu.
2: Iya. Halo, nah iya. Langsung ketahuan usia kan.
1: Iya benar.
2: Kalau Gen Z biasanya krik-krik-krik.
1: Iya, ternyata kita satu frame kita ya.
0: Paham kok Bu, paham. Habis itu ada ninja kan Bu ya.
1: Manusia milenium ya.
0: Oke, cukup Ulil.
1: Cukup. Baik. Ketahuan nanti semuanya ya.
0: Bu Saras ya.
2: Silakan. Sara. Sara. Jadi jangan Saras.
1: Jangan Saras. Justru gak mau.
0: Boleh Saras, itu 008.
1: Ya, ibunya gak lagi pakai topeng kucing ya.
0: Pak Bistam tahu banget nih, soalnya ketawa kenceng banget nih.
1: Ternyata yang buat juga dulu kali ya. Baik Ibu Sara. Ya. Iya, saat ini kan anak-anak muda tuh idenya beyond ya Bu, luar biasa, benar-benar udah
2: aktivitasnya luar biasa.
1: Apa aja gitu ya, yang kayaknya kalau setiap dilihat di berbagai macam platform tuh ada aja yang bikin ketawa, karena memang kok bisa gitu ya. Nah ini juga pastinya kemampuan membuat konten ini juga bukan cuman sekedar harus ini harus itu, kayaknya semua orang sekarang udah bisa buat konten gitu ya, apalagi untuk aksesnya gitu terhadap konten pendidikan, mentor, peralatan ataupun jaringan industrinya sendiri Bu. Nah dari sini kebijakan seperti apa sih Bu yang menurut Ibu ini dibutuhkan agar kesempatan menjadi kreator ini tidak hanya dimiliki oleh teman-teman yang tinggal di kota besar. Walaupun kemarin saya juga sempat lihat di TikTok gitu ya, kayak di hutan dia udah bisa bikin konten dan yang endorse banyak banget.
0: Ya.
1: Konten masak-masak makanan.
0: Di hutan ya.
1: Iya, kayak ada body lotion, ada kayak wow keren gitu. Nah gimana nih Bu untuk berikutnya?
2: Kalau mungkin ada beberapa kata kunci. Yang pertama keberpihakan. Keberpihakan di mana kalau kita memang punya political will, bisa kita katakan keberpihakan mau itu pemerintah, mau itu industrinya sendiri. Karena tentunya di sini kita selalu menggunakan apa hexahelix gitu kan, harus gotong royong, itu kata kuncinya di situ, gotong royong untuk memastikan bahwa industri kreatif dan kebudayaan itu bisa hidup. Dan kata kunci berikutnya adalah konektivitas dengan teknologi termasuk AI ini kan membuat aksesibilitas lebih mudah untuk di daerah-daerah di pelosok-pelosok. Selama punya gadget, selama punya konektivitas, mereka bisa mengakses hal-hal yang mungkin dulu hanya bisa didapatkan oleh orang-orang yang ada di kota. Yeah. Tapi sekarang di daerah-daerah. Dan keberpihakan yang tadi saya maksud juga artinya apa? Harus ada dorongan untuk pembentukan ekosistem yang bisa menopang kebutuhan dari para kreator, para budayawan, termasuk mereka-mereka ya yang kreatif zaman now, itu saya anggap sebenarnya budayawan karena mereka membangun satu budaya yang mungkin baru, yang bisa dikatakan kekinian. Nah ini bagaimana kita bisa memastikan ada keamanan setelah ada keberpihakan, setelah ada konektivitas, kita perlu keamanan untuk memastikan mereka bisa memaksimalkan potensi yang mereka keluarkan, yang mereka karyakan. Itu harus ada pendidikan juga, bagaimana memastikan mereka tahu bahwa untuk aman harus ada copyright-nya, harus ada hak patennya, supaya mereka bisa memonetisasi. Itu kan sebenarnya harapannya gak cuma istilahnya creative for creative sake, tapi kreatif supaya bisa ya cari cuan dari situ gitu kan. Tadi dikatakan anak-anak muda Indonesia sudah sangat kreatif, tinggal bagaimana menggunakan kreativitas itu dalam hal yang produktif. Dan keberpihakan ini artinya ekosistemnya itu termasuk RRI, dan apa yang kita bahas hari ini adalah mendukung adanya ekosistem yang aman untuk kreator Indonesia, yang memastikan bahkan mereka bisa akses pada pendaftaran copyright, pendaftaran hak cipta, untuk memastikan juga bahwa mereka bisa memonetisasi agar mereka bisa memaksimalkan bakat mereka, lalu ujung-ujungnya tentunya menjadi bagian dari pembangunan ekonomi Indonesia melalui ekonomi kreatif.
0: Luar biasa. Ibu, suaranya enak banget, mau daftar penyiar gak, Bu?
2: Sebenarnya saya pikir kalau misalkan gagal dalam kerjaan saya sekarang gitu ya, ujung-ujungnya mohon ya Pak Dirut mungkin
0: ini langsung bisa approve daftar. Nih Bapak ya.
1: Benar.
0: Soalnya bisa langsung approve ya.
1: Approve ya, Pak.
0: Barangnya barang saya Pak pagi, Pak.
2: Kok gitu?
0: Milih.
2: Siapa tahu gitu kan ada lowongan di sini gitu untuk talk show bidang beauty politik and ekonomi kreatif.
0: Waduh. Aduh, gitu
1: ya. Luar biasa. Tolong di depannya ya, beauty, politik, and economy.
0: Ada beauty-nya ya,
1: ya.
0: Kita mundur kalau itu.
1: Apa Pak, aku yang maju. Ibu spill keranjangnya.
0: Oke, Ibu Sarah, sekarang kan ujaran kebencian banyak, hoax banyak di mana-mana gitu ya. Nah, bagaimana Ibu bisa melihat antara kita ini para content creator bisa menyeimbangkan antara kebutuhan yang memang kita harus kerjakan sebagai content creator yang bisa bebas berekspresi, tapi bisa juga tetap bertanggung jawab. Seperti apa?
2: Itu penting sekali. Dan saya, Pak Dirut kayaknya udah agak kenyang dengerin saya ngomong tentang ini. Karena bagian saya banyak ngomel soal ini gitu ya. Karena kalau kita bicara RRI, TVRI, semua sarana publikasi milik negara, tentunya penting untuk bisa menyeimbangi kegaduhan yang terjadi di media sosial yang terkadang gak ada filternya. Jadi kita ini perlu mendorong kebebasan berekspresi, menjaga itu, tetapi tentunya harus dengan kesadaran, bukan untuk menyebarkan informasi yang salah, harus meningkatkan daya pikir yang sangat kritis, dan tentunya di sini sarana publikasi negara menyeimbangi dengan ya bahkan berita-berita yang positif, yang berita-berita yang memang benar, dan harapannya para kreator kita itu bisa bijak menggunakan, apalagi kalau mereka udah disebut influencer gitu ya, mau itu mikro, mau itu makro, apapun itu, jari-jari mereka itu punya kuasa, suara mereka punya kuasa, apa yang mereka sampaikan ke masyarakat itu punya kuasa, jangan sampai digunakan untuk hal-hal yang justru bukannya membawa kita ke era yang lebih baik, tapi malah membawa kita ke era yang lebih gelap.
1: Oke, jadi kita back to basic sebetulnya ya Bu, think smart and think wise sebelum...
2: Ini bahkan kemarin saya baru aja acara di Lombok, karena bicara tentang perdagangan orang ya di era digital. Yes. Ini apalagi banyak, kenapa kita harus mendukung juga PP Tunas dari Komdigi, dan saya juga sangat suka dengan platform yang kita bicarakan hari ini, Hype, itu di situ sudah pasti akan di take down apapun yang bernuansa child trafficking, child abuse, kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ini penting sekali karena itu banyak sekali terjadi di media sosial. Dan kita tentunya harus menjadi garda terdepan di sini. Think before you click, think before you share.
1: Yes, think before you click, think before you share. Jangan gampang percaya, Kak.
0: Ya.
1: Kalau di aku transfer e-wallet tapi kamu kesini gak usah percaya ya.
0: Makanya sering-sering baca rri.co.id.
1: Benar, betul. Ada fakta-fakta yang hoax,
0: fakta
1: kita ya.
0: Fakta, betul.
1: Maaf, kita jualan memang sekalian ya, Bams ya.
0: Biar dinaikin lah kita, Pak. Ya kan, Pak? Oke.
1: Sekalian ya, Bams, sebelumnya kita mau menyapa juga teman-teman yang sedang bergabung lewat RRI Produce Indonesia dan juga lewat Zoom RRI se-Indonesia. Selamat siang semuanya.
0: Selamat siang semuanya.
1: Siang waktu Indonesia Barat ya. Mungkin teman-teman udah lunch kali jamnya ya.
0: Oke.
1: Baik. Dan berikutnya
0: ya, kalau
1: sebagai
0: gitu,
1: merangkum ini semua, Bams ya.
0: Kita akan mengundang Bapak Ihen Rasmo dan Ibu Sarah boleh ke depan. Ini sebagai simbolik Bapak Ibu, kita mau soft launching dulu hype-nya. Jadi kita mau Wifi ya berarti?
1: Wifi, betul.
0: Ya. Ini sudah
1: download. Kok sudah download? Ya? Kak, kalau pendownload Kedua berapa dapat hadiahnya?
0: Kita tanyanya ke siapa ya kalau itu ya?
1: Mungkin ada
0: Busara mungkin.
1: Busara.
0: Busara.
1: Ada voucher apa gitu, Bu?
0: Izin Bapak.
1: Izin Bapak dan Ibu, kita mau berfoto bersama.
0: Kita ngadepnya ke tetap ke sana ya?
1: Ngadep
0: ke sana ya. Oke.
1: Okay. Ngadep gini.
0: Gitu.
1: Oh, oke. Okay.
0: Ulil biar kelihatan yang lain. Bu, berarti ini sebetulnya aman juga untuk anak-anak ya, karena ada filternya ya. Sudah.
2: Sangat aman untuk keluarga dan untuk anak-anak, tapi tentunya kita masih sesuai dengan PP Tunas, yang dimana anak di bawah usia 13 tahun tidak, seharusnya tidak boleh untuk menggunakan media sosial untuk keamanan mereka dan keamanan okay. kita bersama. Tetapi dengan filter yang ada, tentunya yang di atas usia 13 tahun juga sudah sangat aman untuk mereka. Dan yang kedua, setahu saya ini nanti tentunya ada memastikan bahwa siapa itu, bahwa itu beneran orang beneran.
0: Oh, ada.
2: Karena kan Bu, banyak ya kita kalau di media sosial
0: ya, ya,
2: tuh
0: betul.
2: Ini ngomong sama orang beneran atau sama robot sih?
0: Ya.
2: Atau sama avatar sih?
0: Oke. Okay.
2: Nah, di sini justru untuk verification-nya itu udah langsung terhubung dengan Dukcapil. Mm-hmm. Jadi udah pasti kalau itu enggak ada verification code-nya, enggak ada verified, berarti dia bukan orang beneran. Enggak usah diladenin.
0: Oh, gitu ketahuannya. Makanya kemarin ada verified, Lil, ketika daftar itu, ya kan? Baik, kami juga mengundang Bapak Muhammad Neil El Himam untuk ikut ke depan untuk kita foto bersama nih sebelum kita soft launching-nya ya. Bapak Neil, iya. Baik, udah cukup kayaknya Ulil kita fotonya bersama. Kita ikut biar eksis, Ulil. Iya, boleh dibantu.
1: Tangan saya yang pendek ini.
0: Tangannya cukup gak, Lil?
1: Bisa, Bu.
0: Oh, Ibu kayaknya lebih expert Ibu Sarah sih.
1: Bener.
0: Ibu Sarah ya. Oke, Bu. Siap, Ibu. Boleh lihat semuanya. Bapak Neil boleh sekalian lihat.
3: Di belakang kelihatan loh. Kelihatan.
0: Yang di belakang kelihatan. Boleh senyum-senyum tipis ya, walaupun nanti di zoom kelihatan. Iya, oke. Baik. Okay. Terima kasih banyak. Boleh tepuk tangan dong, Bapak Ibu.
1: Gengsi banget ternyata ya, Bu Sarah ya. Oh, balik ya.
0: Oh, iya. Ibu Sarah terima kasih. Pak Indraspo terima kasih.
1: Pak Neil
0: terima
1: kasih. Bapak dan Ibu.
0: Kita saksikan video tayang terlebih dahulu, Bapak Ibu.

0: Boleh tepuk tangan sekali lagi Bapak dan Ibu. Izin kembali, kita akan panggil Bapak dan Ibu untuk naik ke atas panggung. Yang kami hormati kembali, Ibu Sarah izin, Bapak Hendrasmo izin untuk ke depan, Bapak Neil. Pak Adi izin untuk ikut ke atas, Pak Adi, Pak Mistam, kami izin untuk ikut ke atas panggung.
1: Bapak Iwan, kami undang ikut bergabung juga Pak. Kemudian tadi saya melihat ada Pak Yonas. Apakah masih? Oh, enggak ada. Baik.
0: Pak Iwan ada?
1: Pak Iwan sudah.
0: Pak Iwan sudah.
1: Kepada Bapak Magin dari Hype kami persilakan untuk naik juga, Pak. Pak Desi.
0: Pak Desi.
1: Saya undang
0: izin untuk Bapak untuk naik ke atas panggung.
1: Naik ke atas panggung, Pak. Kita akan berfoto bersama. Kali ini dibantu dengan tim dokumentasi ya, Bams.
0: Ya. Enggak drag-drag ya.
1: Benar. Kalau ada sebuah logo-logo dari aplikasi ini boleh ya Bapak Ibu diinfo. Aduh, udah ada apa belum? Kita formal dulu ya Bapak Ibu, manis dulu, ganteng dulu. Siap kameranya ke yang tengah. Dalam hitungan ketiga ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi 1, 2, 3. Nah, sekarang boleh yang lebih fun. Atau ada logonya Bu, Pak? Oke.
0: Itu logo apa Bu Sarah?
1: Oh, ada tutorialnya Bams, kamu ayo Bams.
0: Oke.
1: Sudah siap semua. Pak Mista, mohon maaf.
0: Pak, boleh ikutan Pak?
1: Ikutan Pak.
0: Biar sama.
1: Telunjuk kirinya. Nah, telunjuk kiri Pak, iya betul. Oke, sudah betul semua. Siap Bapak Ibu dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Siap, mantap. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Boleh silakan kembali ke tempat Ibu, Bapak.
0: Terima kasih sekali terima lagi kasih. Bapak dan Ibu. Sudah resmi berarti ya hari ini ya.
1: Ya, soft launching.
0: Transformasi Content Creator Indonesia 2026. Jangan lupa boleh di download dulu Bapak dan Ibu kalau misalnya belum download ya. Hype-nya boleh dilihat di Play Store-nya. Kemudian tinggal nanti ada beberapa verifikasi harus dilakukan ya Lil ya.
1: Betul, dan bisa ada beberapa ada beberapa pilihan yang memudahkan. Ya. Ada yang bisa langsung pakai email Anda.
0: Betul.
1: Ya. Atau ya tadi ada pilihan
0: nge-link Google, ke Google bisa ya?
1: Bisa. Udah bisa semuanya kayaknya.
0: Sudah bisa semuanya. Jadi silakan boleh dicek-cek dulu seperti apa sih memang aplikasinya biar tambah banyak. Karena tadi ada tulisan juga dukung lokal kembali ke lokal.
1: Oke. Jadi kayaknya emang kita harus shifting Bams.
0: Yes, betul.
1: Dari penyiar ke content creator.
0: Betul. Bisa juga, bisa ya? Keduanya. Bisa juga ya? Penyiar juga, content creator juga.
1: Kadang-kadang suka lupa ngedit.
0: Karena malas sebetulnya itu.
1: Iya. Tapi ntar kita coba main-main ya. Siapa tahu hidup kita jadi lebih mudah juga karena editnya udah lebih mudah, filternya juga udah oke gitu ya. Baik, dan sebelum kita lanjutkan lagi ke dialog berikutnya.
0: Ya, kita ngobrol-ngobrol lagi nanti ya.
1: Ya, kita dengarkan persembahan dulu dari teman-teman akustik. Silakan.

0: ini lagu yang juga kalau buka sosial media tuh naik terus.
1: Ya.
0: Apalagi pas Lebaran. Sedih gitu.
1: Apa tuh?
0: Karena emang sedih lagunya, Kak. Oh. Kayak sibuk cari uang gitu ya. Gak pulang-pulang, tiba-tiba mau pulang yang mau dikunjungin udah gak ada. Ketemu cuman rumah barunya doang gitu.
1: Tawan ya kamu tiap malam pasti nontonin TikTok ya.
0: Aku harus, ya? Aku harus catch up sama Gen Z ini.
1: Oke.
0: Okay. Ya kan?
1: Aku Gen Z tapi aku gak segitunya sih.
0: Oh kamu Gen Z, kamu berarti baru Gen Z born.
1: Oke, okay, baik.
0: Terima kasih teman-teman dari Akustik. Ya.
1: Oke.
0: Okay. Kita lanjutkan kembali ya Bams.
1: Tapi sebelum dilanjutin boleh pantun dulu gak sih?
0: Boleh. Kalau disautin bilangnya cakep atau apa nih?
1: Eh maunya lanjut, kalau cakep sih udah dari dulu.
0: Oh thanks. Saya gak nyangka dia bilang itu.
1: Oke.
0: Boleh bantuannya Bapak Ibu ya?
1: Lanjut ya.
0: Lanjut gitu. Oke, silakan Bams.
1: Pergi merantau ke Panama.
0: Lanjut.
1: Suaranya kurang kompak nih, ulang. Pergi merantau ke Panama.
0: Lanjut.
1: Pulangnya membawa bunga matahari. Hari ini kita berkumpul bersama. Membangun kreator menginspirasi negeri.
0: Yeay. Ini udah disiapin dari minggu lalu loh Pak.
1: Ini bulan lalu, jangan salah.
0: Jangan salah bulan lalu. Ya. Bams Hari dan Ruli Hutayan masih menemani Anda ya.
1: Okay.
0: Bapak dan Ibu sekalian, sampai dengan acara ini nanti berakhir dalam transformasi konten kreator Indonesia. Ya.
1: Tadi kita udah nanya ke Pak Hendrasmo, ke Ibu Sarah sudah. Sekarang kita mau nanyanya ke Bapak Muhammad El Himam. Beliau ini adalah Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Boleh minta tepuk tangannya dulu? Pak, saya panggilnya apa ya Pak? Pak Nil. Pak Nil, ini ya, kan ya. Banyak sekali konten kreator Indonesia yang tentunya memiliki audiens juga, followersnya juga banyak. Tapi kayaknya belum mampu kayak semacam mengubah audiens ini menjadi sustainable income. Gitu ya. Nah kalau menurut Bapak apa nih yang harus dipelajari sama para kreator supaya bisa naik kelas Pak dari konten kreator yang biasa menjadi seorang kreatif entrepreneur?
2: Saya sedikit belakang ya, beri waktu saya sedikit.
1: Boleh,
2: jadi
1: Pak.
2: Sebetulnya pertama-tama konten kreator, kreator konten atau kita sebutnya digital content creator itu ya sudah masuk ke dalam bagian atau subsektor ekonomi kreatif. Ya, ini terima kasih kepada Pak Presiden Prabowo yang tanggal 2 Juli lalu menetapkan peraturan Presiden tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif 2026 sampai 2045 yang di dalamnya salah satunya adalah menambah dari 17 subsektor ke 21 subsektor. Salah duanya yang kebetulan di tempat saya adalah konten digital, Direktorat Konten Digital dan juga subsektor teknologi baru di dalamnya juga ada AI. Jadi ini bagian dari yang kita
0: sedang jalani
2: jalankan sekarang. Nah kaitannya dengan kita paham karena konten kreator ini atau digital konten ini sebetulnya luar biasa sekali pertumbuhannya, dia termasuk di Indonesia ya. Ini saya quote dari tetangga sebelah ini dari YouTube Impact Report. Jadi tahun lalu itu impactnya dari ekosistemnya mereka itu sampai 8,4 triliun. Dan di tenaga kerja yang bekerja yang direct maupun yang indirect yang terdampak dari itu adalah sekitar 190 ribu orang. Jadi baru satu ekosistem. Nah, dengan adanya ini hype ini kami berharap nanti tadi seperti disebutkan ini kita dukung lokal, pindah ke lokal. Jadi ini mungkin bisa menjadi karena sebagian besar yang tadi biar bagaimana kan sana dapat untungnya ya. Nah, kita pengen untungnya itu juga enggak ke sana gitu dan kita semakin berkembang. Nah, kaitannya dengan tadi yang disampaikan untuk bisa monetasi, untuk bisa sudah banyak, ini bagian juga dari ekosistem yang kreatif, ekonomi digital tadi, digital content creator tadi ya, bahwa memang tidak semata-mata punya follower banyak, punya viewer banyak, tuh tiba-tiba punya pendapatan monetasi yang banyak. Jadi yang harus dilakukan adalah tentunya mereka ya konsisten di dalam bidangnya tersebut dan memperbesar. Karena ujung-ujungnya adalah punya YouTube channel ini adalah punya IP, punya intellectual property sendiri, punya kekayaan intelektual. Channelnya itu adalah kekayaan intelektual yang isinya adalah produk dari kreasi mereka sendiri masing-masing ya. Nah di situ tentunya ya karena kita punyanya luar ya kita mungkin harus ikutan ikut luar gitu ya peraturannya. Jadi saat ini Indonesia ini revenue per milnya per seribu views misalnya itu sangat kecil dibandingkan negara lain. Nah, dengan adanya yang lokal nanti, tentunya kita berharap ini bisa meningkatkan penghasilan revenue dari para content creator kita, dan kita tadi bisa memonetasi, mendapatkan dampaknya dari
0: creator lokal
2: dan juga aplikasi lokal dalam hal ini.
0: Jadi harapannya nanti juga punya ekosistem sendiri yang juga bisa support ekonomi Indonesia ya Pak.
2: Berdaulat.
0: Gitu, siap jadi creativepreneur?
1: Insya Allah siap.
0: Jangan jangan males ngedit ya.
1: Boleh, ada yang ngeditin gak?
0: Ada, boleh. Sama saya satu video. Saya baru mau cari lapangan pekerjaan dari BAMS.
2: Tapi ya kalau AI adalah sesuatu yang keniscayaan ya. Tahu kenal Thanos nggak Thanos?
0: Yes.
2: Thanos. Nah, dia ada quote-nya yang paling terkenal. I am inevitable.
0: Wis, ya. Benar lagi.
2: Ya, AI juga begitu. AI is inevitable.
0: Oke. Okay.
2: Nah, kita kuncinya adalah siapa yang menggunakan AI akan lebih menang daripada yang tidak menggunakan, terutama juga kreator. Jadi instead of ngerjain sendiri terus dibantu AI lebih banyak ininya kan konten yang dibuat kan jadi kan.
0: Kuantitinya jauh lebih banyak
2: jauh lebih
0: ya Pak.
2: Jauh lebih bagus, mudah-mudahan lebih bagus. Kesalahan-kesalahan di apa namanya dihilangkan.
0: Ih, di bagus. Ya udah enggak jadi deh, Moms.
1: Mau jadi Thanos.
0: Enggak, saya bikin premium aja.
2: Jangan mau jadi Thanos.
0: Bikin premium aja biar enggak banyak iklannya.
1: Oke, baik.
0: Dan berikutnya kayaknya Moms punya pertanyaan lagi nih untuk panel. Silakan.
1: Kira-kira panel, setelah adanya hype ini, gimana ke depannya untuk para content creator yang ada di Indonesia?
2: Saya rasa ya tadi salah satunya bisa lebih berdaulat ya dalam hal nanti.
0: Memudahkan juga ya Pak.
2: Satu memudahkan yang jelas, Okay. Merich pasar yang lebih lokal. Mm-hmm. Dan kita juga pengen hyper lokal menjadi salah satu kekuatan. Kan tadi seperti Bu Sara bilang, kita ini kaya sangat budaya. Ya, harapannya nanti seperti RRI juga, hype ini juga mengedepankan hyper lokal konten. Misalnya dari sisi bahasa. Kita pengen nih nanti konten-konten kreator ini bukan hanya bahasa Indonesia saja, Okay. Tapi juga bisa salah satu cara preserve kebudayaan. Kalau bahasa kan ya tadi dituturkan, dipakai, syukur-syukur bisa jadi cuan kan buat kreatornya.
1: Betul.
2: Ini sekarang udah mulai banyak di platform media sosial yang orang membuat konten berdasarkan budayanya sendiri. Jadi gimana ceritanya tuh musik timur tiba-tiba sekarang hype seluruh dunia lagi, gak hanya di Indonesia ya, seluruh dunia kan karena lewat media sosial. Nah, harapannya tadi dengan adanya yang lokal ini kita lebih berdaulat, lebih bisa mengedepankan budaya kita, dan nanti juga kerjasama dengan RRI, kan RRI ini banyak ya Pak ya, stasiun daerahnya banyak banget. Nah, bisa deh tuh gantian tuh nanti siaran di RRI dengan para, saya gak tahu nih nanti disebutnya apa, hyper kali ya? Ini ya, apa?
1: Hyper gimana ya dengarnya?
0: Gimana gitu ya?
1: Kalau kita kan pendengar, hey, nanti
0: people,
1: kita bikin
0: apa
2: ya? High people.
0: Saya belum masukin ke haki lagi. Ya Bu, high tolong people. Bu. Royalty Bu.
2: Bisa kerjasama sama RRI sempat, gitu kan.
1: Okay,
2: jadi
1: okay.
2: Nanti yang lokal-lokal nanti ada high people dari Timur, dari Papua, dari Aceh, Medan, Bali. Jadi makin
0: ketemu
2: kaya.
0: Ketemu semua ya
2: dan
0: Pak.
2: Dan itu kan menghasilkan buat ekonomi daerah. Karena saya yakin gini, orang di daerah itu relate dengan budayanya sendiri ya.
0: Ya sekarang lebih karena seneng, tinggi banget ya, gitu Pak.
2: Dengar, kebayang ya dengar lagu misalnya lagu Jawa gitu ya. Ya orang lagu sedih aja dijogetin kalau kata almarhum Pak Didi Kempot ya. Ya kan karena
0: bener.
2: Sama kalau dengar lagu timur pengennya joget terus. Kalau itu gak peduli apapun dijogetin benar. Nah seperti itu, jadi nanti mudah-mudahan dengan platform ini, dengan platform hype ini tumbuh. Tadi Pak ya, high people yang bisa menjadi menjadi pendorong transformasi kreator Indonesia ini.
0: Karena kan tadi ada lombanya juga ya Bang.
1: Ada lombanya, hadiahnya 2 miliar rupiah untuk seluruh konten kreator yang di Indonesia. Boleh tepuk tangan dong.
0: Siapa tahu kita dapat 10%-nya. Menang maksudnya.
1: Menang, harus menang dulu.
0: Menang dulu.
1: Anyway, kalau nanti ternyata terdengar high people, kamu sapa Bu Sara. High people.
0: Ini direkam kan ya, Pak?

0: mampu. Mahal.
1: Belum. Nah, ini kan seru sekali ya Pak Adi ngelihat generasi muda ini perkembangannya cepat sekali. Nah, bagaimana nih Pak supaya identitasnya tetap ada gitu?
2: Ada dua hal yang, paling enggak dua hal yang perlu disampaikan. Pertama, transformasi kreator Indonesia ini di mana letak peran RRI? Mudah-mudahan RRI bisa mengambil peran sebagai rumah bagi kreator Indonesia. Alangkah indahnya seandainya semua stasiun RRI yang ada di seluruh Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke itu bisa menjadi tempat berkumpul para kreator, saling bertukar ide dan sebagainya, itu akan hasilnya akan sangat luar biasa. Hal kedua yang ingin saya sampaikan adalah saya sangat tertarik kepada tagline dukung lokal, pindah ke lokal, lokalitas. Lokalitas ini menjadi salah satu hal yang sangat didorong oleh RRI. Karena kita tahu sadar benar bahwa kita itu sangat kuat dalam hal lokalitas. Kekayaan kita itu ada di mana-mana. Setiap daerah punya lokalitas tertentu, kearifan lokal yang benar-benar seandainya itu bisa kita expose. Jangan kalah sama K-pop misalnya. Itu akan jadi aset yang sangat luar biasa. Saya kira begitu.
1: Oke, baik Pak. Dan menurut Bapak sendiri, apa ukuran keberhasilan transformasi digital RRI ke depannya yang harus dimulai bergeser dari sekedar dari jumlah pendengar, tapi fokusnya mulai ke engagement, community building, dan dampak sosial. Karena secara tidak langsung hal ini semua mendukung ujung-ujungnya untuk pertumbuhan ekonomi juga gitu Pak Adi.
2: Ya, jadi kita nggak boleh berhenti hanya bicara tentang kuantitas. Kuantitas itu belum tentu berhubungan dengan dampak. Jadi kita lebih baik bicara mulai sekarang, lebih baik bicara tentang dampak, tentang outcome. Bukan cuma output tapi outcome. Gak ada gunanya kita mengadakan kegiatan, banyak kegiatan, tapi sebenarnya masing-masing kegiatan itu gak punya dampak yang sangat menggigit gitu ya. Akan lebih baik kalau ada satu aktivitas, program yang kemudian diusahakan dengan sebaik mungkin sehingga kemudian punya dampak yang konkret. Saya kira begitu.
1: Baik, dampak itu juga berarti harus dengan konsistensi ya Pak, supaya kelihatan track recordnya berarti ya.
2: Nah, itu salah satu kelemahan kita, sikap konsisten. Kadang-kadang kita cuma berpikir, ah ngadain ini, tapi setelah itu ngapain ya? Kita bingung mau ngapain itu gak kepikir. Maka memang konsistensi itu sangat penting untuk menjaga supaya dampak ini makin lama menjadi makin seperti bola salju begitu. Gak cuman sekali kegiatan kemudian berdampak kemudian selesai. Tapi dampak ini kan bisa kita gulirkan terus menerus sehingga kemudian menjadi sangat luar biasa.
1: Baik, terima kasih Pak Adi. Ini daging pembahasannya.
3: Kayak lebih serius ya.
1: Ya, karena emang kuncinya konsistensi biar berdampak dan juga fokus ke konten-konten lokal juga.
3: Betul. Gitu ya. Makanya di highlight lagi tuh, dukung lokal kembali ke lokal gitu.
1: Betul.
3: Pak Adi ya.
1: Baik. Semoga sinyalnya enggak 4G atau 3G ya.
3: Iya, jadi lebih
1: semuanya
3: menjangkau
1: tuh merata.
3: Semua ya.
1: Betul. Betul.
2: Itu soal sinyal tergantung pada anggaran.
1: Waduh, beda jalur ya Pak ya.
3: Ke siapa Pak? Ke Ibu Sara.
1: Ke Ibu Sara ya? Oh bukan.
3: Bukan ya Bu.
4: Komdiji ya.
1: Baik. Ibu Sara kenapa semuanya saya? Nanti yang lain ngapain ya Bu?
3: Sebelah. Habis ini suon ke sebelah ya Bu.
1: Dan ya. Kami juga mau menyapa ini perwakilan Radio Rimba Raya Takengon Aceh Tengah. Kepada
3: Pak Putra Gara, sebelah mana Pak Putra? Selamat pagi.
1: Selamat
3: Bapak.
1: Pagi Pak.
3: Kemudian ada Pak Fikar Weeda.
1: Pagi Pak.
3: Pagi Pak Fikar. Kemudian ada, ini Bapak atau Ibu Irmansyah?
1: Bapak dong.
3: Irmansyah.
1: Bapak
3: Irmansyah. Kemudian Bapak Salman Yoga. Selamat pagi. Dan juga ada Bapak Zuri Gayo.
1: Selamat pagi Pak. Pendengar kami banyak dari Aceh ya Bams?
3: Banyak sekali.
1: Pro 1 ya.
3: Ini tadi saya dengar dari produsernya katanya Pak Fikar Weeda ini di sana suka membacakan

0: Syair.
1: Nah,
0: pagi hari ini supaya kita lebih semarak lagi dan berbeda tadi ada musik.
1: Biar lebih fresh ya.
0: Lebih fresh lagi, kita minta izin Bapak untuk ke depan ya, Pak Fikar untuk bacakan syairnya. Boleh minta tepuk tangannya dulu Bapak dan Ibu untuk Bapak Fikar.
2: Rimba Raya. Dengarlah suara kami, rimba raya.

Ketika Jogja dikuasai Belanda, ketika radio Hilversum dan radio Batavia angkat suara, Indonesia sudah tak ada. Rimba raya rumahku terlindung di balik rimbun kayu. Lantang suaraku menggema sampai India, menembus Malaya, Singapura, Saigon, Manila, sampai Australia, dan tiba di konferensi dunia menyuarakan Indonesia masih ada. Indonesia masih ada. Tubuhku ringkih

25.61 meter dan seutas kawat, menyuarakan Indonesia berdaulat. Kode panggilku, suara Radio Republik Indonesia, Radio Divisi 10, suara merdeka, Radio Perjuangan Rimba. Sesekali aku mengirimkan pesan khusus kepada Palar di PBB, kepada Sudarsono di Delhi. Kirimi kami beras dan mentega. Indonesia masih ada. Indonesia masih ada. Sebuah lonceng mata cangkul dipukul 5 kali sebagai penanda waktu. Sebuah mikrofon tua dan loudspeaker merek RS 12 inci, jam tangan Fadex buatan Swiss milik Ramli Melayu, pada ruang kayu 9x7 meter yang sepi,

Aku ingat betul tubuhku diseludupkan melintasi Malaka. Wester Electric Mercury buatan Amerika bersembunyi dari patroli Belanda sampai Sungai Hiu dibopong ke Biren, lalu Cotgu Banda ditandu ke Burnius dalam perjalanan penuh rahasia indah ke belantara rimba raya. Dari pucuk tanah Gayo, suaraku lantang dalam 5 bahasa: Arab, Cina, Urdu, Inggris, dan Belanda meneriakan Indonesia!

0: Kini suaraku senyap ditelan angin zaman. Tubuh tuaku diberi angka 60.607.318 teronggok sunyi di Museum TNI Angkatan Darat Yogyakarta. Suaraku memang tak terdengar lagi, tapi gemanya terus memenuhi hati. Indonesia masih ada! Indonesia masih ada! Indonesia masih ada! Indonesia masih ada! Indonesia masih ada!
1: Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Fikar Weeda. Kita langsung lanjut aja, Ulil.
2: Oke, okay, let's go.
1: Ya. Penampilan berikutnya sudah kita dengarkan puisi. Sekarang kembali ke nyanyi gadis cantik kita di pagi hari ini.
2: Kita panggilkan saja Alia. Selamat.

0: Jadi ingat sebuah film ya, yang juga lokal banget ini filmnya, ya, Laskar Pelangi.
1: Belitung ya.
0: Belitung.
1: Belitung. Okay.
0: Ada yang warga Belitung di sini? Enggak ada, enggak apa-apa.
1: Tapi saya penasaran nih.
0: Jalan-jalan aja ke sana.
1: Oh iya.
0: Ya.
1: Enggak jadi penasaran kalau gitu.
0: Tolong disponsorin ya, Bams.
1: Saya udah ke sana.
0: Oh, sombong. Oke lah kalau gitu. Kita lanjutkan lagi nih dialog di hari ini ya terkait dengan transformasi konten
1: kreator Indonesia 2026.
0: Kita mau ke Pak Magin dari perwakilan Hype ya, Bams ya. Silakan, Pak. Kami
1: ya,
0: penasaran soalnya dengan kompetisi yang tadi sempat diinfokan gitu ya.
1: Ya.
0: Ada berhadiah sebesar 2 miliar rupiah. Ini seperti apa sebetulnya, Pak, kompetisinya?
2: Halo, oke. Jadi program ini ya kita kerjasama sama RRI ya untuk dua peringkat. Ada peringkat regional ya. Jadi seluruh regional ya 38 provinsi ya akan dipilih pemenangnya dan akan ditandingkan lagi ke nasional ya. Jadi jumlah hadiahnya itu untuk sementara ya, sementara itu 2 miliar. Karena nanti mungkin setelah ini viral, ada brand-brand besar ingin menjadi supporter atau part daripada program ini, bisa menjadi lebih besar. Jadi kita menghimbau brand-brand besar juga ikut berkontribusi.
0: Oke, jadi harapannya nanti hadiahnya bisa semakin besar.
1: Ya.
0: Berarti ini terbuka untuk semua masyarakat Indonesia ya, Pak ya?
2: Ya, terbuka kepada semua masyarakat Indonesia.
0: Dengan kolaborasi bersama dengan RRI.
1: Syarat ketentuannya ada
2: Di kompetisi, di aplikasi juga udah ada.
1: Tinggal ya, dicek ya.
2: Cara penilaian, cara penentuan, ya,
0: syarat joinnya dan
2: ketentuan
0: juga ya,
2: ya, ya, kategorinya juga ada.
0: Oke. Okay.
2: Semua ada di aplikasi.
0: Jadi kalau misalnya udah download, itu di halaman paling depan sebelum kita masuk, ada tuh flyernya.
1: Oke. Okay.
0: Gitu.
1: Yang 2 miliar rupiah
0: itu. Betul. Ya. Mungkin ada tambahan lagi, Bams?
1: Kalau gitu saya mau ke Pak Desi, ke sebelahnya boleh, izin Pak Desi. Pak Desi, Dr. Desi Albert Mamahit, beliau ini adalah Ketua Komite Tetap Keamanan Cyber dan Perlindungan Infrastruktur Kritis Kadin Indonesia. Betul ya, Pak?
3: Ya, terima kasih. Betul.
1: Baik, Pak, saya lebih ke pengen tahu nih tanggapan Bapak dengan adanya transformasi konten kreator Indonesia ini seperti apa, Pak?
3: Terima kasih. Tentunya saya sangat appreciate dan menyambut baik ya adanya event dari transformasi kreator Indonesia. Apalagi ada tulisan kecil di bawahnya, dukung lokal, pindah ke lokal. Nah ini sangat luar biasa sekali karena tadi sudah ada pembicara sebelumnya menyampaikan bahwa harusnya Indonesia benar-benar punya kekuatan di bidang ya konten kreator
0: ya. Sendiri
3: ya
0: Pak. Ya.
3: Nah karena kalau kita lihat, mohon maaf, kan penduduk Indonesia ini kalau tidak salah ini keempat terbesar di dunia ya. Saat ini kurang lebih 290-an juta penduduknya. Ini sebetulnya sangat luar biasa sekali. Andai kata misalnya kalau dibagi ya, misalnya seperempatnya sajalah. Atau paling enggak misalnya 50 juta orang ikut masuk ke sini. Ini akan sangat luar biasa sekali. Bahwa Indonesia benar-benar bisa berdaulat secara konten kreator di bumi Indonesia. Tadi kan Bapak siapa? Saya lupa.
0: Pak Adi yang terakhir.
3: Adi itu sangat luar biasa sekali. Indonesia masih ada. Nah, harusnya ini juga bisa mentransformasi Indonesia di bidang konten kreator. Jadi saya dalam hal ini bersama kawan-kawan dari Kadin, kebetulan saya sebagai Ketua Komite Bidang Cyber Security dan Infrastruktur Strategis ya. Jadi ya tentu kita beberapa kali berbicara dan berdiskusi dengan Pak Magin dan kawan-kawan dari Hype. Kita sangat mendukung acara ini. Dan saya berharap ini semakin banyak diikuti oleh ya para pemirsa dan pemerhati konten kreator di Indonesia, dan juga didukung oleh pemerintah dalam hal ini, mohon maaf, Bapak Direktur RRI dan pejabat penting di Indonesia, bahwa ini adalah momentum yang luar biasa, apalagi menjelang 17 Agustus kita merayakan Hari Proklamasi Indonesia ke-81. Sudah waktunya Indonesia masih ada tadi. Ya kurang lebih begitu, jadi saya mengajak bahwa kita marilah bersama-sama mensukseskan acara ini. Dan tadi Pak Magin sudah menyatakan hadiahnya bukan hanya 2 miliar, tapi bisa tambah. Nah tambahnya ini ya tergantung kita semua, tergantung sponsor-sponsor, bapak-bapak yang dan ibu-ibu yang di sini yang ingin ikut berpartisipasi. Marilah kita bersama-sama meningkatkan nilai hadiahnya. Kalau bisa sampai 50 miliar. Pasti bisa.
2: Amin.
3: Kurang lebih begitu. Terima kasih. Itu dari
1: terima saya. Kasih.
0: Terima kasih Pak Desi.
1: Baik. Hadiahnya kalau 2 miliar itu sudah fix ya Pak ya, dan akan bisa bertambah seiring sejalan kalau sponsor banyak masuk. Betul. Dan sudah dimulai ya untuk kompetisinya ya. Sudah dimulai.
0: Sudah dimulai kompetisinya. Ayo.
1: Ayo.
0: Ayo.
1: Belum selesai ya. Ayo. Nafsu aja kamu.
0: Iya, ngedenger 2 miliar saya langsung semangat ayo. Gitu.
1: Langsung pengen pindah ke bulan.
0: Gak mau kerja setahun boleh gak?
1: Pak, mau magir ya Pak.
0: Digantiin Bams Pak, digantiin okay. Bams.
1: Baik, kalau gitu kita ke berikutnya ya.
0: Kita berikutnya mau ke Bapak Arif Ilham Adnan.
1: Pak Arif izin.
0: CEO, Chairman and Founder Abdi dan juga Asosiasi Content Creators Indonesia. Wah ini tepat nih Bams, langsung ke sini.
1: Oh iya.
0: Kita mau jadi content creator,
1: iya.
0: Langsung ke bapaknya.
1: Nah, maksudnya mau resign kamu?
0: Enggak Pak, Bams yang bilang.
1: Mister, ulil nih Pak.
0: Pak Arif atau Pak ya, Ilham?
2: Terima kasih.
0: Panggilannya Pak Arif Ilham, baik.
1: Arif Ilham.
0: Pak. Ini tuh industri kreator kan berkembang sangat cepat ya, cepat banget. Kayak tiap hari ada aja yang baru gitu ya Pak. Dan menurut Pak Arif sendiri kompetensi apa sih yang kalau kita mundur ke 5 tahun yang lalu. Ini kayaknya belum terlalu penting tapi sekarang tuh udah wajib dimiliki seorang kreator. Karena teman-teman saya beberapa yang udah jadi content creator gitu ya.
1: Punya kamu?
0: Alhamdulillah ada 1-2 biji mah Bang. Handphonenya harus yang ini gitu, oh. Karena ada ininya gitu. Apakah device juga bisa jadi salah satu peran pendukungnya Pak Arif? Atau mungkin isi kontennya justru yang lebih mantep gitu?
4: Okay, sebelum sampai ke sana, mungkin kita lihat dahulu bagaimana digital economy di Indonesia. Jadi kalau kita lihat economic value daripada negara kita ini sekitar 1,5 triliun US dollar. 10% daripada 1,5 itu sekitar 150 billion US dollars. Itu sebenarnya adalah digital economy. Nah, di sanalah sebenarnya content creator berada. Jadi value-nya besar sekali. Yang 10 tahun lalu hampir tidak ada itu digital economy. Sekarang sudah naik sampai 150 billion US dollars. Sudah mencapai sekitar 10% daripada GDP Indonesia. Satu ya. Yang pertama, kalau ditanyakan, jadi content creator relevan sekali ya di dalam digital economy. Yang kedua, gadget bukanlah satu hal yang sangat apa ya, critical sebenarnya. Karena hampir semua gadget yang beredar di pasar sudah bisa memproduce konten yang sangat baik. Resolusi yang tinggi ya, dengan artificial intelligence yang sudah bisa didapatkan almost free gitu. Tetapi yang penting adalah konten. Bagaimana agar konten tersebut menjadi berpihak, tadi Ibu Saras sampaikan, berpihak kepada negara kita. Bagaimana konten itu trustable. Trustable artinya secara safety, konten itu memiliki safety yang baik. Jangan sampai konten yang kita produksi itu harmful terhadap anak-anak kita, terhadap remaja kita, gitu kan? Kemudian konten tersebut sustain, sustain artinya bagaimana kontennya bisa mendukung sustainability di negara kita, yang merupakan bagian daripada strategic intent Bapak Presiden Prabowo. Yang keempat, mempromosikan hal-hal yang baik. Contoh tadi Pak Mamahit ya, tadi dari Kadin adalah Ketua Komite Tetap mengenai Cyber Security. Jadi bagaimana caranya konten itu membawa pesan-pesan cyber security kepada masyarakat, agar bisa menyebarluaskan cyber security culture bagi masyarakat. Jadi tidak hanya pornografi atau hal-hal yang low culture, tapi high culture, gitu ya, dapat menjadi kontributif terhadap perbaikan di negara kita dan di masyarakat. Yang kemudian, konten ini juga bisa menjadi way out bagi tekanan ekonomi di banyak negara. Indonesia ini 5,2%, 5,6% pertumbuhan ekonomi, itu tidak cukup untuk menyerap tenaga kerja kita. Maka content creation bisa menjadi way out, bisa menjadi safety valve bagi tekanan ekonomi di negara kita, sehingga teman-teman bisa berkarya, bahkan bisa menjadi pemberi jasa content creator bagi banyak perusahaan yang ingin melindungi reputasinya, for example, ya, atau mendorong produknya ke market. Jadi banyak sekali manfaat. Tetapi semua itu harus berada di dalam satu asosiasi yang memastikan semuanya mendapatkan tata kelola yang baik. Oleh karena itu kita sudah punya asosiasi kreator konten Indonesia. Tujuannya adalah untuk melakukan advokasi terhadap para konten kreator ini, ya kan, memberikan penyeragaman, ya, kualitas kompetensi mereka. Ya. Yang ketiga, memastikan nilai-nilai baik, ya, dapat dipelajari, diimplementasikan oleh para konten kreator ini. Jadi tidak hanya make money, tapi make a good thing for this nation. Demikian, terima kasih.
1: Boleh tepuk tangan, boleh. Pak Arif Ilham, ini kalau misalnya sekarang kan sudah ada transformasi konten kreator seluruh Indonesia nih ya. Apa yang mau disampaikan kepada para konten kreator terutama dengan adanya hype sekarang?
4: Ini kesempatan yang sangat baik ya. Pertama-tama untuk melatih. Jadi di hype ini tidak hanya ikut lomba-lomba ya, tapi juga melatih mereka, belajar bagaimana membuat konten dengan baik. Secara teknis maupun value daripada konten itu. Yang tadi saya sampaikan, harus safety, sustainability, aware safe, security gitu kan. Membawa kebaikan lah bagi bangsa kita. Nah, satu ya. Kemudian dengan adanya pelatihan-pelatihan yang kita berikan ya, bekerjasama dengan Hype, maka akan terbentuklah content creator yang memang memiliki kompetensi ya, membuat kreasi yang sangat baik, tetapi juga memiliki pemahaman bagaimana konten tersebut untuk kebaikan. Demikian.
1: Baik. Kita lanjut ya Ulil ya. Baik, boleh minta tepuk tangannya dulu buat semangat kita di siang hari ini. Sebentar lagi kita makan siang, tapi sebelum itu kita tuntaskan dulu.
0: Iya, kita akan lanjut ke Pak Iwan Piliang, selaku Direktur Pengembangan Konten PFN, juga ini adalah jurnalis senior nih.
1: Ya.
0: Yang langsung terjun ke bidangnya karena emang udah jurnalis dan tahu gitu ya lapangannya seperti apa. Hmm. Pak Iwan, menurut Pak Iwan, apa nih yang bisa membedakan kreativitas anak muda yang punya nilai dan dampak dengan konten yang saat ini viral aja dulu, engage dulu aja, yang share-nya banyak aja dulu gitu Pak, tapi lupa dengan konsep yang ada value-nya juga dan berimpact baik untuk penontonnya.
5: Baik, terima kasih kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya perlu menggarisbawahi kalau saya itu jurnalis berhenti di grup Tempo 89. Jadi sudah lama. Kemudian aktivitasnya di dunia kreatif gitu. Saya 94 sudah membuat serial animasi.
0: Cool.
5: Jadi kebetulan juga pendiri Asosiasi Animasi dan Konten Indonesia.
0: Oke. Okay. Tepuk tangannya boleh Bapak Ibu.
5: Nah, Ketua Pokja Konten dan Aplikasi di Kadin. Jadi sebetulnya kalau kita bicara Indonesia, luar biasa itu justru dari budaya, dari seni yang sangat maksi gitu. Dari segi motif batik saja itu apa namanya nggak terhingga gitu. Tapi belum ada super app yang memuat seluruh jenis batik yang sudah digitized. Itu satu. Kedua, kita tidak memiliki venture capital real untuk membooster ekonomi kreatif ini. Saya berteriak selalu di situ. Ketiga, karena di kemudian ketika sosmed tumbuh, saya banyak juga mengembangkan yang namanya citizen reporter, content producer, bahkan saya menyebut diri content director. Kenapa? Ini kan ranah komunikasi publik. Ketika Twitter baru masuk, saya sudah menyarankan jangan anonim. Ya, karena apa? Twitter itu punya ruh psikologis tersendiri, interaktivitasnya tinggi. Ya, dia bisa membangun trending topic kala itu sebelum diubah Elon Musk. Ya.
0: Yes.
5: Nah, selalu saya diprotes, Anda enggak pro kepada kebebasan. Saya bilang kalau di Twitter kita bisa kok cara kebebasannya itu bikin nama anonim di blog, lalu antara saya Iwan Piliang dengan Abang Bam saling mengenal, ah itu si Munaf menulis di blog menurut Bang Bam gimana? Kan ada solusi. Lalu kisruhlah semua ranah sosmed itu, sekarang baru menyadari, DPR pun sempat mengatakan bagaimana kalau kita jelas identitas. Keempat, seluruh aplikasi sosial media yang ada di negeri kita di luar Hype itu punya asing. Konten produser itu praktis mendapat 7-10% sebagai konten creator. Ini keprihatinan. Ketika di Kadin era Kang Hidayat pertama memimpin Kadin, saya sudah berteriak itu. Mboya dilala ada Hype, ya. Harus ada identitas dan buatan lokal. Dukung lokal, pindah ke lokal. Kelima, ruh komunikasi dasar itu ini, hati nurani, akal dan budi. Kreasi juga dari sini. Dan kita bisa merambah dunia, laksana kuantan sengingi, satu konten orang pacu jalur, itu billion US dollar kalau kita mempromosikan secara real cost. Dan hari ini saya tadi meneteskan air mata ketika seorang penyair Aceh tampil tanpa rencana, kebetulan kemarin ke kantor kami, dan menceritakan bagaimana radio Rimba Raya di Aceh sana yang menjahit perjuangan ketika 49. Kalau enggak ada radio itu, kita dicap bangsa ini bubar, Pak, Ibu. Dan alhamdulillah acara ini begitu mengesankan khususnya saya, dan itu konten. Indonesia masih ada. Merdeka!
1: Merdeka!
0: Merdeka.
1: Luar biasa. Jurnalis senior beda memang.
0: Beda banget sebetul ya.
1: Baik.
0: Dan semakin seru juga karena perlu kita sampaikan juga ya kalau ini adalah sama-sama kita semua di sini sedang membangun ekosistem digital.
1: Ya. Ya. Dan tentunya RRI juga sudah berkolaborasi dengan Hype ya, selaku platform media sosial, kemudian Asosiasi Pemimpin Digital Indonesia,
0: Asosiasi Content Creators Indonesia, kemudian, Nada Bumi, kemudian Asia Pacific Broadcasting Union.
1: Dan terakhir ada September nanti akan ada kolaborasi dengan Apple Podcast. Waduh, keren banget.
0: Seru. Jadi semuanya ikut kolaborasi untuk membuat pindah ke lokal juga ya. Jadi dukung lokal, pindah ke lokal.
1: Habis ini saya tutup sosial medianya, pindah ke lokal.
0: Boleh.
1: Tapi kasih tahu dulu, saya pindah ke sini ya, biar pada ngikut ya kan.
0: Oh benar. Kasih kenalan-kenalan dikit dulu gitu ya, teaser-teaser ya.
1: Di statusnya pindah ke lokal.
0: Oke, keren.
1: Baik, sebagai penutup di kesempatan siang hari ini, kita mau ke siapa nih, Lel?
0: Kita mau ke performance aja kali ya.
1: Performance dulu.
0: Ya, oh baik. Jadi kita tutup di siang hari ini, semuanya sudah komplit Bams ya.
1: Oke. Okay.
0: Dan semoga ini juga sudah di-download di handphone Bapak Ibu.
1: Semua handphone Bapak Ibu siang ya. Hari ini.
0: Karena ini sudah tersedia di semua device ya Pak ya, Android dan Apple ya. Sudah bisa digunakan. Jadi mulai boleh berkenalan, pelan-pelan bikin kontennya ya. Gitu ya. Terus coba ikut deh lombanya. Siapa tahu beruntung ya.
1: 2 miliar di tangan ya.
0: Betul. Dan pastinya untuk semua program transformasi Kreator Indonesia 2026 ini Anda bisa dapatkan informasi lengkapnya di RRI seluruh Indonesia.
1: Baik.
0: Jadi bisa didengarkan di mana saja ya Bapak Ibu, walaupun lagi di Jakarta mau dengerin di Aceh bisa lewat RRI digital ya Bams ya.
1: Yes, tinggal dicari juga boleh di rri.co.id juga boleh, cari aja RRI yang mau Anda dengarkan di stasiun
0: Betul.
1: Mana gitu ya.
0: Boleh, kita bisa keliling Indonesia dalam genggaman handphone aja ya. Kalau begitu terima kasih Bapak Ibu untuk hari ini sudah sama-sama menyaksikan dan menjadi bagian dari transformasi konten kreator Indonesia 2026. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Semoga semuanya lancar sampai nanti kembali ke rumah ya.
1: Ya. Dan atas nama kerabat kerja yang bertugas kami ucapkan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: aku.
1: Kamu masih di 95,2 Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Thank you banget ya teman Pro 2, kamu masih setia di sini, gak kemana-mana. Karena aku juga masih setia untuk nemenin kamu sampai jam 3 sore nanti, iya. Ya mungkin lagi makan siang, selamat makan siang teman Pro 2. Menunya apa siang hari ini? Yang seger-seger kah? Pedas, manis, atau bahkan yang berkuah? Enak ya. Baik, tentunya informasi-informasi seputar kuliner juga aku update buat kamu siang hari ini. Nih ya, gak usah kemana-mana, pokoknya stay tune terus di Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu.

0: Prek. Depo habis, boro-boro dapet jackpot. Duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

inilah pilihan lagu terfavorit di minggu ini versinya Pro 2 FM. Naikin volumenya ya, dan nikmati lagunya sekarang juga.

Sama berdua kalau ngomongin masalah makanan ya, kayaknya kalau kamu juga adalah orang yang lagi picky eater karena untuk kesehatan, apalagi teman berdua ya, pasti kamu akan makan makanan yang bersih ya. Makanan bersih itu yang kayak gimana? Yang harus dicuci pakai sabun cuci? Enggak, bukan. Istilahnya adalah makanan-makanan yang clean, mungkin dari lemak, minyak gitu ya. Terus sehat tentunya, sayur-sayuran, nutrisinya tinggi. Nah, itu biasanya untuk mereka-mereka yang memang pengen banget hidupnya lebih sehat, badannya dijaga, bukan hanya dari segi berat badannya ya, tapi juga kesehatan badannya, teman berdua. Nah, akhir-akhir ini lagi rame dan viral ada ibu-ibu kimpul. Iya kan? Gara-gara ibu-ibu ini nih yang kayak memperkenalkan banget menu makanan sehat, apapun tuh bisa kita makan secara enak walaupun dengan bahan yang sederhana sebenarnya, teman berdua ya. Banyak yang bertanya-tanya kimpul tuh apa sih sebenarnya? Kimpul. Gara-gara ibu-ibu ini sih ya yang akhirnya membuat kimpul tuh mendunia, rame di mana-mana karena menu makanannya selalu diganti dengan umbi-umbian, makanan-makanan dari bahan-bahan umbi begitu, teman berdua. Ya, benar-benar sehat banget ya kan. Dan kalau memang dilihat sih ibu ini memang punya kreasi banyak ya terkait mengolah makanan ubi-ubian itu menjadi makanan yang lebih nikmat, lezat, sehat juga, teman berdua. Salah satunya mungkin yang aku pernah lihat itu adalah banyak soalnya, teman berdua, yang ibu-ibu ini buat dan kreasikan melalui si kimpul-kimpul ini, ya kan? Kamu ngelihatnya yang apa, teman berdua? Waktu itu aku apa ya? Mashed potato kalau nggak salah, teman berdua. Mashed potato tapi nggak ada potatonya, digantilah si kimpul. Nah, kalau kamu bertanya, kimpul ini sebenarnya apa sih? Aku sering makan ini, teman berdua. Cuman aku baru tahu kalau namanya dia kimpul. Setahu aku tales ya. Dia tales. Ternyata kalau di bahasanya ibu itu adalah kimpul. Tales, kimpul atau talas belitung sebenarnya. Ini memang salah satu komoditas penghasil karbohidrat non beras ya. Jadi kalau kamu pengen makan kenyang tapi tanpa nasi, nah ini kimpul ini memang bisa diganti sih, teman berdua. Nah, kalau kenapa aku bisa bilang sering makan, karena kayaknya gak susah kalau di Surabaya untuk mendapatkan si kimpul atau talas ini ya, teman berdua. Ini memang jadi pengganti nasi kalau kamu memang lagi program diet juga, karena beberapa kali mamahku tuh masak kimpul ini tuh dicampur sama sayuran-sayuran pada umumnya, kayak sayur sop dicampur kimpul ini, teman berdua. Jadi biasanya dipakai nyemil aja tanpa nasi gitu udah kenyang banget. Tapi ya jenenge wong Indonesia yo, lek gak mangan nanti sego iku koyo kurang ngono, teman berdua. Iya beneran, mamaku tuh sering beli kimpul bukan hanya untuk cemilan.

nutrisinya seperti apa, terus juga baiknya dikonsumsinya seberapa banyak dalam sehari gitu kan, terus manfaatnya seperti apa juga gitu. Tapi next ya, aku bahas spesial buat kamu juga teman Pro 2. Kalau sekarang coba kita dengerin lagu-lagu yang asik dulu, tentunya di Santai Siang.

0: teman-teman Pro 2, pernah kepikiran gak sih ikan itu kan hidup di air? Terus mereka pernah ngerasa haus gak ya? Jawabannya pernah. Tapi cara minumnya beda-beda. Ikan yang hidup di laut asin justru sering minum air lewat mulutnya. Karena kadar garam di luar tubuh mereka lebih tinggi, jadi mereka takut dehidrasi. Sedangkan ikan air tawar, mereka gak pernah minum lewat mulut, tapi nyerap air lewat kulit dan insangnya. Wah, ternyata hidup jadi ikan gak semudah yang kita bayangin ya.
1: Are Surabaya karo Pro 2 FM, kepacut es. Rungokno 95,2 Pro Loro FM.

0: happy too.
1: Happy for you dari Lucas Graham featuring Hanindia teman berdua. Happy banget kalau kamu tuh selalu dengerin Berdua FM ya. Tapi aku harap kamu dengerinnya seterusnya biar kamu bisa happy juga, karena nemenin kamu yang lagi aktivitas, lagi dalam perjalanan, sama lagu-lagu yang asik tentunya teman berdua. Dari jam 1 sampai jam 2 siang nanti aku update ya informasi olahraga spesial buat kamu. Spesial juga nemenin di hari Kamis yang super duper manis banget kayak senyum kamu, asik. Coba senyum dulu terus dikirim ya, di foto kirim ke WhatsAppnya Pro 2 FM biar aku tahu seberapa manis sih senyum kamu teman Pro 2. Apa kamu perlu juga senyuman aku? Tadi kan udah di live TikTok ya teman Pro 2. Tenang aja, kita bakal sering ketemu di live TikToknya Pro 2 FM ya, setiap hari dari jam 10 sampai jam 12 siang. Iya, memang hari ini doang yang agak sedikit kepotong ya teman Pro 2. Tapi semoga kamu juga tadi mengikuti soft launching program transformasi kreator Indonesia dengan baik ya teman Pro 2. Dan siapa tahu kamu juga pengen banget jadi seorang konten kreator. Informasi olahraga aku update sampai jam 2 siang nanti di Sport Corner spesial buat kamu. Makanya gak usah kemana-mana, di santai siang aja.

Hei anak muda, weekend gitu-gitu aja. Mending ikutan numpang-nampang di Pro 2 RRI Surabaya. Kamu dapat kesempatan untuk jadi penyiar selama 1 bulan. Setiap hari Sabtu dan Minggu jam 7 sampai 10 pagi. Caranya gampang banget. Follow akun Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Buat video siaran ala Pro 2 FM versi kamu. Durasi maksimal 2 menit. Posting video di Reels, tag Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Ini khusus untuk kamu pelajar SMA atau SMK sederajat dan mahasiswa Surabaya.

Teman Pro 2 KONI Jawa Timur memperkuat kemitraan dengan pemerintah negara bagian Australia Barat lewat penandatanganan technical agreement di bidang olahraga. Nah, kesepakatan ini jadi bagian dari implementasi hubungan sister state yang juga sudah terjalin dari tahun 1991. Berarti udah berapa tahun ya? 35 tahunan berarti. Nah, kerjasama diarahkan juga pada program konkret untuk mendukung kemajuan olahraga, mulai dari olahraga prestasi, pendidikan, olahraga rekreasi, peningkatan partisipasi masyarakat, pembinaan atlet berbakat, hingga pengembangan industri olahraga juga. Dalam olahraga prestasi, kedua pihak itu nantinya membuka peluang pertukaran pengetahuan ya, bukan hanya pengetahuan aja tapi juga pengalaman, metode pelatihan, dan juga kompetisi. Ketua Umum KONI Jawa Timur Muhammad Nabil menegaskan kalau kesepakatan ini juga bukan sekedar seremoni biasa aja, karena salah satu fokus kerjasama mereka adalah meningkatkan kualitas pembinaan atlet lewat transfer pengetahuan, termasuk peningkatan kualitas pelatih, penyusunan program latihan, pengaturan beban latihan, dan juga evaluasi performa. Dia juga menambahkan ya, kalau prestasi olahraga itu memang harus dibangun lewat pembinaan yang sistematis dan berkelanjutan. Dengan dukungan perencanaan, kepelatihan, ilmu pengetahuan, kedisiplinan, dan evaluasi. Kerjasama juga tentang pengembangan sumber daya manusia olahraga, termasuk pelatih, administrator, dan juga pengelola olahraga lewat pendidikan, pelatihan, dan peningkatan kapasitas Teman Pro 2. Kedua pihaknya ini memang membuka kolaborasi dalam keselamatan olahraga, rehabilitas medis, penelitian, dan data statistik ya, pengelolaan fasilitas, terus juga ada pencegahan penggunaan obat terlarang, juga tata kelola olahraga. Wah, banyak ternyata dari technical agreement ini yang akhirnya bekerja sama dengan Australia Barat ya, Teman Pro 2. Semoga kerjasama yang udah terbangun sejauh 35 tahun ini memang terus bisa berjalan dengan lancar, terus bisa bekerja sama sampai kapanpun, dan bisa menghadirkan sistem olahraga yang lebih baik lagi.

Waktunya Kentongan. Bencana apapun jenisnya datang tak terduga. Karena itu, kita harus selalu siap siaga menghadapinya dan mensiasatinya. Salah satu caranya dengan mempersiapkan diri dengan tas siaga bencana atau Emergency Preparedness Kit. Yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat, yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat. Bersiaplah untuk kondisi terburuk untuk bertahan setidaknya dalam kurun waktu selama 72 jam atau 3 hari pertama yang diperlukan dalam keadaan darurat. Untuk mempersiapkan tas siaga bencana, kamu tinggal menyimpan semua barang yang diperlukan ke dalam kantong plastik kedap air dan memasukkannya ke dalam tas ransel.

Teman Pro2, thank you ya buat kamu yang masih pantengin Santai Siang bareng sama Dewi Anora di sini yang akan nemenin kamu sampai nanti jam 3 sore. Indonesia Anti-Doping Organization atau IADO ini memastikan kesiapan administrasi anti-doping untuk kontingen Indonesia yang menuju Asian Games 2026. Ketua IADO, Gatot Sulistiantoro Dewabroto itu mengatakan kalau IADO mengikuti one-on-one meeting bersama NOC Indonesia di tanggal 11 Agustus 2026 kemarin gitu teman Pro 2 ya. Dan IADO membuka Dex Doping untuk memeriksa kelengkapan administrasi atlet dan official yang akan berlaga. Pemeriksaan terutama mencakup kelengkapan dokumen digital ADEL atau Anti-Doping E-Learning Platform. Ini punya atlet dan official ya. Gatot menyebut sebagian besar perwakilan cabang olahraga itu sudah memiliki sertifikat ADEL yang lengkap dan juga masih berlaku teman Pro 2. Cuman sejumlah sertifikat itu ditemukan juga ada yang sudah kadaluarsa karena masa berlaku ADEL hanya 2 tahun lamanya. Asian Games 2026 itu tuh jadi ajang pertama yang menerapkan kepemilikan ADEL secara sangat ketat ya, dan ketentuan ini mengacu hasil pertemuan Komite Medis dan Anti-Doping OCHA pada 28 Juni 2025 di Kuwait kemarin teman Pro 2. Kalau menurut Gatot sendiri, penerapan ADEL itu sebelumnya memang sudah diwajibkan pada ASEAN Youth Games 2025 dan ASEAN Beach Games 2026. Cuman kedua ajang ini masih memberikan sedikit kelonggaran terhadap pemenuhan persyaratan ADEL. Dan dari pihak IADO juga mengingatkan ya, kalau kelalaian administrasi itu bisa berdampak langsung terhadap keikutsertaan atlet dalam pertandingan. Batas waktu penyelesaian seluruh kelengkapan ADEL ini ditetapkan pada 15 Agustus 2026, which is itu 2 hari lagi teman Pro 2. Sedangkan ASEAN Games 2026 nantinya akan berlangsung di Aichi dan Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober 2026.

0: tuh lagi pegang uang banyak, tapi bingung mau investasi apa ya.
1: Lagi banyak duit.
0: Enggak juga sih, soalnya lagi dapat bonusan aja.
2: Kalau dapat bonusan sih, kalau kataku ya, mending kamu beliin emas deh.
0: Oh iya juga ya, emas ya, boleh juga tuh.
2: Nah iya benar, emas. Investasi itu nggak cuma emas, tapi bisa saham, obligasi, deposito, properti, atau cryptocurrency, atau bisa disebut mata uang digital. Atau kamu bisa beli rumah ya, karena nilainya itu selalu naik. Nah, jadi nggak beli emasnya?
0: Jadi dong, let's go!
3: How can I not leak it? I look so good, you look so good, maybe we should all leak it together. F*** it. You only live once, let the people see!

Flow dengan lagunya Like It, teman Prodi 2. Aku Putri untuk kamu di siang menuju sore ini ya. Ya walaupun masih jam segini, tapi aku yakin kamu udah berharap-harap cemas ya. Pulang nanti apakah akan macet Surabaya? Sekedar informasi ya, setiap hari Kamis tuh kayaknya selalu macet gak sih teman berdua? Ya enggak, coba dipantengin deh sore-sore, kalau hari Kamis sore iya kan, pasti lalu lintasnya cukup padat teman berdua, gak tahu kenapa kayak orang-orang tuh kalau hari Kamis udah deh aku mau pulang cepet gitu teman berdua, mungkin mau ngejar yasinan kali ya. Atau bahkan kalau Kamis malam Jumat tuh selalu berpikiran bahwa kita sebaiknya segera pulang tepat waktu ke rumah, gak usah kemana-mana gitu. Cuman yang masih berharap-harap mau pulang, tenggo, sabar dulu, masih jam segini teman berdua. Anyway, Federasi Bulu Tangkis Dunia BW ini mengirim aturan integritas untuk dipelajari atlet Indonesia ya, setelah ada dugaan pengaturan pertandingan atau match fixing, di mana diungkapkan pebulu tangkis Indonesia Amri Syahnawi teman berdua. Dan saat ini BWF juga sedang melakukan penyelidikan ya terkait kasus pelanggaran integritas yang menyeret nama-nama atlet Indonesia. Ini diduga terlibat dalam match fixing, teman Pro 2. Imbas atas dugaan itu, BWF juga mengirimkan aturan integritas untuk dicermati ulang oleh atlet Indonesia. Amri mengatakan kalau materi itu diberikan dalam bentuk dokumen. Setelah itu para pelatih ini akan memberikan arahan supaya para atlet itu memahami lebih dalam soal regulasi yang sudah ada. Kalau dari teman-teman PBSI ya, Nita Violina Marwah juga mengungkapkan bahwa pelatih berperan sebagai perpanjangan tangan dari pengurus PBSI untuk mengingatkan soal aturan integrasi teman Pro 2. Dan semoga cepat selesai deh permasalahannya ya, jangan sampai ada pelanggaran-pelanggaran yang diciptakan oleh Timnas Indonesia. Jangan sampai, kita harus selalu dukung, semangat untuk teman-teman bulu tangkis Indonesia. Semoga tidak ada pelanggaran yang akhirnya membuat prestasi kita turun ya, tapi pulang harus membawa prestasi yang lebih luar biasa lagi.

kedua, Koperasi Merah Putih lagi sering disebut-sebut di berbagai forum nih. Ada yang optimis kalau ini bisa mendorong usaha kecil naik kelas. Ada juga yang masih nunggu bukti realisasinya. Konsep dasarnya tetap gotong royong, dan tiap anggota juga punya peran dan hak suara.

0: secara serius, dampaknya bisa terasa banget sih. Tapi kalau enggak, ya cuma jadi wacana baru lagi.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Tahu nggak sih teman Produa? Kalau dibalik lagu CHRISYE atau Krisye dari Diskorea featuring Lali Ilmanino dan Eva Celia ini, ada fakta unik, yaitu terdapat 24 judul lagu dari almarhum Krisye yang dijadikan lirik lagu loh. Mau tahu? Jadi, judul-judul lagu tersebut adalah Andai Aku Bisa, Seperti Yang Kau Minta, Juwita, Kala Cinta Menggoda, Surga dan Neraka, Panah Asmara, Sabda Alam, Cintaku, Nada Asmara, Masa Remaja, Galih dan Ratna, Untukku, Rindu, Aku Suka, Cinta, Percik Pesona, Angin Malam, Merepih Alam, Kidung, Padai Pasti Berlalu, Lilin-lilin Kecil, Kesenian, dan Hidupku. Wah, banyak banget ya. Tapi nggak sampai di situ. Ref dari lagu ini, kalau dilihat dari huruf depannya, juga membentuk kata Krisye loh. Baru tahu. Ya udah yuk, kita dengerin.

teman terbaik kamu. Produa FM, RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Udah masuk di menit kelima lepas dari jam 2 siang, teman Produa. Sabar-sabar ya. Masih sekitar 1 atau 2 jam lagi loh kamu bisa pulang, ya kan? Tapi biasanya kalau anak-anak sekolah, jam-jam segini tuh kayak udah dinanti-nanti banget untuk ayo buruan pulang, buruan udahan. Udah capek mikir seharian gitu ya. Tapi semangat loh teman Produa yang mungkin aktivitasnya juga cukup padat ternyata di hari ini. Khususnya yang punya aktivitas di luar ruangan, karena memang Surabaya lagi panas banget. Jadi jangan lupa untuk menghidrasi tubuh kamu dengan minum air putih yang cukup ya. Kalau bisa dibanyakin teman Produa, supaya tubuh kamu tuh benar-benar lembab, gak garing no. Karena memang ini lagi panas-panasnya, malam lagi dingin-dinginnya, anginnya cukup ngebes ya. Bulan Agustus tuh memang terkenal anginnya ngebes kalau di Surabaya teman Produa, alias kenceng. Jadi kalau kemana-mana, mau pagi, siang, sore, malam, pakai jaket atau pakai baju yang cukup tebel ya, biar gak gampang mas masuk angin. Kalau masuk ke hatiku bisa gak sih? Enggak, jangan deh. Yaudah teman Produa, aku masih nemenin kamu sampai jam 3 sore nanti. Tentunya aku bakal update informasi seputar entertainment di E-Zone Special buat kamu tentunya di siang menuju sore ini. Ada Anet dengan Senandung Asmara.

waktunya kentongan. Teman Pro 2, musim hujan erat kaitannya dengan bahaya banjir, puting beliung, dan longsor. Untuk menghindari bahaya longsor, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Di antaranya, jangan mendirikan bangunan di daerah rawan longsor. Tanamilah wilayah tersebut dengan pohon berakar kuat dan kelola drainase agar air tidak meresap di dalam tanah. Lakukan pula membangun struktur penahan seperti terasering atau dinding penahan guna mengurangi resiko longsor yang tidak dapat dihindari. Di saat musim hujan, kamu akan menemui yang namanya banjir, tanah longsor, puting beliung, ataupun pohon tumbang. Supaya kita terhindar dari puting beliung, kita harus rajin-rajin memangkas pohon, mengamankan barang yang ada di luar rumah, dan memeriksa bangunan yang kita tinggali. Saat puting beliung datang, segera cari tempat aman dan hindari area berbahaya seperti jendela dan tiang listrik. Jika berada di luar ruangan, harus ekstra waspada dengan objek yang tinggi dan cari perlindungan pada bangunan yang kokoh.

Selamat ulang tahun ya buat kamu yang lagi ulang tahun di hari ini tanggal 13 Agustus 2026. Semoga bahagia selalu, panjang umur, banyak rezekinya, makin punya pikiran yang dewasa ya kan, makin disayang sama orang-orang di sekitar kamu. Amin. Jangan lupa traktir aku. Enggak, tambah pro 2, jangan, mending kamu simpen aja buat tabungan kamu ya. Anyway, tambah pro 2, udah ada yang enggak sabar enggak sih? Udah ada yang enggak sabar. Udah ada yang sabar, enggak sabar sebenarnya tambah pro 2 ya. Sama konsernya BTS di Indonesia. Memang masih lama sih tambah pro 2. Iya, akhir tahun juga. Ya kan? Cuman ini ada kabar yang cukup mencengangkan. Si V BTS ternyata dia sedang mengalami masalah pendengaran di salah satu telinganya teman bro 2. Ya, kenapa kok bisa sih? Jadi untuk pertama kalinya V itu ngomong secara terbuka sama para penggemarnya gitu ya, mengenai masalah pendengarannya melalui siaran langsung bareng sama anggota BTS, ada Jungkook ya, ada yang lainnya juga, di platform Weverse pada hari Rabu kemarin teman bro 2. Pokoknya dia bilang kalau dia memang belum pernah ngasih tahu ke siapapun atau ke ARMY gitu ya tentang permasalahan telinganya, tapi kayaknya udah sekitar 2,5 tahun pendengarannya V itu semakin memburuk teman pro 2. Wow, ini patut dia apa ya, istilahnya patut diperhatikan loh V ya, kalau sudah 2,5 tahun gitu tak ada masalah, harusnya benar-benar bisa diperiksa, kemudian ada tindakan juga gitu. Nah, dia juga mengungkapkan kalau kemampuan mendengar salah satu telinganya itu jauh lebih rendah dibandingkan sama telinga yang lain. Telinga yang satunya gitu ya maksudnya. Telinga yang lain banyak dong ya. Jadi mungkin salah satu aja, entah yang kanan atau yang kiri gitu, yang ngerasa kayak kok agak sedikit berkurang pendengarannya. Cuman kayaknya gak kamu doang Devi, aku juga gak sih? Apakah itu juga sebuah permasalahan? Karena kayak kalau di telinga sebelah kiri aku tuh kayak ada sesuatu gitu teman. Loh, kok ada sesuatu ya? Kayak bener-bener ada sesuatu yang masuk di situ gitu, tapi nggak ada, kalau dipegang-pegang nggak ada apa-apa, cuman ya ada permasalahan pendengaran juga kayaknya, tapi sejauh ini masih nggak ada rasa sakit atau apapun sih, cuman yang ngerasa kayak beda aja gitu sama yang sebelah kanan. Tapi kalau V sendiri masalah pendengarannya tuh kayak makin parah ketika dia melakukan tugas wajib militer kemarin. Cuman ketika itu dia belum menganggap serius ya permasalahan telinganya gitu. Dan V juga mengatakan kalau dia sekarang fokus menjalani perawatan medis untuk mengatasi masalah pendengarannya teman pro 2. Semoga lekas membaik, lekas sembuh ya. Itu juga bisa mungkin karena banyak mendengar sebuah getaran yang cukup kenceng juga, itu bisa ya. Apalagi kalau mungkin lagi manggung terus pakai ear monitor yang mungkin terlalu over gitu kan teman pro 2. Nah, itu juga bisa menjadi permasalahan telinga kamu V. Tapi kita doain bareng-bareng deh para ARMY ya kan. Semoga V nanti benar-benar bisa membaik pendengarannya, dan kalau waktu konser-konser juga enggak ada masalah, jadi bisa benar-benar menghibur kamu.

0: City.
1: Teman Pre 2, kamu tahu kan festival musik Coachella yang mana memang musik-musiknya itu berskala internasional, pengisi-pengisinya ya atau line up-nya. Nah, bayangin kalau konser musik setara Coachella itu tuh ada di Indonesia, Teman Pre 2. Bayangin aja dulu. Bayangin ya, karena Raffi Ahmad tuh punya ambisi pengen gelar musik internasional kayak Coachella gitu, Teman Pre 2. Karena menurut Raffi Ahmad ya, rencana ini tuh bisa jadi wadah untuk mendatangkan masyarakat internasional ke Indonesia, sekaligus bisa memberikan dampak bagi perekonomiannya masyarakat Indonesia. Iya, karena Coachella sendiri kalau kita melihat bukan hanya dari daerahnya aja, tapi dari luar daerahnya tuh juga banyak yang datang ya. Penonton-penonton internasional tuh banyak yang kesana untuk menyaksikan Coachella setiap tahunnya. Bahkan warga negara Indonesia, iya, influencer, artis ternama, itu tuh juga banyak banget yang juga nonton Coachella gitu loh, Teman Pro 2. Apakah ini memang benar-benar bisa diadakan di Indonesia gitu ya? Rencana ini disebut sama Raffi bisa mendapatkan sambutan baik dari para mitra perusahaannya juga, karena dia kan juga punya Rans Entertainment. Iya, Teman Pro 2. Karena Raffi sempat menilai kalau perkembangan bisnis di industri hiburan menurut Rans Entertainment untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi juga gitu. Jadi dituntut gitu ya bahwa kita yang ada dalam dunia hiburan itu benar-benar harus beradaptasi sama teknologi digital juga. Apalagi kemampuan membaca perubahan ya, membaca perubahan itu jadi salah satu kunci supaya bisnisnya itu memang tetap bisa dapat berkembang, Teman Pro 2. Jadi memang gak hanya dalam dunia event ya, event konser ataupun event musik ya, tapi dalam sektor kita nih ya, radio, media ya, media elektronik, radio, TV dan sebagainya, itu juga memang harus terus berkembang, Teman Pro 2. Memanfaatkan platform-platform yang bisa membuat kita tuh bisa dikenal orang lain, bisa berkembang, apalagi yang tujuannya mencari cuan, yang memang benar-benar harus bisa menambah pundi-pundi uang, ya kan? Semoga deh Raffi Ahmad memang benar-benar bisa mewujudkan impiannya menggelar festival musik internasional seperti Coachella, ya. Kira-kira namanya apa ya? Kalau digelar di Indonesia nggak mungkin Coachella juga kan ya, Kak Cella. Ya semoga aja memang bisa terwujud dan bisa membantu perekonomian masyarakat Indonesia juga, karena kalau banyak wisatawan asing yang masuk Indonesia, iya, UMKM harusnya juga bisa meningkat, Teman Pro 2. New truck, big

0: Duh, macet banget nih. Dengerin lagu aja kali ya. Kok lagunya enak-enak sih? Apa dengerin ini aja kali ya?
1: 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, masuk di sore ceria nih. Kali ini aku bakal muterin lagu enak. Mau Indonesia atau mau lagu mancanegara? Ada banget. Apalagi buat kamu yang lagi kejebak macet nih. Di jalan hati-hati aja deh pokoknya. Tetap stay tune ya barengan sama aku. Put my number in your mind.

Mending bertahan atau pergi teman berdua? Kalau aku sih dilihat dulu iya permasalahannya apa. Kalau permasalahannya udah gak bisa ketolong ya mending pergi lah ya. Tapi kalau ternyata masih bisa ketolong ya udah bertahan aja dulu sampai kamu capek-capek sendiri teman berdua ya. Anyway kayaknya memang Indonesia akan didatengin artis-artis atau musisi-musisi internasional ya dalam tahun ini hingga tahun depan gitu teman berdua. Masih banyak yang antri juga selain K-pop. Tapi di luar itu juga ada Maroon 5 teman berdua. Adakah yang kangen sama Maroon 5? Karena mereka akan kembali konser di Indonesia ya. Kali ini konsernya yang masuk ke tour Asia Band itu bakal digelar di Jakarta International Stadium tanggal 5 Februari 2027 teman berdua. Wow, bahkan tiketnya ini tuh udah di-spill harga-harganya. Cuman belum tahu, kayaknya belum bisa war ya teman berdua. Udah belum sih, belum ya? Belum kan teman berdua. Bahkan di konsernya Maroon 5 kali ini memang ada sedikit beberapa tiket-tiket yang kayaknya spesial juga begitu ya. Ada early entry package di mana kamu bisa dapat satu tiket festival, ada commemorative VIP limited, terus juga exclusive VIP gift sampai kamu bisa masuk ke hall konser lebih awal teman berdua. Kalau dilihat dari harga-harga tiketnya yang udah di-spill sama promotor ya, paling murah sih masih di harga 1,5-an ya teman berdua, 1,5 juta sampai yang early entry tadi tuh sekitaran 4,9-an lah. Kamu harus mengumpulkan uang nih dalam waktu beberapa bulan ini ya kan, karena gak sampai setahun loh ya teman berdua. Tapi untuk tiketnya ini nanti penjualan tiketnya secara umum itu tuh akan dijual tanggal 29 ya, hari Sabtu 29 Agustus 2026 dimulai dari pukul 10 waktu Indonesia Barat teman berdua. Wih, ini sih langsung flashback gak sih teman berdua sama konsernya Maroon 5 di tahun 2015 yang ada di SCBD City ya, itu di tanggal 23 September kalau gak salah. Dan itu tuh juga salah satu konser besarnya Maroon 5 di Indonesia yang kayaknya bakal kamu kangenin deh kalau kamu di tahun depan gak ikutan nonton Maroon 5 lagi teman berdua. Jadi siap-siap aja deh tanggal 29 nanti buat war tiketnya Maroon 5 teman berdua. Kalau kamu ngerasa butuh jasa butuh tenaga untuk war tiket, coba kabarin aku. Aku mungkin juga agak sedikit linglung ya kalau harus war tiket, karena balik lagi aku gak pinter disuruh war-war gitu. Bisanya atau pinternya nguar hati kamu.

Teman Pre2 gak kerasa udah mau jam 3 sore nih. Waktunya aku untuk amit undur diri dulu ya. Dari ruang dengar kamu Teman Pre2. Kamu gak usah kemana-mana karena abis ini di Sore Ceria bakal ada Vira dan juga Rama yang nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti di Sore Ceria Teman Pre2. Ya udah, Dewi Anora pamit ya. Kita ketemu besok lagi. See you. Dan kamu stay tune terus di Pre2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Bye.

Sajang Popro 2 bersama aku Jamil Ramadan. Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara menegaskan peran penting dari bahan-bahan usaha milik negara dalam badan-badan usaha milik negara dalam mendukung ekosistem perdagangan nasional. Senior Vice President Strategic Technology Initiative Danantara Arya Sanjaya di Jakarta mengatakan dukungan ini diperlukan untuk membangun ekosistem perdagangan nasional yang terintegrasi dan inklusif termasuk melalui perlibatan usaha mikro, kecil, dan menengah. Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan dan para mitranya terus mendukung upaya penanganan yang dipimpin pemerintah terhadap gempa bumi dahsyat di Kolombia. Laporan terbaru menunjukkan bahwa lebih dari 200 orang tewas dan 2.500 lainnya terluka. Kerusakan luas pada rumah-rumah dan infrastruktur publik juga dilaporkan menurut OCHA OCHA dalam pembaruan berita hariannya. Penilaian situasi kemanusiaan masih berlangsung terutama di daerah yang berdampak paling parah seperti gangguan komunikasi, transportasi, dan layanan publik terus menghambat upaya bantuan. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada hari Rabu memperingatkan bahwa wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo menjadi wabah terbesar kedua sepanjang

0: sejarah pencatatan setelah jumlah kasus terkonfirmasi meningkat menjadi 4.449 dengan 2.061 kematian. Data terbarunya yang dirilis pada hari Rabu kemarin ya, tahun 2022 oleh Otoritas Kesehatan Masyarakat RD Kongo menunjukkan bahwa tingkat kematian kasus secara keseluruhan berada di angka 46.3%. Sebanyak 716 pasien masih menjalani isolasi atau perawatan di rumah sakit, sementara 886 orang telah pulih. Demikian Info Pro 2 bersamaku Jamil Ramadan.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2. Thanks for listening.

0: 95,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, balik lagi barengan Rama ya untuk di sore ceria.
1: Halo teman Pro 2. Kok gak ada suaranya ya?
0: Emang gak ada ya? Gak tahu ya, kurang banter kok ya. Itu mic berapa? Coba sih A. Ada gitu loh. Kamu ini bohong banget.
1: Ya udah sih. Pokoknya kita bakalan nemenin kamu ya teman Pro 2 sampai nanti di jam berapa, Ram?
0: Jam 7 malam ya teman Pro 2.
1: Benar. Dan spesial juga di hari ini bakalan kita dengerin juga ya suara ceria berjaringan dari Jawa Timur. Kali ini dari teman-teman RRI Malang. Tapi nanti ya teman Pro 2 bakalan aku spill buat kamu. Jadi pokoknya stay tune terus di Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, sejak masa perjuangan kemerdekaan, pers sudah berperan menyebarkan informasi penting. Tulisan wartawan ngebantu masyarakat memahami situasi bangsa pada saat itu. Informasi itu ikut menumbuhkan rasa persatuan di berbagai daerah. Kemudian, wartawan membentuk organisasi profesi untuk saling mendukung. Salah satunya Persatuan Wartawan Indonesia yang berdiri di tahun 1946. Thank you for listening.

0: Kamu tahu badai El Nino enggak?
1: Apa tuh?
0: Itu ya, yang tahu, dari tahu. Meksiko.
1: Iya, dari
0: El Nino kan.
1: Dari mana?
0: Meksiko, El Nino gitu.
1: Apa sih? Kenapa, kenapa, kenapa?
0: Ya, ini kata BMKG ya. Harus waspada karena ada fenomena El Nino itu berkategori kuat nih, karena itu memicu kebakaran juga dan juga meningkatkan potensi kebakaran hutan dan juga lahan, karhutla.
1: Bener, kemarin gitu. Kan juga sempat kan di daerah Bromo Tengger Semeru ya, yang beberapa hari kayaknya masih belum padam gitu kan untuk untuk apinya gitu kan. Ya semoga kejadian-kejadian tersebut nggak keulang kembali gitu ya, apalagi dengan adanya kondisi panas yang juga semakin panas, terus habis itu ada anginnya juga yang ya anginnya juga kenceng gitu kan.
0: Angin apa yang kenceng?
1: Angin kencang.
0: Oke. Dan ini juga menurut Linda Fitrotul, itu perakirawan BMKG Stasiun Klimatologi Jatim, itu mengatakan menyebabkan berkurangnya curah hujan nih gara-gara El Nino gitu.
1: Tapi iya sih, udah mulai panas terus ya.
0: Kemarin mendung.
1: Mendung aja kan, gak iya. Hujan. Mendung tanpa hutan. Aku tahu. Dia nih Cak Nan boleh datang ke sini tapi ke Perompat ya.
0: gitu. Dan apa, juga memicu potensi kebakaran hutan ya teman Pro 2 memang ini. Karena suhunya itu rata-rata di plus dari suhu normal gitu. Udah udah plus 2 derajat Celcius gitu kan.
1: Oke, jadi biasanya
0: plus
1: mungkin
0: plus 2 derajat Celcius.
1: Mungkin biasanya 26 tapi jadi 28.
0: Enggak lah, di Surabaya
1: 30,
0: mana ada 26.
1: Jadi 32 gitu kan maksudnya.
0: Kita di sini 30 itu serasa 40, guys.
1: 35 tuh udah kayak normalnya suhu di Surabaya enggak sih?
0: Enggak.
1: Aslinya, tapi kerasanya tuh 40.
0: Enggak sih, enggak pernah sih enggak ngerasa ya? 40 ya. Enggak panas ya? Banget sumpah. Kamu
1: jangan,
0: mau
1: jangan,
0: di kutub
1: jangan,
0: Arab
1: jangan,
0: kah?
1: Jangan. Apa?
0: Kamu mau ke kutub Arab kah?
1: Kutub Arab enggak ada dong.
0: Daripada kutub selatan gitu kan. Oke. Nah, BMKG Stasiun Klimatologi Jatim ini memperkirakan musim kemarau di provinsi setempat akan berlangsung hingga awal 2027 nih.
1: Oke.
0: Biasanya di sebelum 2027 itu udah hujan sih di Juli ini. Agustus juga sih udah hujan sebenarnya. Enggak sih? Iya enggak? Hujan enggak sih?
1: Apa?
0: Kalau
1: bulan
0: udah,
1: apa?
0: Ya bulan-bulan ini.
1: Belum sih. Biasanya tuh ber tuh.
0: Oh, ber.
1: Iya.
0: Ber itu apa?
1: September, Oktober, November, Desember.
0: Oh, aku baru
1: bulan-bulan
0: tahu.
1: Ber itu biasanya udah ada potensi-potensi hujan.
0: Oke.
1: Biasanya.
0: Biasanya tak.
1: Ini kenapa sih? Saiful Jamil kah? Iya, memang nama Anda Jamil.
0: memang sih sampai awal 2027 ya teman umur 2. Takutnya nanti di awal 2027 itu intensitas hujannya itu makin deras gitu, imbas dari kebakaran kan. Nah, kebakaran kan banyak asapnya. Nah, asapnya itu berkumpul di atas gitu.
1: Oke, kenapa jadi
0: titik hujan di atas
1: kan. Apa sih ini ya teman Pro 2? Pokoknya ya semoga tidak ada hal-hal yang sampai apa ya? Sampai berbahaya lah ya. Kita doakan juga semoga aman-aman aja gitu.
0: Okay,
1: tetap waspada, enggak apa-apa, tapi jangan yang takut gitu ya.
0: Takut apa?
1: Ya, takut apapun.
0: Oke, okay, kamu mending hujan atau kemarau?
1: Aku apapun deh, yang penting tidak membahayakan. Hujan tidak sampai banjir, panas tidak sampai kebakaran. Nah, itu.
0: Kalau misalnya panas kamu mau ngapain?
1: Panas mau ngapain? Mau ke pantai seru kayaknya ya.
0: Kamu gosong ya. Kamu mau manggang diri sendiri.
1: Liburan, tanning di Bali. Iya loh.
0: Lihat kulit sendiri ya. Memang. Ngapain tanning?
1: Ya ampun, nih gak boleh nih teman Pro 2 ya. Jangan.
0: Tanning apa yang ya, berolahraga? Tanning meja.
1: Enggak.
0: Ya udah teman Pro 2. Ini juga mengimbau buat kamu ya agar tidak melakukan aktivitas di luar karena di apa ya, di siang hari gitu dan siang bolong gitu ya, biar
1: enggak apa-apa, tapi pakai sunscreen teman Pro 2 ya.
0: Tapi kata dokter Ihsan juga
1: oke, kata dokter tubuh Ihsan kita, kenapa? Iya,
0: tubuh kita itu butuh vitamin D. Nah, jam yang paling ampuh untuk mendapatkan vitamin D itu ternyata jam 10 sampai jam 3.
1: Oke.
0: Sore gitu.
1: Jadi bukan pagi ya.
0: Bukan pagi. Pagi itu cuma anget-anget aja katanya.
1: Anget-anget gitu aja. Baiklah, pokoknya it's okay teman Pro 2, jangan lupa kamu pakai sunscreen dan juga jangan lupa minum air putih biar badan kamu terhidrasi.

waktunya kentongan. Teman Pro 2, gimana sih cara mendeteksi terjadinya bencana? A. Mempercayai ramalan. B. Menunggu informasi dari media sosial. C. Melakukan mitigasi bencana. Jawabannya adalah C. Melakukan mitigasi bencana. Mitigasi bencana bertujuan sebagai pedoman untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi serta mengurangi dampak atau risiko bencana, sehingga masyarakat bisa hidup dan bekerja dengan aman.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

Setelah skena, muncul istilah culture. Culture merupakan istilah yang bisa menjadi identitas sekaligus label pada gaya hidup seseorang. Culture merupakan plesetan dari kata bahasa Inggris culture atau budaya. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan seseorang yang mengikuti tren fashion, musik, atau gaya hidup tertentu yang sedang populer, terutama di media sosial, yang akhirnya menjadikan istilah culture menyebar dengan cepat.

0: Momento 2, K-pop bukan sekedar musik biasa, melainkan sebuah fenomena budaya yang memikat. Kira-kira apa sih yang membuat K-pop begitu menarik di mata anak muda? Tentunya musik yang catchy dan energik, koreografi yang memukau, visual yang memikat, serta konsep yang unik dan berbeda. Perpaduan konsep matang dan idola berbakat, hasil dari sistem pelatihan ketat, menghasilkan pertunjukan yang memukau. K-pop telah menembus batas budaya dan bahasa, menjadi fenomena global yang digemari jutaan orang di seluruh dunia.
1: Siang-siang gini, paling enak, santai, sambil dengerin 95,2 Pro 2 FM, ditemani lagu-lagu enak buat nemenin aktivitas kamu.
2: Nah, lanjut emang Pro 2 untuk di sore ceria.
3: Bener.
2: Nah, ini kita geser ke Korea Selatan aja ya.
3: Oh, tiba-tiba Korea Selatan nih teman Pro 2.
2: Karena ini emangnya secara mengejutkan ya teman Pro 2, kalau kamu tahu Extraordinary Heroes.
3: Oke.
2: Okay. Ini ada salah satu membernya itu keluar dari band itu.
3: Oke, jadi ini benar-benar kabar real time gitu ya. Ada ini kan band kan? Ini yang membernya apa? Yang gitar atau yang mana?
2: Ano, penabuh angklung.
3: Penabuh angklung. Baiklah, memperingati 17 Agustus ya teman Pro 2. Tapi ngomong-ngomong soal kemerdekaan, Korea tuh juga ngerayain kemerdekaannya di bulan Agustus.
2: Oh, tanggal 17 sama ya?
3: Tanggal 15 dong.
2: Oh, tanggal 15. So, 2 hari lagi ya.
3: Benar.
2: Okay.
3: Dan kemerdekaannya tuh semacam hampir sama kayak kemerdekaannya kita gitu ya di Indonesia, karena apa namanya? Si Jepang yang dibom itu loh. Nah, kan sama-sama dijajah Jepang tuh. Gitu.
2: Terus.
3: Ya udah sih, fun fact aja.
2: Oke, okay, gitu ya. Mungkin Korea dijajah Inggris ya. Nanti.
3: Kok nanti?
2: Karena budayanya kan Inggris semua di sana. Oh.
3: Ya, ya, ya. Ya pokoknya itu deh teman Pro 2, buat kamu fansnya Extraordinary Heroes ya,
2: iya, sangat
3: terus
2: disayangkan gitu kan teman Pro 2.
3: Semangat terus aja deh pokoknya.
2: Oke,
3: ya.
2: Ya udah. Nanti di jam 4 nih teman Pro 2 kita geser ke RRI Pro 2 Malang ya.
3: Betul.
2: Yes, ngapain?
3: Sore ceria berjaringan dong pastinya. Nanti bakalan sama sama teman-teman.
2: Ayo sama siapa ayo? Ayo kita tebak ya. Kalau benar 2 juta.
3: Kamu tahu enggak? Ini apa? Sama Vira juga.
2: Vira
3: jadi
2: 2
3: Vira
2: ya?
3: Yang lain di RRI Malang. Nah,
2: Viranya V pakai F.
3: Pakai F.
2: Oh, kamu P ya? Pira.
3: Pira. Oke, okay, enggak apa-apa deh pokoknya stay tune terus di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: jadi seorang penyiar? Atau kamu ingin jadi seorang presenter? Gampang banget nih, karena Pro 2 FM punya acara menarik buat kamu yang pengen belajar menjadi seorang penyiar, terutama buat kamu yang masih kuliah dan sekolah. Cukup kirim CV kamu dan rekaman suara kamu ke email kita pro2fmsurabaya@gmail.com.
1: Pro 2 FM.

0: saatnya kamu ikuti Sore Ceria Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Disiarkan melalui Pro 2 RRI Surabaya, Malang, Jember, Madiun, Sumenep.
1: Selamat sore teman Pro 2.
2: Sore. Ketemu lagi barengan sama aku ya, Fira yang tiba-tiba muncul.
1: Iya, sebenarnya banget teman Pro 2 di sore hari ini kamu ditemani oleh Bagas dan juga Fira di Sore Ceria Berjaringan. Kita juga akan menyapa teman Pro 2 yang ada di RRI Surabaya, RRI Jember, RRI Madiun dan juga RRI Sumenep. Selamat sore teman Pro 2.
2: Selamat sore. Gimana kabar kamu di sore hari ini gitu ya, yang mungkin sekarang lagi macet-macetan gitu kan. Lagi pulang pulang kantor, pulang sekolah gitu. Ada yang pulang sekolah mau langsung lanjut ke tempat les-lesan biasanya gitu ya.
1: Terus yang maba-maba biasanya baru pulang ospek.
2: Betul. Gitu. Malah lagi macet nih teman Pro 2 gitu, especially ada di Jalan Soekarno-Hatta karena ada dua universitas besar yang maba-mabanya baru pulang.
1: Tiga berbarengan di situ.
2: Tiga habis itu nanti yang di Jalan Veteranya juga ada ketambahan sekolah MTS dan juga MA-nya gitu teman Pro 2. Sedap sekali.
1: Berulang mungkin teman Pro 2 yang ada di Surabaya, terus di Jember, Madiun juga Sumenep mungkin juga merasakan mungkin ya. Di beberapa kampus-kampusnya mungkin lagi banyak para pendatang. Dan kali ini teman Pro 2 ya di Sore Ceria Berjaringan, kita gak cuma berdua ya Fira ya, karena kita sudah ada teman kita yang datang di studio. Kita sapa dulu, ada Kak Apriliana Nurlatifa Ula atau biasa dipanggil Nana. Ini adalah winner Putra Putri Batik Kota Malang 2026. Dan sebenarnya nanti kita akan ada Muhammad Abdul Wasil juga ya.
2: Betul. Ya. Tapi masih ini ya, masih di perjalanan teman Pro 2. Kita sapa dulu Kak Nana. Hai.
1: Oke, kamu lebih dekat aja gak apa-apa.
2: Lebih dekat sama mic-nya. Jangan social distancing kayak gitu, gak apa-apa kok mic-nya.
1: Biar teman Pro 2 yang ada di seluruh Jawa Timur itu kedengaran suara kakak.
2: Betul. Nah, ini Nana gimana nih kabar kamu di sore hari ini?
3: Alhamdulillah baik banget nih Kak.
1: Ini kesibukannya apa nih sebenarnya?
3: Kesibukannya akhir-akhir ini aku ambil freelance job.
2: Freelance jadi apa biasanya?
3: Biasanya sih nge-muse sama dancer.
1: Wih, keren. Itu sebuah pekerjaan yang sangat kita sekali ya
2: Fira. Wah iya betul banget, keren. Aku banget sih gitu ya.
1: Kamu cocok banget Fira untuk jadi dancer, tapi di bantengan.
2: Budi ini son horek mas.
1: Oke. Nana ini sebenarnya asli Malang atau bukan?
3: Aku aslinya bukan Malang Kak, aku aslinya di Lampung. Di Malang itu aku kuliah.
1: Kuliah jurusan apa kamu?
3: Jurusannya geografi.
2: Wih, keren banget. Kamu kuliah di mana?
3: Di UM, Universitas Negeri Malang.
2: UM geografi gitu ya. Kayaknya kemarin juga ada nih teman kamu yang datang juga ke sini. Iya, geografi dia kayaknya menang lomba apa gitu, esai seingat aku gitu.
1: UM juga gitu. Tapi gak tahu satu angkatan atau enggak ya.
2: Benar, kamu angkatan berapa?
3: Aku angkatan 24 kebetulan.
1: Berarti sekarang ya baru berapa semester tuh? 7, 5?
3: Iya, sekitaran naik semester 6.
1: Oh naik semester 6, wow, udah semester 6 aja ya, angkatan 2024 ya kayak wow.
2: Gak kerasa gitu ya, aduh.
1: Ini kan ini panggilannya Nana ya?
3: Iya Nana.
1: Oke, gimana nih di Malang ketika udah aslinya kan Lampung gitu ya, terus tinggal di Malang kayak gitu, terus sekarang kamu menjadi winner Putri Batik Kota Malang 2026. Ini sebenarnya gimana sih perjalanannya dari awal sampai sekarang tuh, kenapa kamu minat dengan ajang-ajang seperti ini?
3: Kebetulan aku ikut ini pertama kali, first time-nya aku ikut. Terus alasan aku memilih untuk ikut ini tuh karena kayak duh aku kayak pengen upgrade diri deh. Kayaknya nge-muse terus ngedance itu kayak udah kegiatan sehari-hari gitu kan. Terus aku pengen coba hal baru. Kebetulan ikut Putra Putri Batik Kota Malang ini dan alhamdulillah kebetulan winner gitu.
1: Oke, jadi tahun ini ya berarti Fira ya. Tapi sebelumnya belum ada keterkaitan apa sih?
2: Apa keterikatan apa?
1: Udah sore ini ya.
2: Betul.
1: Maklum.
2: Tapi kamu emang awalnya emang suka batik kah atau apa mungkin yang membuat kamu ini mau ikutan Putra Putri Batik Kota Malang? Iya,
3: Kebetulan di geografi itu aku ngambil peminatannya kebudayaan, Kak. Jadi kayak dari beberapa daerah provinsi itu kan mulai tertarik dengan budayanya. Terus akhirnya aku memilih Putra-Putri Batik Kota Malang ini supaya lebih mengenal batik dari setiap daerahnya gitu, Kak.
1: Berarti sebelumnya memang kamu udah tertarik ya dengan batik ya?
3: Iya, soalnya kan itu suatu seni ya. Terus kebetulan aku juga suka gambar. Jadi memilihnya Putra-Putri Batik Kota Malang ini.
1: Terus sejauh apa pengetahuan kamu tentang batik yang ada di Indonesia ini? Apakah ada beberapa apa ya, ilmu atau info tentang batik yang mungkin bisa di-share ke teman Pro 2 di Sejawa Timur ini?
3: Oke. Jadi setelah saya mengikuti ajang ini, ada beberapa hal yang saya ketahui. Kebanyakan orang awam itu kan mengira batik itu adalah kain gitu ya, Kak. Ternyata batik itu adalah suatu proses, bukan hanya sekedar kain. Jadi syarat untuk dibilang batik itu adalah menggunakan canting dan juga malam panas. Itu jadi bisa disebut batik itu adalah suatu teknik atau proses, bukan sekedar kain. Gitu, Kak.
2: Yang bikin kamu makin cinta nih sama batik itu apa sih sebenarnya, selain yang sudah kamu jelaskan gitu?
3: Karena batik itu kan gimana kita menuangkan apa yang ada di pikiran kita di selembar kain. Nah itu kan kita bisa bebas berekspresi di motif-motif itu. Terus juga batik itu kan prosesnya secukup lama ya. Jadi kayak bisa melatih kesabaran kita gitu, Kak. Buat suatu proses dari selembar kain yang kosong sampai akhirnya jadi motif kain yang memiliki makna gitu.
1: Berarti sangat filosofis ya.
2: Betul. Ada gak sih corak-corak batik itu kan beda-beda gitu kan, sampai namanya pun juga beda-beda. Ada gak sih batik yang dari coraknya sendiri itu punya apa ya,
1: ciri khas?
2: Bukan ciri khasnya aja, tapi cerita dibalik dibalik desainnya, coraknya, warnanya yang kamu suka nih.
3: Kebetulan yang saya suka itu motif yang dari Malang sendiri, bunga teratai. Karena kan bunga teratai itu melambangkan keindahan, kesucian. Sebagai wanita kan sungguh tertarik untuk melihat motif teratai itu, Kak. Terus warnanya juga identik, warna-warna yang soft, kalem. Jadi cocok banget untuk dipakai sama perempuan gitu.
1: Nah, kamu belajarnya gimana aja tuh metode belajarnya ketika mengikuti Putra-Putri Batik ini? Apakah kamu harus langsung terjun ke pembuat batik, atau kamu baca buku, atau gimana?
3: Jujur untuk materi batik sendiri saya belajar otodidak, belajar dari internet, Kak. Tuh, jadi baca-baca lewat internet, terus kayak latihan-latihan soal gitu. Latihan-latihan untuk public speaking juga, Q&A juga.
2: Wow, jadi kamu baca-baca sendiri ya dari internet. Kamu ubek-ubek sendiri tuh isi internet, kayak batik itu apa aja, kayak gitu ya. Nah ini kamu mempersiapkan ini semua tuh butuh waktu berapa lama sih? Karena kan kamu kuliah juga gitu kan. Nah kamu butuh waktu berapa lama, dan gimana cara kamu untuk maintain waktu kamu gitu ya? Kamu bagi-bagi gitu gimana?
3: Waktu belajar itu kurang lebih 1 bulanan, Kak. Itu untuk belajar tentang materi batiknya sendiri. Terus cara bagi waktunya itu, kebetulan saya tuh bisa fokus belajar itu di malam hari. Jadi waktu saya malam hari itu saya pakai untuk belajar tentang batik, seperti itu. Menghafal motifnya, terus bagaimana tekniknya, seperti itu, Kak.
1: Kalau untuk motif itu kan pasti udah banyak banget ya, Nana,
3: banyak
1: ya.
3: Banget.
1: Itu yang harus dihafalkan itu memang udah ditarget sendiri atau sedapatnya aja tuh?
3: Kalau untuk saya sendiri itu mengetahui motifnya tuh yang paling ikonik di Malang.
1: Berarti khusus yang di Malang ya?
3: Iya,
1: yang di Malang. Gitu ya. Motif apa yang paling kamu suka di situ?
3: Setelah tadi bunga teratai, ada topeng Malangan, Kak. Itu kan juga termasuk budaya dari Kota Malang ya, dari topeng Malangan, terus jadi ciri khas sendiri dari Kota Malang itu.
1: Itu sebenarnya ada ininya nggak sih, filosofinya nggak sih untuk topeng Malangan itu?
3: Topeng Malangan itu sendiri kan kayak menceritakan karakter manusia ya, Kak. Dari kayak ekspresi sedih, marah, bahagia gitu.
2: Oh, karena memang kamu tertarik gitu ya sama cerita di balik itu semua, iya, gitu kan. Wow. Nah, ini ada enggak sih fun fact mengenai batik yang mungkin kita semua itu belum tahu gitu ya, especially batik Malangan sendiri, iya, gitu kan, selain bunga teratai itu ya tadi yang kamu sebutkan dan juga yang topeng Malangan tadi kayak gitu. Ada enggak sih yang fun fact lain yang bisa kamu share nih ke teman-teman yang lagi dengerin juga yang enggak ada di Malang juga aja nih.
3: Oke, fun fact-nya itu batik Malangan itu motifnya mengangkat dari kayak ikon-ikonnya kota Malang gitu kan. Lebih banyaknya mengangkat ikon kota Malang, terus warnanya cenderung cerah. Dia menggunakan warna-warna yang cerah. Seperti itu.
2: Oh, itu sebagai ciri khasnya gitu ya.
3: Iya, ciri khasnya.
2: Oh, wow, kita aku sih, especially aku sih, aku yang orang Malang lama, tapi aku baru tahu loh.
1: Oh iya, parah ini.
2: Parah sih emang, parah sih. Eh tapi batik Malang sendiri, coraknya itu ada berapa macam sih selain yang banyak kamu sebutkan sih tadi?
3: Sebenarnya banyak banget kak, tergantung dari pengrajinnya sendiri mau membuat motif seperti apa. Tapi yang paling ikoniknya dari Malang itu ya tadi bunga teratai, topeng Malangan, Tugu Malang, terus kayak Kampung Warna-Warni itu juga bisa dijadikan motif batik.
2: Oh ya?
3: Iya. Terus kayak misalkan wisata Pantai Malang Selatan itu juga bisa, kuliner juga bisa, bakso, terus kayak keripik tempe gitu-gitu bisa kak.
1: Berarti kamu udah beberapa kali mencoba membuat ke ini ya, ke tempat pengrajin batik itu sendiri.
3: Betul,
1: ya?
3: Betul, sudah sering kayak belajar cara membatik ke pengrajinnya.
1: Wah seru banget itu pasti ya.
3: Seru banget kak.
1: Nanti kayaknya kita akan ulik itu ya Vira.
2: Boleh, boleh, boleh.
1: Seruan Nana ini dalam mengulik batik langsung ke pengrajin batik di Kota Malang itu sendiri.
2: Yes.
1: Tapi sebelum itu teman Produa, kita akan mendengarkan lagu yang sangat Malang banget. Ini ya. Ada Malang Selantai Sayang dari Salah Priyadi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Masih bersama Fira dan juga Bagas Teman Pro 2 di sore ceria berjaringan kali ini ya.
1: Yes.
0: Dan kita juga masih mau menyapa Teman Pro 2 yang ada di Surabaya, Jember, Madiun dan juga Sumenep. Gimana sore hari kalian? Semoga baik-baik saja dan juga selalu ceria ya Teman Pro 2 ya.
1: Betul, apalagi ditempatin sama kita berdua di Teman Pro 2
0: ya.
1: Dan gak cuman ada Fira dan Bagas aja, yes. Kita masih ditemenin sama Apriliana Nur Latifah Urah dan juga Muhammad Abdul Wasil. Mereka adalah winner putra-putri batik Kota Malang 2026.
0: Benar banget. Kalau kita tadi udah ngobrol sama Nana ya, selaku putri batik Kota Malang, kali ini sudah hadir winner putra batik Kota Malang. Ini ada Muhammad Abdul Wasil. Halo, selamat sore.
2: Halo, selamat sore.
0: Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Masih semangat pagi?
2: Alhamdulillah semangat, tapi sore.
1: Semangat paginya dipakai sampai sore, gitu kan.
0: Gimana tadi pengalamannya ketika auspek gimana nih?
2: Waduh, luar biasa sih, Kak. Sangat ish. Pokoknya keren banget di Polinema. Semi barak, Kak.
0: Oh iya. Oh, iya. Oke. Okay. Berarti walaupun kamu tadi habis auspek, tapi sekarang masih menyempatkan main ke Pro 2 gitu ya.
2: Iya.
0: Untuk berbagi pengalaman-pengalaman yang udah kamu dapetin sebagai winner putra putri batik Kota Malang 2026 ini.
1: Nah, kita kan tadi udah nanya nih sama Kak Nana gitu kan, motif batik apa sih yang dia suka yang ada di Kota Malang ini, dan Kak Nana bilangnya yang motif teratai gitu kan, karena warnanya itu yang soft, cantik, kok gitulah ya, katanya cewek-cewek gitu kan.
0: Kalau kamu sebagai cowok nih, Wasil, apakah kamu akan memilih motif yang sama dengan Kak Nana, atau kamu punya motif tersendiri nih?
2: Punya motif tersendiri.
1: Apa tuh?
2: Saya pribadi memilih motif Tugu Malang, Kak.
0: Oh,
2: begitu.
0: Iya.
2: Ya, karena ya mencerminkan kepribadian saya, yakni adalah kepemimpinan dan keberanian. Bagaimana mencerminkan Tugu Malang tersebut yang berdiri kokoh di tengah-tengah Kota Malang. Gitu.
0: Keren banget. Aku setuju sama kamu, kayaknya itu cocok juga buat aku itu. Filosofinya. Keberanian itu tadi, Dan. Atau apa tadi istilahnya?
2: Berdiri kokoh.
1: Berdiri kokoh. Oke. Oke.
0: Berani sebagai pemimpin.
1: Iya kan. Ya. Karena kan kamu juga sebagai ini kan,
0: pemimpin
1: apa namanya?
0: Keluarga.
1: Pemimpin keluarga, imam gitu kan.
0: Iya. Nah, ini untuk Kak Awasli dan juga Kak Nana ini kan jadi putra-putri batik Kota Malang gitu. Kalau tadi Kak Nana kan ini adalah pengalaman pertamanya gitu. Kalau kamu sendiri, Kak Wasil, apakah ini juga
2: sama,
0: pengalaman pertama?
2: Pengalaman pertama, okay. Baru pertama kali terjun.
0: Oke, okay. Kenapa kamu mau terjun di ajang ini?
2: Untuk alasan saya ya, ini adalah saya ingin membantu mewariskan budaya di Indonesia. Saya mengambil batik karena saya pribadi sangat suka dengan batik.
0: Oh, iya.
2: Dan saya yakin bahwa terjun ke dunia pageant ini, di dunia putra-putri batik Kota Malang, saya yakin bahwa saya bisa mendalami ilmu-ilmu tentang batik Kota Malang dan Jawa Timur, insya Allah se-Indonesia.
0: Keren banget. Ini kenapa kamu benar-benar suka batik gitu? Karena memang di rumah tuh memang dari dulu tuh udah sering banget pakai batik, atau kamu punya apa ya, pengalaman tersendiri tentang batik gitu?
2: Kalau pengalaman gak ada sih, Kak. Cuman dari ibu dulu. Ibu seneng banget suka batik. Jadi bekas-bekas dari ibu kayak kain-kainnya, kayak selimut-selimutnya itu ada di rumah semua. Jadi saya ingin, karena ibu sudah tidak ada, jadi saya ingin melanjutkan kesukaan ibu. Begitu.
0: Keren banget. Mulia sekali anak ini ya. Keren banget. Terus akhirnya ikut putra putri batik Kota Malang
2: ini.
0: Iya,
2: betul, Kak.
0: Ini selama berapa bulan persiapannya kalau kamu?
2: Untuk persiapannya sendiri kurang lebih 1 bulanan sih, Kak. Begitu.
1: 1 bulanan?
2: Iya, betul.
1: Wow.
2: Karena sebelumnya saya baru menyiapkan ke wisuda di SMA. Baru saya diajak sama guru saya untuk mendaftar di Putra Putri Batik Kota Malang. Maksudnya dikasih info gitu, karena saya memang suka batik, Kak. Lalu, oh iya, Pak, saya bisa langsung malamnya langsung daftar, siangnya langsung belajar, begitu, Kak.
1: Wah, satu-satu gitu ya. Dan sampai gurumu loh yang kasih info ini gitu kan. Berarti kamu emang dia sesuka itu ya sama batik gitu ya.
2: Wow. Setiap ke sekolah itu kesukaannya saya adalah batik gitu. Pokoknya batik.
0: Bahkan hari Senin pun kamu pakai batik.
2: Kenapa?
0: Bahkan dari Senin pun kamu pakai batik.
2: Oh enggak.
1: Aduh, mohon maaf ya jokesnya bapak-bapak.
0: Yeah. Terus apa kegiatannya sebagai putra-putri batik itu?
2: Banyak sekali Kak, selain membuat batik atau mempelajari batik, kita juga sering bersosialisasi ke sekolah-sekolah lain. Kalau saya lebih seringnya itu ke teman-teman terdekat. Seperti kayak kemarin di LDK. Nah, di situ anak-anak tanya, apa sih itu putra-putri batik? Apa sih batik itu? Jadi dari situ saya menggunakan ruang tersebut untuk menjelaskan sedikit demi sedikit tentang batik tersebut. Karena saya melihat anak-anak muda di Indonesia ini, kan yang kemarin LDK bukan cuma dari Malang ya Kak?
0: Iya, benar.
2: Dari seluruh penjuru Indonesia.
0: Benar.
2: Nah, saya melihat rata-rata mereka tidak mengerti apa itu batik.
0: Oh iya?
2: Gitu.
0: Yeah?
2: Iya, okay. Betul. Jadi mereka cuma tahu, oh ini batik gitu. Tapi gak tahu apa maknanya, apa filosofinya, apa motifnya, itu tidak tahu Kak, begitu.
1: Wow, ternyata masih banyak juga gitu ya anak-anak di Indonesia yang belum paham gitu ya, belum paham apa itu batik sebenarnya.
0: Apalagi
1: gitu.
0: Kan sekarang generasinya udah selalu berubah ya, generasi
1: generasi
0: gitu. Kalau memang tidak ada para anak-anak muda yang melestarikan batik, ya takutnya akan hilang gitu ya.
2: Betul,
1: benar, benar.
2: Padahal mungkin bisa jadi dicopot sama UNESCO. Capnya ya bisa jadi kalau sudah tidak eksis lagi di Indonesia itu bakal insya Allah ya, tapi semoga aja enggak.
1: Jangan dong. Nah, tapi karena kita ngomongin lagi gitu ya, batik yang eksistensinya pun di Indonesia sendiri juga udah mulai bisa dibilang pudar kayak gitu ya. Tapi medsos sekarang itu kan masif banget buat Gen Z, Alpha, Beta, itu kan juga mereka udah terpapar banget gitu kan. Nah, menurut kakak-kakak sekalian nih, media sosial ini tuh bisa gak sih membantu kakak-kakak sekalian gitu ya untuk tetap melestarikan dan juga memperkenalkan batik kita kembali? Dari Kak Nana dulu?
3: Menurut aku itu bisa banget Kak. Soalnya di zaman sekarang siapa sih yang gak pakai media sosial gitu kan. Dari anak kecil pun sekarang kayaknya udah pada megang gadget sendiri ya.
1: Betul.
3: Udah bisa kayak buka TikTok, Instagram gitu. Jadi kayak media paling efektif menurut aku itu lewat media sosial. Soalnya dengan lewat media sosial kita tuh cuman berada di Malang misalnya, tapi kita bisa menyebar informasi ke semua Indonesia gitu. Terus kayak kita sebagai generasi Gen Z gitu ya, kita kan kayak bisa mengolah, terus lebih mengerti kayak gimana sih konten-konten yang menarik gitu, kreatif gitu.
0: Oke, kalau dari Kak Wasil sendiri gimana?
2: Sama bisa, kurang lebih kayak jawabannya Putri Nana, tapi ingin menambahin sedikit. Karena sekarang apalagi di TikTok kan banyak ya Kak, barangkali Kakak melihat live-live tentang penjualan produk batik gitu. Nah, itu yang dijual itu bukan batik Kak.
0: Iya,
2: itu hanya batik, itu hanya kain yang bermotif batik begitu Kak. Jadi tujuan utama kita adalah, menurut pribadi saya ya, sebagai agen perubahan kita harus mencopot doktrinan tersebut. Jangan anggap semua batik itu adalah betul-betul batik. Karena sekarang yang marak itu adalah kain bermotif batik Kak, begitu.
0: Iya.
2: Baru ketika kita sudah mencopot doktrinan tersebut, kitalah sebagai agen perubahan terjun langsung untuk mengkuarkar inilah batik kita, begitu Kak.
0: Tapi kalau misal kita kan tahu batik itu kan masyarakat umum taunya memang dari kain kayak gitu ya. Itu kalau itu bakal jadi tantangan tersendiri gak sih, kalau itu sebenarnya bukan batik loh, batik itu bukan kayak gitu loh, itu hanya kain yang bermotif batik. Nah, ini dari putra dan juga putri ini gimana nih cara untuk mengedukasi masyarakat atau anak muda agar menjelaskan itu tanpa harus membuat anak-anak muda itu malah jadi malas gitu sama batik, karena wah ternyata susah ya definisi batik itu ya. Gitu.
2: Tapi insya Allah kalau semisal mereka sudah mengerti batik, mereka akan senang kan, begitu. Karena yang mereka pakai itu cuman mereka sebagai aslinya mereka suka, tapi mereka tidak tahu. Apalagi mereka tahu, mereka bakal tambah lebih suka kan, begitu. Kalau semisal kita sudah berhasil membuat menghilangkan doktrinan tersebut, kita sudah berani meranjak kepada brand-brand besar yang menggunakan atau mengatasnamakan batik sebagai produk mereka, padahal aslinya belum. Kita itulah letak tahun berdirinya jawa. Kika. Maksudnya kita itulah goals kita.
0: Tujuannya memang di situ berarti ya.
2: Tantangan kita di situ, Kak.
0: Dan okay, untuk sampai saat ini kampanye-kampanye apa nih yang udah Kak Wasil dan juga Kak Nana lakukan nih untuk sebagai penyandang gelar winner putra-putri batik Kota Malang?
3: Kalau untuk aku sendiri itu lewat program aku, Kak, itu namanya Batik First. Jadi isinya Batik First itu kita sebagai putra-putri batik Kota Malang menjadi jembatan antara pengrajin, terus kayak fotografer, videografer, untuk bagi membantu mempromosikan dari produknya pengrajin tersebut. Terus program aku itu juga kayak gimana sih match and match batik, OOT di batik. Kan soalnya orang-orang tuh menganggap batik itu cuma buat acara formal, kondangan gitu. Padahal kalau sehari-hari kita pakai batik itu it's fine aja gitu, Kak. Malah oke-oke aja, keren. Gimana sih caranya kita match and match batik itu supaya dipakai itu tuh keren, nggak kuno gitu.
0: Nah itu apa nih yang bisa kamu sampaikan ke teman Pro 2 agar kita menggunakan batik itu nggak harus di tempat-tempat formal, acara-acara formal gitu, yang tetap masih keren nih. Ada tips nggak kamu buat tim teman Pro 2?
3: Jadi batik itu tuh bukan kayak cuma dijadiin baju. Baju gini aja udah, itu kan pasti kayak kesannya formal banget gitu ya, Kak, ya. Terus kayak bisa dibilang agak tua gitu ya, Kak. Jadi kayak misalkan kita punya selembar kain batik nih, kita tuh bisa kayak berbagai model gitu loh, Kak. Jadi satu kain itu bisa kayak mungkin 4-3 look gitu. Jadi kayak misalkan kita jadi dasi, itu kan kecil ya, Kak, tapi kayak tetap eye catching aja gitu. Itu dasinya batik, keren loh. Terus kayak misalkan outer, terus kayak sekarang tuh kayak modelnya obi belt gitu, Kak. Itu kan juga kayak keren gitu ya, Kak. Nggak cuman yang udah baju satu set gitu aja.
1: Iya sih, memang harus pinter-pinternya kita gitu ya, untuk nggak cuman diganti jadi kayak kemeja gitu aja gitu. Tapi batik ini sebenarnya bisa loh dijadiin apa saja.
0: Benar banget. Nah, itu tadi kan kalau dari Kak Nana, kalau dari Kak Wasil sendiri, program apa nih yang udah dikerjain nih?
2: Nah, sebelum sebelum saya membuat advokasi saya, saya melihat beberapa advokasi dari teman-teman saya yang seperti contohnya Kakak Nana dalam mix and match ya, batik kepada kayak lebih modern gitu kan. Nah, saya membuat advokasi saya adalah tentang mensosialisasikan kepada seluruh agen-agen perubahan yang ada di Kota Malang, gitu kan. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa ini loh batik kita, ini loh makna dari batik ini loh filosofinya. Jadi gak cuman kita tentang bagaimana kita memodelkan batik, tetapi kita juga menyampaikan isinya dari batik. Jadi saya ingin mempunyai advokasi yang berbeda gitu, Kak. Karena menurut saya percuma. Kita udah mempunyai model yang bagus tapi mereka tidak paham.
1: Nah, kalau kita ngomongin makna dan juga filosofi dari batik gitu kan. Tadi aku udah nanya ke Nana nih gitu kan, makna dan juga filosofi batik apa yang dia suka. Nah, untuk kamu sendiri, Wasil, ada enggak sih makna ataupun filosofi batik yang kamu suka versi kamu sendiri?
2: Untuk makna sama filosofinya dari
1: batik Kota Malang ya.
2: Topeng Malangan sih, Kak.
1: Topeng Malangan, kembali lagi situ ya.
2: Topeng Malangan.
1: Emang sebagus itu ya.
2: Iya, karakternya.
1: Sebagus itu ya. Yang bikin beda dari batik topeng Malangan itu apa sih sebenarnya yang bikin kalian tuh sesuka itu?
2: Kalau dari visualnya, memang topeng Malangan kan sudah menggambarkan sebuah karakter, Kak. Karakternya kayak tegas gitu, Kak. Jadi saya sebagai yang mempunyai kepribadian kepemimpinan, dan saya melihat wow sekali ini. Apalagi ini adalah budaya yang disalurkan di batik gitu, Kak. Jadi kayak wah, seakan-akan saya berkaca pada topeng tersebut, Kak.
1: I see. Jadi
0: punya ini ya, ketertarikan tersendiri gitu.
1: Benar-benar kayak ya. Kayaknya dia mirip nih sama aku kayak gitu ya.
0: Lebih secara personal gitu.
1: Secara personal kayak gitu ya. Nah, tapi kalian kan lagi road to putra-putri batik Jawa Timur. Dari Kota Malang langsung mau next level. Amane next
0: level. Itu di tahun ini juga atau tahun depan?
2: Tahun ini.
0: Tahun ini.
2: Iya,
3: bulan
2: finalnya.
3: Ini.
2: Tanggal
3: bulan ini.
2: 23. finalnya.
1: Wow, nah kita mau ngulik lagi, yeah, lebih dalam lagi persiapan mereka gitu ya, Road to Putra Putri Batik Jawa Timur Teman Pro 2. Tapi setelah satu lagu ini ya,
0: yes, benar banget,
1: ada iklan-iklan dulu biar kamu gak bosan juga Teman Pro 2 ya. Bakal ada siapa nih Bagas?
0: Boleh ada Perugu dengan Aku Ada Untukmu yang selalu ada juga Teman Pro 2 ya, seperti kita ya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ya, nomor 2 masih barengan sama Vira dan juga Bagas di sore ceria berjaringan kali ini gitu ya. Dan gak cuma kita berdua aja, kita juga masih ditemani sama teman-teman kita gitu ya, putra-putri batik Kota Malang, yaitu ada Kanara dan juga Kak Basil nih. Dan kita tadi udah menyinggung gitu ya, mereka tuh lagi road to putra-putri batik Jawa Timur.
3: Yes.
2: Yang nanti finalnya di tanggal 23 ya.
3: Betul. Bulan ini.
2: Bulan ini.
3: Berarti gitu. Sekaligus itu menjadi salah satu acara 17 Agustus juga itu ya, karena masih di Agustusan gitu ya. Di tanggal 23 ini. Benar, terus tadi Vira juga udah tanya persiapan-persiapan yang akan kalian lakukan gitu ya. Di untuk menuju grand final ini apa aja nih? Apakah kamu Kak Wasil dan juga Kak Nana ini punya persiapan yang berbeda-beda nih? Kalau dari Kak Nana sendiri gimana?
4: Kalau dari aku sendiri itu persiapannya yang pasti kita belajar public speaking kan. Selain belajar public speaking, kita juga belajar catwalk, terus kayak mendalami motif batik. Kan sebelumnya kita belajarnya motif batik tentang Kota Malang. Sekarang kita belajar semua se-Jawa Timur. Itu challenge-nya sih.
2: Benar-benar public speaking dan juga catwalk, serta ini ya, berarti upgrade ilmu lagi gitu ya, pemahamannya juga gitu ya. Alright, kalau Kak Wasil sendiri?
5: Kalau saya sendiri masih dalam tahap proses penghafalan materi tentang motif-motif batik Jawa Timur kan. Karena dari kemarin saya menyiapkan data, saya menyiapkan tentang materi-materi dan filosofinya dan maknanya itu kan. Tiba-tiba ke distrik sama LDK, tiba-tiba ke distrik sama spek, jadi belum fokus masih. Semoga abis ini bisa lebih fokus lagi untuk berangkat ke grand final.
3: Oke, grand finalnya itu di mana?
4: Di Surabaya.
3: Oh, di Surabaya. Oke, keren banget. Berarti ini akan bertemu sama putra-putri dari beberapa daerah di Jawa Timur juga berarti ya.
4: Betul.
2: Wow, nanti ketemu nih para pendengar dari RRI Surabaya, RRI Jember, Madiun dan juga Sumenep gitu. Mungkin yang mereka lagi dengerin juga.
3: Iya,
2: ya. Oh, yang ini nanti ketemu ini.
3: Oh, ini kakaknya kemarin yang ketemu di Pro 2 ya.
2: Iya, dia yang di Pro 2 Malang itu kemarin yang ini ya gitu. Nah, tapi kalau misalkan kalian dikasih kesempatan gitu ya untuk berinovasi membuat batik ala kalian sendiri deh gitu ya. Kira-kira konsep apa yang bakal kalian angkat?
5: Kalau saya tuh mengambil kemarin sudah menyiapkan konsep sih, tapi belum terrealisasikan. Cuman ya masih meminta saran dari pengrajin-pengrajin batik Kota Malang. Saya mengambil konsepnya itu adalah bunga teratai lengkap dengan daun dan akarnya, tapi dia menunduk ke bawah. Biasanya kan menunduk ke atas ya, kan? Nah, filosofinya adalah kita harus mengingat siapa diri kita aslinya. Kita harus memiliki sifat andep asor gitu kan. Jadi kita setinggi apapun pangkat kita, setinggi apapun derajat kita, kita tetap harus melihat ke bawah. Dulu kita seperti apa sih gitu kan.
2: Berarti ini ya, jangan lihat ke atas terus, sekali-sekali lihat di bawah lagi dan melihat oh diri kita tuh kayak dulunya tuh gimana gitu, sebelum sebesar sekarang.
5: Betul,
2: kayak gitu. Okay. Bagus sih mengingatkan kita ya, berarti ya.
3: Jadi kita enggak
2: jangan congkak gitu.
3: Jangan sombong gitu, tetap andap asor dan andap asoy.
2: Betul.
3: Kalau Kanana sendiri, apakah punya konsep tersendiri juga?
4: Kalau dari aku itu pengen kayak mengembangkan motif batik yang inspirasinya dari wisata-wisata Kota Malang. Kayak tadi itu kan dari Pantai Selatan, terus Kampung Warna-Warni. Alasannya karena selain kita pakai kain batik itu ya, misalkan di luar kota atau di luar Pulau Jawa gitu. Selain mempromosikan batiknya sendiri, orang tuh langsung bisa kayak, oh ini salah satu wisata yang ada di Kota Malang. Jadi gak cuma mengenakan batiknya, tapi juga wisatanya juga dari Kota Malang.
2: Wisata apa aja nih yang kira-kira bakal kamu pilih? Satu aja deh yang sudah tergambar di kepala kamu konsepnya bakal seperti apa kira-kira. Kan banyak tuh pilihannya, pilih satu apa tuh kira-kira?
4: Pengen kayak mengembangkan motif dari itu tadi, Pantai Malang Selatan. Terus kayak bisa dicampur dari kulinerannya juga. Dari Kota Malang, itu bisa kayak dikombine gitu kan. Jadinya motif klasik gitu.
3: Jadi besok akan mungkin ya, akan ada motif bakso gitu mungkin ya.
2: Bisa.
3: Tapi sebenarnya ada gak sih untuk motif batik yang di Malang itu, yang motifnya itu dari singa?
4: Ada ya?
5: Bahkan dari bakso sudah ada ya?
3: Sudah ada.
2: Berarti kita mainnya kurang jauh guys. Kita baru tahu ini.
3: Nah kalau untuk teman-teman Pro 2 di Malang sendiri pengen belajar soal batik gitu, sebenarnya ada gak sih tempat atau public space gitu yang kita tuh bisa belajar tentang batik, atau mungkin pengrajin-pengrajin batik yang sangat open untuk teman-teman Pro 2 main ke situ, ada gak?
4: Ada banget kak.
5: Banyak.
4: Mungkin salah satunya itu ada di Batik Sondari. Itu dia setiap hari buka kayak workshop latihan batik. Itu caranya kita bisa ke Instagramnya, terus kita booking dulu kak.
3: Kalau untuk mungkin dari Kak Wasil sendiri ada tempat lain gak?
5: Mungkin di Batik Belimbing sama Hamparan Rintik kak. Beliau-beliau orangnya sangat terbuka. Penting ada jadwal, tinggal kabarin kak, saya mau belajar. Oke, siap besok ya jam segini langsung.
3: Betul. Di situ kita akan belajar benar-benar macam-macam batik yang ada di Malang gitu ya.
5: Bahkan bukan cuman tentang batik tulis, bisa belajar tentang ekoprint, bisa tentang shibori gitu. Tapi mereka-mereka tuh yang kayak shibori, ekoprint itu bukan batik, cuman nanti digabungin sama batik yang asli gitu Jadi ada perpaduan.
2: Perpaduannya gitu kan.
3: Dan itu mungkin juga inovasi juga ya agar batik ini tetap eksis ya di zaman sekarang. Keren banget.
2: Ini dan juga bisa jadi tempat-tempat ini ya, apa namanya, untuk karya wisata adik-adik gitu kan. Teman-teman SMP, SMA maupun kuliah bahkan bisa datang langsung kayak gitu ya. Keren banget. Kayaknya kita juga butuh deh guys.
3: Kayaknya kita abis ini, bukan abis ini juga.
2: Jangan dong, kita kan masih kerja pak.
3: Udah mungkin kapan-kapan lah ya kita juga akan main-main ke tempat batik itu. Soalnya aku penasaran banget sebenarnya tentang batik yang motifnya singa itu akan kayak gimana gitu. Terus tadi yang motif bakso itu tuh menarik banget loh.
2: Benar-benar.
3: Kita misal keluar Malang itu akan, wah ini adalah batik motif khas Malang banget nih gitu
5: dari
3: kan?
5: Bidang kuliner ya kak.
3: Dari bidang kuliner. Apakah itu yang akan Kak Wasil dan juga Kak Nana bawa besok untuk naik ke Putra Putri Batik Jawa Timur 2026?
5: Tentunya tetap motif dari Kota Malang kan. Tidak mungkin kita membawa motif-motif dari luar Malang.
2: Kayaknya kamu ini tulisannya dari Kota Malang deh gitu. Kayak batiknya kayak itu kayaknya bukan dari Malang gitu. Itu kayaknya dari Solo gitu. Kayak gitu ya. Nah ini karena udah waktu gitu kan ya, ini ada pertanyaan terakhir nih. Kalau misalkan boleh menitipkan satu pesan kepada arek-arek ngalam, kenapa sih kita itu harus bangga memakai dan juga mengenal batik daerah kita sendiri?
5: Dari siapa dulu nih?
2: Dari Kak Nana aja deh.
4: Jadi kita tuh penting banget, penting dan harus menurut saya, karena kita sebagai generasi muda, siapa lagi yang mau mempromosikan, melestarikan batik? Itu perannya kita sebagai generasi muda. Jadi itu sangat-sangat, peran yang sangat penting ya. Apalagi motif batik itu kan sudah diakui dunia. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia sendiri juga harus bangga dong dengan menggunakan batik, terus bisa mempelajari batik seperti itu.
3: Keren banget nih. Untuk Kak Wasil sendiri gimana nih?
5: Sama begitu, karena menurut saya ya,
2: ini kalau di grupnya dia tulisannya dua gitu.
5: Batik menurut saya itu kak kayak sebuah rumah budaya gitu. Karena kita sudah diberi sertifikat sama UNESCO gitu. Tinggal kita bagaimana merawat rumah kita, bagaimana kita menghiasi rumah kita dengan kreasi-kreasi kita gitu. Jangan sampai rumah itu hancur karena kita tidak apa-apain. Iya gitu. Kalau sudah milik kita, kita gunakan, kita manfaatkan sesuai apa tujuannya, begitu kan. Batik adalah budaya yang disalurkan di dalam kain yang ditorehkan oleh malam, lalu menceritakan tentang sejarah-sejarah masa lalu, begitu. Jadi batik itu bukan cuma sekedar pakaian, tetapi adalah cerita. Itu yang harus dikenalkan bagi seluruh anak-anak di Indonesia.
2: Keren banget.
3: Semoga sukses ya kalau sudah di Putra Putri Jawa Timur 2026 ya.
2: Yes, terima kasih ya guys sudah mau mampir gitu ya.
3: Benar banget.
2: Oke deh kalau gitu.
3: Kita juga akan terima kasih juga ke teman-teman Pro 2 yang ada di RRI Surabaya, RRI Jombar, RRI Madiun dan juga RRI Sumenep. Terima kasih sudah bergabung dan sampai jumpa di Sore Ceria berjaringan berikutnya ya.
2: Yes, teman Pro 2
3: ya. Dan bagus juga Vira tetap akan menemani kamu teman Pro 2 ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 87.9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.
6: Baru aja kamu ikuti Sore Ceria berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Sampai jumpa di Sore Ceria berjaringan berikutnya.

0: Serius Desa, kamu harus lihat thread ini. Di luar negeri itu orang-orangnya udah self-centered banget, nggak peduli satu sama lain. Ngeri ya?
1: Iya, ngeri Ram. Tapi kamu sadar nggak sih, di Surabaya kita juga udah mulai kayak gitu.
0: Ah, nggak mungkin. Surabaya kan terkenal guyub, terkenal wani, gotong royong gitu. Kita beda lah.
1: Tadi pagi aku lewat depan rumah kamu. Ada Pak RT sama beberapa warga di depan pagar rumah Bu Sri, tetangga persis sebelah kamu. Kamu tahu ada apa?
0: Hah, Bu Sri? Yang jualan nasi uduk itu? Nggak tahu. Aku tadi buru-buru berangkat sih. Pakai earphone juga, jadi nggak dengar apa-apa.
1: Bu Sri itu pingsan di dapur 2 hari, Ram. Nggak ada yang tahu sampai bau masakannya yang gosong kecium sama warga. Kamu yang tembok kamarnya nempel langsung sama dapur beliau? Masa kamu nggak denger sih suara jatuh atau apa gitu? Rama, Surabaya itu besar karena pagar mangkok. Orang tua kita dulu bilang, pagar terbaik itu bukan tembok setinggi 2 meter, tapi mangkok berisi makanan yang kita kasih ke tetangga. Itu cara kita saling jaga. Kalau sinyal 5G kamu kenceng, tapi sinyal kepedulian kamu ke tetangga mati, apa bedanya kita sama robot? Kemajuan zaman boleh mengubah rupa kota, namun jangan biarkan itu mengikis hati kita.
2: This is Traffic and Weather Info by Pro2.

Traffic and Battle teman Pro 2 di tanggal 13 Agustus ya, jam 5 sore nih. Pulang kerja enaknya kemana nih teman Pro 2? Apakah kamu pulang ke rumah atau beraktivitas kembali? Pokoknya hati-hati di jalan aja deh ya. Yang mau olahraga, waduh sporty sekali kegiatannya ya. Ataupun mau makan bersama, wah enak banget ya. Pokoknya hati-hati aja. Karena kalau dilihat-lihat ini juga sudah mulai macet di mana-mana gitu ya teman Pro 2. Dan kalau dilihat-lihat juga dari kondisi lalu lintas kayak di Jalan Insinyur Haji Soekarno, terus di Ahmad Yani, di titik-titik yang emang sering macet gitu ya, sering merah jalurnya. Ini kayaknya kamu juga harus berhati-hati juga nih teman Pro 2. Karena kepadatan arus lalu lintas ini juga bikin kamu tuh bete gitu ya, ataupun marah. Oh jangan, jangan sampai kamu marah di jalan teman Pro 2 ya. Nah kalau untuk kondisi cuaca, wah ini enak banget karena cerah ya teman Pro 2 untuk kondisi cuaca di sore hari ini. Jadi buat kamu yang akan beraktivitas jadi lebih nyaman. Pokoknya intinya tetap harus safety dari diri kamu dan juga orang lain pastinya. Dan jangan sampai kamu tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas ya kan. Stay tune terus ya teman Pro 2 di Pro 2 FM. Nanti bakalan aku kasih lagu-lagu enak, informasi yang oke banget temenin kamu di hari Kamis ini. Dan juga tetap stay tune terus.

0: Teman Pro 2, udah siap jadi bintang berikutnya? Inilah saat yang kamu tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Buat kamu yang berusia 16 hingga 25 tahun, punya bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaikmu, buruan daftar sekarang juga. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuanmu membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum, peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku, dan khusus peserta wanita tidak sedang dalam kondisi hamil. Jangan biarkan suara emasmu cuma kedengeran di kamar aja. Ini saatnya kamu bersinar di panggung nasional. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui website bintangradio.rri.id. Ikuti juga media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari kamu. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya atas nama Ayu Arta 0896300893x0. SP Tuban atas nama Witra 0896160045745. SP Kediri atas nama Fauzi Ahmad 0857283432. Bintang Radio 2026, saatnya suaramu menginspirasi Indonesia.
1: Berbicara tentang kesetaraan gender, ini merupakan sebuah hak asasi manusia yang paling mendasar dan menjadi katalis penting dalam pencapaian seluruh SDGs. Melalui seminar nasional yang diselenggarakan Universitas Tarumanegara, Dr. Mary Citra Sondari, SAMSI, dari Universitas Padjadjaran membahas peran penting konvergensi teknologi dalam mendorong pemberdayaan perempuan. Menurutnya, teknologi dan kesetaraan gender merupakan dua pilar utama dalam membangun kehidupan yang berkelanjutan dan inklusif. Menurutnya, teknologi menjadi sarana yang menguntungkan dan memberdayakan apabila ditetapkan secara imparsial terhadap laki-laki ataupun perempuan. Berbicara tentang kesetaraan gender yang merupakan hak asasi manusia, ini memang bukan suatu yang instan, tapi melalui proses berkelanjutan dan menyeluruh.
2: Tahu nggak apa tuh? Ada Pro 2 FM nih yang nemenin hari-hari kamu supaya lebih berwarna.

0: FM。
1: Kamu pengen atur playlist Pro 2 FM? Bisa banget. Request aja di Pro 2 Hitlist. Mulai dari lagu lokal sampai mancanegara ada kok. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang cuma di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Aku Bella,
3: aku Valen,
2: kami dari Teknik Instrumentasi ITS.
3: Jangan lupa dengerin Sore Jam.

0: Teman Pro 2, tahu nggak apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro 2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.
1: Halo, kita balik lagi teman Pro 2 untuk di sore ceria nih ya. Tadi kita udah mengikuti sore ceria berjaringan di Malang ya, Pro 2 Malang. Baik, oke. So, mungkin teman Pro 2 ya, di hari Kamis ini kita ada kabar gadis nih. Aku kayaknya gadis ya, teman Pro 2.
2: Biasanya selajang, campur, ganda campuran gitu ya. Kali ini kabar gadis juga kabar campuran, kabar campuran, ganda campuran gitu teman Pro 2 ya.
1: Ganda campuran gitu, aku cantik.
2: Ah, takut. Tapi ya,
1: apa?
2: Ngomongin soal kabar gadis, ini sebenarnya banyak seliweran di sosial media. Ngomongin kalau cewek tuh kalau lagi apa namanya kayak nyari perhatian itu nyebelin. Emang iya? Kalau
1: ya.
2: Menurut aku sih enggak ya teman Pro 2.
1: Enggak tahu ya.
2: Nah kali ini kita dapat POV cewek dan juga cowok nih teman Pro 2. Apakah cewek kalau nyari perhatian tuh nyebelin?
1: Atau enggak?
2: Atau enggak? Nah, kamu tim aku atau tim Rama nih teman Pro 2? Yes. Langsung aja kamu gabungan di Instagram kita @pro2rrsby, atau kamu bisa gabungan juga lewat WhatsApp ya di 081908952 atau aplikasi RRI Digital. Tapi sebelumnya kita mau puterin beberapa lagu dulu yang udah kita siapin. Enggak sih, MD kita yang nyiapin ya. Ada apa Ram?
1: Ada Aan Story dan juga Abby dengan judulnya Karma. Teman Pro 2 spesial buat kamu.

waktunya kentongan. Tanah longsor atau gerakan tanah adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja, khususnya selama musim hujan. Kalau kamu mendengar suara gemuruh atau suara tanah yang bergerak, segera cari tempat perlindungan yang aman. Nah, kalau kamu berada di dalam rumah, segera evakuasi menuju area yang terhindar dari zona longsoran. Dan jika tidak memungkinkan evakuasi, berlindung pada perabot atau sisi bangunan rumah yang kokoh. Dengan tahu langkah-langkah kesiapsiagaan ini, kita bisa mengurangi potensi bahaya dan jatuhnya korban jiwa serta kerugian materi. Update bencana, jangan tunggu jadi korbannya.

0: Teman Pro 2 udah siap gak sih jadi bintang berikutnya? Ini saatnya kamu untuk ikutan Bintang Radio 2026 yang kembali hadir nih. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan dari RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Buat kamu yang berusia 16 hingga 25 tahun, punya bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbarimu, buruan daftar sekarang juga. Pendaftaran dimulai 3 sampai 30 Agustus 2026 nih. Tunjukkan kemampuanmu membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku. Dan khusus peserta wanita tidak sedang dalam kondisi hamil. Jangan biarkan suara emasmu cuma kedengaran di kamar aja nih. Saatnya kamu bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri kamu sekarang juga melalui website bintangradio.rri.id. Ikuti juga media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari kamu. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya atas nama Ayu Arta 089630089330. SBE Tuban bisa menghubungi Witra di 089160457 45 atau SP Kediri melalui Fauzi Ahmad di 0857-283-43752. Bintang Radio 2026, saatnya suaramu menginspirasi Indonesia.
1: Temenin sore kamu dengan dengerin 95,2 Pro 2 FM. Banyak lagu enak nonstop buat kamu.

0: 11-12 gak sama Rosa?
1: 11 kali 2.
0: Rosso.
1: Hah, kok Rosso? Kamu gak boleh gitu ya, gak di-endorse ini.
0: Rosso tuh bahasa Jawa.
1: Rosso apa yang suka main
0: apa?
1: Ketapel.
0: Gak tahu.
1: Bolang. Anyway, teman pro 2.
0: Tapi BTW ya teman pro 2, kalau kita ngomongin soal tebak-tebakan, tebak-tebakan. Tadi tuh di RRI Surabaya ada lomba 17-an, lomba memperingati hari radio juga gitu ya. Terus ada satu kuis gitu ya, satu apa? Pertanyaan. Ikan-ikan apa? Ayam-ayam apa yang kecil?
1: Aku tahu. Ayo. Ayam kremes.
0: Salah.
1: Ayam serundeng.
0: Salah. Ayam suwir.
1: Ayam suwir.
0: Terus ada lagi ikan kejawab dong. Enggak jadi. Pokoknya intinya adalah hewan-hewan apa yang bersih terus gitu. Orang-orang udah jawab apa ternyata ikan. Ya benar sih. Kan dia di air ya.
1: Oke.
0: Mandi.
1: Ayo ikan-ikan apa yang enggak jadi. Lupa.
0: Lupa. Kamu sih nggak ikut lomba.
1: Ya makanya buah-buah apa yang bisa digoreng?
0: Ini lombanya di sini banget nih sekarang. Buah-buah udah deh.
1: Apa yang bisa digoreng?
0: Pisang.
1: Salah.
0: Apa?
1: Ihang goreng.
0: Ya udah deh. Kita lanjutin ya nanti lombanya next pokoknya ya teman pro 2. Nah kali ini kita mau membahas soal feeling cewek ya, yang katanya tuh kalau misalkan lagi kayak gundah nggak tuh apa sih
1: gundah.
0: kayak sebel gitu loh, kalau kangen pengen perhatian
1: gundah
0: tuh nyebelin
1: petir.
0: Gundala itu
1: terus
0: itu katanya nyebelin gitu. Banyak cowok-cowok ya rata-rata yang memang ngomongin iya cewek aku tuh gini bla bla bla bla bla bla gitu. Menurut kamu itu beneran nggak sih?
1: Apa?
0: Cewek nyebelin kalau minta perhatian atau kangen.
1: Oh iya, nyebelin banget.
0: Berarti kita kontra ya. Kalau menurut aku itu normal-normal aja sih.
1: Normalnya bikin drama ya. Biasanya gitu.
0: Yang penting dramanya gak sampai yang berepisode-episode. Ya kan?
1: Siapa tahu namanya Fitri.
0: Cinta Fitri maksudnya. Ada Mbak Fitri yang di sana.
1: Siapa tahu kan berepisode-episode gitu.
0: Siapa tahu dia tukang bubur. Tukang bubur naik
1: beda,
0: haji.
1: Beda orang gitu kan.
0: Berepisode kan?
1: Iya sih. Tapi itu naik hajinya udah berapa kali?
0: Kenapa fokusnya ke situ?
1: Nyebelin.
0: Ya nyebelin.
1: Enggak tahu
0: kamu
1: ya.
0: Nyebelin. Kenapa? Kenapa kok nyebelin?
1: Enggak tahu, nyebelin aja gitu kan. Nyari-nyari kesalahan gitu loh.
0: Oh, gitu.
1: Enggak tahu ya. Ya intinya gitulah.
0: Tapi emang biasanya kalau nyebelinnya kayak gimana sih?
1: Ya gak tahu lah. Ya, coba lah contoh.
0: Agak takut ya didengarkan ya.
1: Contoh lah.
0: Contoh loh. Kalau menurutku kan nggak nyebelin.
1: Ya udah nggak nyebelin deh.
0: Takut. Tapi ini dari teman pro 2 gimana nih yang udah gabungan di Instagram dan juga di WhatsApp kita. Coba aku cek ya. Di Instagram ada siapa?
1: Oh ya ada siapa? Dicek.
0: Iya makanya kan masih ngecek nih, sabar dong. Ada Ilham yang udah gabungan katanya ya nyebelin banget gitu. Santai Ilham.
1: Kamu Ham kan?
0: Ham, santai Ham.
1: Ya Allah,
0: agak ham. Takut nih. Yang takut kitanya ya.
1: Makanya Ham, kamu itu kalau gak ada cewek
0: ham.
1: Itu jangan sampai kamu ngomong nyebelin.
0: Waduh.
1: Kamu ngomong nyebelin gitu ya, kamu harus minta maaf. Karena semua cowok itu serba salah.
0: Kayak lagunya Raisa ya.
1: Apa?
0: Serba salah.
1: Aku gak mau nyiapin ya.
0: Enggak, ini gak request juga gitu loh. Tapi ada lagi nih dari, ini kayaknya tim aku nih Ram. Ada dari Dian katanya, sangat tidak, yang nyebelin ya malah si cowok.
1: Kenapa kok bisa gitu?
0: Ya gak tahu kan, Dian cuma ceritanya
1: ya,
0: gitu aja.
1: Menurutmu gimana, kenapa kok nyebelin si cowok?
0: yang nyebelin si cowok karena kita udah istilahnya udah bilang tapi cowoknya nggak paham.
1: Terus?
0: Males dong jelasin terus. Iya
1: oh gitu.
0: Iya lah, ayo coba yang cewek-cewek mana suaranya?
1: Oh gitu ya.
0: Cari pembelaan.
1: Mm-mm. Oh ternyata misalnya si cowok ini gak paham, mm-hmm. terus si cewek sebel.
0: Tapi dijelaskan baik-baik dulu.
1: Oh gitu. Nah gitu tapi Ham
0: kalau... Nah gitu Ham, balik lagi ke Ilham.
1: Kamu ini Ham ya, kamu ini jangan
0: udah jangan marahin terus. Jangan marahin Ilham, nanti dia gak mau curhat ke kita lagi.
1: Wahyu deh.
0: Kenapa jadi ganti orang. Yaudah deh teman produknya, nanti masih kita tungguin ya sampai nanti di jam 7.
1: Iya. Nanti di jam
0: sebelum
1: kita
0: nanti
1: geser ke Pro 2 Jakarta atau Pro 2 memang
0: banget.
1: Ya kalau ngomongin ini itu complicated banget gitu kan.
0: Agak takut terjadi peperangan
1: iya,
0: gitu ya.
1: Iya, makanya kayak ada unsur-unsur teka-teki gitu ya, kayak lagunya Raisa.
0: Balik lagi ke Raisa. Boleh, kita siapin buat kamu.

teman berdua, kenali apa itu catcalling. Catcalling termasuk dalam salah satu bentuk pelecehan seksual jenis street harassment, yakni melontarkan komentar sensual dengan nada penggoda yang dilakukan di tempat umum. Perilaku ini cenderung meresahkan serta menyebabkan korbannya merasa takut, cemas, hingga merasa trauma. Sayangnya, masih banyak orang yang memaklumi dan menganggap bahwa catcalling merupakan sebuah lelucon dan candaan. Bagaimana sih cara yang tepat untuk merespon catcalling? Caranya, cukup katakan dengan tenang disertai intonasi yang tegas kepada pelaku bahwa sikap mereka benar-benar tidak dapat diterima. Teman perdua, tetap hati-hati ya, karena apapun bentuk kejahatannya, kita harus selalu waspada.

0: Kita tutup dengan lagu reggae ya teman Pro 2 di sore ceria kali ini, karena kita akan geser ke Pro 2 Jakarta nih teman Pro 2, mengikuti Music Live Chat. Dan juga ini waktunya kita untuk pamit undur diri.
1: Benar banget nih. Pokoknya ya, yang nyebelin-nyebelin itu ya udah harus diterima gitu ya.
0: Nyebelinnya sebatas wajar aja.
1: Sebatas wajar, benar.
0: Jangan sampai kamu fitnah-fitnah orang gitu.
1: Takut banget kalau gitu ya. Intinya dalam batas wajar diselesaikan juga antara kedua belah pihak ini, biar nyebelinnya enggak berlarut-larut gitu. Tekan.
0: Ya udah, semua berdua kita pamit ya.
1: Benar.
0: Dadah.
1: tapi ada siapa sih di Jakarta sana?
0: Siapa tadi?
1: Ada the siapa bandit. Ya?
0: The has slinging slasher.
1: Bukan, itu temannya
0: SpongeBob. SpongeBob katanya gitu.
1: Ada The Dusty Rusty.
0: The Dusty Rusty itu Dustin ya?
1: Dustin Tiffany, enggak tahu.
0: Oh, beda ya, beda orang. Ya udah.
1: Ya udah, kita tungguin aja bersama-sama ya teman Pro 2 untuk Music Live Chat, tapi bye-bye.
0: Bye-bye.
1: Besok ketemu

0: Malam Jumat edit.
1: Asik.
0: Udah
1: ngapain sih biasanya malam Jumat?
0: Enak ya, kita tuh ramean pasti.
1: Ya bener, iya ramean dong. Sih seru ya.
0: Asik dong.
1: Bener, ngobrolnya kan.
0: Ngobrolnya bener. Pokoknya sampai kita semua
1: kebagian
0: berair.
1: Apa itu?
0: Karena matanya, karena terbahak-bahak gitu nonton MLC pastinya.
1: Kok kayak ada bebannya ya?
0: Iya. Barengan sama Elan dan Eddy, teman berdua di MLC malam hari ini pastinya.
1: Yes.
0: Dan kita kedatangan sebuah band.
1: Nah, ini kalau kemarin mungkin udah solois mulu ya dari kemarin ya.
0: Kemarin Avolia ya? Avolia ya kan? Iya kan?
1: Kemarin Avolia, benar. Dan sekarang kita bakal ngobrol sama sebuah band.
0: Yes.
1: Yang tentunya baru aja ngerilis sebuah album terbaru.
0: Bah.
1: Menurut gue juga unik judulnya gitu kan.
0: Iya yeah.
1: Nanti kita bakal ngebahas barengan sama The Dusty
0: Rusty. Apakah kamu? Ini temannya Krusty Krab, Dit?
1: Salah.
0: Bukan ya?
1: Salah. Nah, pokoknya nanti kita tanya aja, kita ulik. Kenapa namanya Dusty Krusty?
0: Dusty
1: Rusty.
0: Lucy.
1: Bener. Jadi buat kamu yang ingin seru-seruan juga, ingin bertanya boleh banget. Nanti bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05 tentunya.
0: Dan pasti jangan geser radio kamu teman Pro 2, karena kita bakal seru-seruan bareng di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Show.
1: Dan sesuai janji kita tadi, teman berdua.
0: Yes.
1: Kalau malam kayak gini kita nggak mungkin cuma berdua kali ya.
0: Betul. Sekarang kita udah rame-rame nih ya di studio.
1: Malam Jumat nih deh. Masa iya cowok berdua kan?
0: Ya elah.
1: Kurang asik.
0: Ini juga tamunya cowok semua bro.
1: Sengaja nggak berdua.
0: Iya sih.
1: Karena ada. Kita sudah bersama.
0: Rasti. Apa kabar? Gimana kabarnya?
2: Baik.
0: Luar biasa. Gokil-gokil ini udah rame-rame, bro.
1: Iya, cuy.
0: Di sini udah rame-rame. Ini mungkin kita absen dulu, kenalan dulu kali ya.
1: Boleh.
0: Gimana nih?
1: Dari kanan ke kiri?
0: Ya, boleh,
1: boleh. Boleh.
3: Nama gue Kurai sebagai gitaris.
1: Oke.
0: Alright.
4: Gue Cupla sebagai basis.
1: Oke.
5: Gue Robai vokalis dan gitaris.
1: Oke.
6: Gue Russell jadi drum.
0: Oh iya deh.
6: Jadi drum, bukan drummer maksudnya.
0: Berarti ada siapa tadi? Ada Kurai, ada Cupla, ada Rubai.
1: Robai. Dan juga Russell. Gokil. Dan ini adalah The Dusty Rusty.
0: Yes.
1: Eh BTW gue pengen nanya dong, Dusty Rusty itu pertama kali berdiri tahun berapa dan kapan? Kalian mau jawab siapa nih?
3: Cupla bisa jawab.
1: Boleh, silakan Cupla. Silakan Cup.
4: Jadi Dusty Rusty itu berdirinya di akhir 2023.
0: Oke.
4: Di tanggal 31 Desember ya.
0: Mm-hmm.
4: 31 Desember tahun baru banget.
0: Mm-hmm.
4: Itu terbentuknya tuh karena waktu itu gue lagi ada ikut pameran seni gitu.
0: Okay.
4: Pameran lukisan. Terus si Robai juga main sama bandnya di acara pameran itu. Terus gue undang teman-teman yang lain kan, teman-teman SMP akhirnya ngumpul di sana. Terus dari situ tuh yang jadi sering gitu ngumpul lah. Jadi berkelanjutan gitu. Akhirnya di setiap ngumpul tuh selalu denger-dengerin lagu-lagu yang selalu didengerin pas zaman SMP dulu nih sama teman-teman. Karena kan kita semua ini berteman dari SMP ya kan.
6: Satu angkatan.
0: Oke.
4: Dari situ coba bikin beberapa lagu ya Le.
3: Iya sempet.
4: Terus akhirnya berani jamming ke studio. Udah mulai ngerasa matang kayak harus direkam deh gitu. Tapi namanya belum ada saat itu. Sama cuman kayak pengen punya karya aja gitu. Kayak lagu udah dibikin tuh kayak harus direkam deh gitu. Akhirnya pas sudah mendekati waktu rilisnya tuh baru kepikiran tuh kayaknya harus dikasih nama deh. Kayak mulai declare gitu kalau misalkan ini jadiin sebuah band gitu. Akhirnya gue cari di namanya.
0: Oh berarti lu yang nyari namanya?
4: Saat itu namanya datangnya dari gue.
1: Apa cuy artinya Dusty Rusty kalau menurut lo pribadi?
4: Kalau The Dusty Rusty itu kan gue ambil dari film Cars ya.
1: Oh dari situ?
4: Itu Cars tuh kartun favorit gue. Jadi kalau ceritanya tuh si Lightning McQueen tuh dia
1: kecau.
4: Dia kan punya sponsor namanya Rustis tuh kan. Si Rustis ini tuh perusahaan pengkilap mobil gitu.
1: Bumper.
4: Cuman yang uniknya tuh dia tuh si ownernya ada dua mobil tuh, dia mobil tua gitu.
1: Bener.
4: Mobil tua yang udah debuan karatan gitu deh, udah rongsok gitu sebenarnya kan. Nah, nama dua owner itu Dusty dan Rusty.
1: Dari situ.
4: Nama dua mobil tua itu. Akhirnya gua ambil terus gua coba kasih ke anak-anak. Kata mereka kayak tambahin apa ya gitu ya biar lebih kerasa
5: dedean.
4: Iya benar ya. Dedean.
1: Mas kasih dedean ya. Iya.
0: Oke.
1: Jadi dari situ sebenarnya namanya. Dan dari teman-teman lu enggak ada resistensi kayak enggak ah gitu. Iya semua langsung ya, sepakat sih, semua.
4: Karena sebenarnya kayak bisa dibilang mewakilkan juga ya banyak kayak nuansa musik yang mau dibawa sama kita saat itu ya. Musik-musik jadul gitu kan. Musik tua gitu.
0: Berarti sebenarnya pemilihan Dusty Rusty juga ada filosofinya sebenarnya.
4: Secara enggak langsung.
1: Tapi kan lu enggak kepikiran tow meter gitu misalnya. Yang derek kan bisa kan.
4: Tadinya mau gua sambunginnya The Fabulous
1: Hudson Hawk.
4: Tuang yang panjang.
1: Kepanjangan ya. Boleh. Udah tua loh padahal nih. Nontonnya kok dewasa ya. Iya. Oke. Tapi lucu sih, gua akuin referensinya jadi keren sih.
0: Benar. Tapi berarti sebenarnya secara garis besar The Dusty Rusty tuh genrenya apa sih sebenarnya?
4: Apa ya Raya? Kalau genre tuh?
3: Apa ya?
1: Kira mau jawab.
5: Tapi kalau retro pop sih.
3: Iya,
0: retro pop ya.
4: Oh. Retro pop lah.
5: Pop rock and roll.
0: Oke. Berarti kayak ya era-era berapa?
3: 50-60
0: ya. Benar.
1: Lebih ke situ ya.
0: Benar.
1: Tapi itu dari lo semua emang kayak aliran musiknya ke situ atau sebenarnya lo ada yang ke retro 80, ada yang ke pop atau gimana? Hmm.
4: Sebenarnya kalau aliran musik sih luas ya, cuman emang dari awal tuh kami nemu benang merah itu di The Beatles.
0: Oke.
4: Benang merah di sana. Mungkin kalau kayak gue pribadi pun dengerin juga 80-an.
1: Oke. Okay.
4: Gitu sih nemu benang merah tapi di The Beatles.
1: Jadi lo semua suka The Beatles nih.
0: Oke. Okay.
5: Oh. Waktu SMP juga emang seringnya kalau ada acara-acara pensi sekolah kita gitu. Bawanya The Beatles.
0: Oh wow. Oke. Berarti kalau ya jamming dulu sebenarnya The Beatles gitu ya. Akhirnya bikinlah sebuah karya gitu kan. Berarti karya pertama apa tuh waktu itu?
1: Ingat ya? Ingat lah pastilah.
3: Ingat.
4: Yang dibikin apa yang
5: direkam? Yang dibikin atau
0: yang dibikin pertama kali deh.
1: Pertama kali. Yang jadi nih.
3: Stranger Things.
1: Serius?
0: Oke. Tapi itu direkam enggak akhirnya?
3: Itu akhirnya direkam.
1: Bukan Stranger Things. Bukan.
0: Beda. Masa di lagu ada sensing.
1: Siapa tahu kan.
0: Oh, itu akhirnya
1: direkam.
3: Jadi single ketiga itu jadinya.
0: Oh, single ketiga. Oke. Tapi berarti yang single pertama yang direkam dan dirilis itu beda berarti ya.
3: Beda. Itu Ayu.
0: Oke, Ayu.
3: I koma Ayu. Jadi komanya orang ketiga.
1: Oh. Ayu tapi koma gitu ya.
3: Iya. I koma Ayu.
0: I koma Ayu. Iya.
1: Bukan Ayu koma ya. Beda lagi. Oh iya.
0: Koma Ayu.
1: Masa ngajak. Oke.
0: Tapi sekarang ini baru aja ngerilis album ya. Ini jadi album pertama atau
6: betul.
0: Album perdana ya. Album perdana yang dirilis. Mini album ya. Mini album jatuhnya ya.
1: Oh,
0: oke. Okay. Ini kapan dirilis? Juli ya?
4: Iya,
3: tanggal 25.
0: 25 Juli. Ini judulnya adalah Platypus.
4: Platypus.
1: Kartun lagi deh.
0: Gue juga pengen kartun lagi nih, jangan-jangan nih. Kartun lagi deh.
1: Enggak, bukan.
4: Ada Perry
1: Platypus. Bukan ya. Perry Mariadi kira.
0: Sorry. Aduh apa ya?
1: Kenapa Platypus cuy? Gue pengen nanya nih, penasaran gue.
4: Apa baik kira-kira?
1: Coba ya.
5: Dia yang bikin nih, Cuplo yang bikin bang.
0: Oh iya. Coba. Lo emang jagonya ngasih nama kayaknya.
1: Referensi lo gak jauh-jauh nih dari sini.
4: Enggak, jadi si Platypus itu sebenarnya judul lagu.
0: Oke. Okay.
4: Judul lagu
5: di track pertama.
4: Track pertama tuh judul lagunya Dikau kan.
5: Iya. Sebelumnya
4: Dikau tuh bukan itu. Dikau.
0: Oke. Okay.
4: Sebelumnya tuh judulnya Balada Cinta Platypus ya, Pak ya. Hmm.
0: Oh,
4: oke. Okay. Cuman gua tuh sempat mikir gini kayak anjir
5: enggak ada balad-baladnya juga ada lagunya.
4: Tapi si judulnya tuh ada balada, gua tuh takut jadi beban.
0: Oh.
4: Akhirnya gua ganti kan. Yang tadinya judulnya Balada Cinta Platypus, gua ganti judulnya jadi Dikau si lagu ini. Tapi kayak agak sayang mau ngebuang si Platypus nih.
0: Iya. Yeah.
4: Karena setelah gua pikir-pikir lagi, Platypus tuh bisa mewakili lagu-lagunya Desi Rastin apa kayak bisa merepresentasikan ya Pak ya. Maksudnya Platypusnya kayak hewan yang aneh ya.
1: Aneh banget.
4: Dia tuh kayak ada 4 hewan dikombain jadi satu.
1: Iya, gitu kan. Kayak mutan ya.
4: Iya, dia mamalia tapi dia bertelur.
1: Betul.
4: Terus dia ada berang-berangnya, ada bebeknya juga.
1: Bener.
4: Ada patil gitu kan yang ini. Terus dia menyusuinya lewat penjara keringat, coba aneh banget.
1: Iya, benar.
4: Aneh banget itu. Nah, itu tuh kayak bisa ngegambarin musik-musik Desi Rastin yang
5: nggak jelas
4: itu.
0: yang gak jelas ini.
1: Oke, gue ngerti.
4: Yeah. Kan musiknya macam-macam nih.
1: Iya.
4: Tapi ada rock and roll, ada rockabilly gitu ya. Itu tuh bisa dikombin jadi satu kesatuan yang namanya Platypus.
0: Oke.
1: Awalnya apa judulnya? Balada?
4: Awalnya judulnya Balada Cinta Platypus.
1: Kayak ini ya, kayak manusia setengah salmon gitu ya. Iya kan, mirip-mirip gitu ya. Iya, benar. Jadi novel bagus tuh.
0: Iya sih. Bener. Iya kan? Bener.
4: Tenggelamnya kapal.
1: Nah, itu kan. Iya kan? Iya. Kambing jantan gitu.
0: Iya, bener. Bisa. Oke. Jadi
4: cinta brontosaurus.
1: Nah, cinta brontosaurus.
0: Bisa. Oke, berarti mengambil makna Platypus di bagian situnya gitu.
1: Iya.
0: Benar.
1: Tapi gue pengen nanya nih, di mini album ini, gue pengen nanya ke Russell nih. Yeah. Di mini album ini, cuy, lu kalian ngerasa kayak lu pengen nyeritain apa sebenarnya?
6: Di mini album ini, gue kan dan kita berisi 5 track ya.
1: Yeah.
6: Yang pertama tuh Dikau, ada Jalan dari Partai Dinata, dan setelah itu Hidung Belang, habis itu Sejuri Diri. Ini tuh sesuai tracknya tuh bisa ngasih jadi cerita gitu loh, dari lagu pertama sampai ke terakhirnya.
0: Oke.
6: Dan kita kan anak Gen Z ya.
1: Yoi.
6: Jadi yang paling relate sama kita kayak cinta-cintaan.
0: Oke.
6: Jadi gua ngerasa di Dikau itu ngeceritain tentang anak muda yang cinta-cintaannya udah berbunga-bunga, tahunya cintanya tidak berbalas. Setelah itu dia belajar gimana cara cinta-cintaan yang baik. Dia belajar menjadi lagu Jalan Air Mata Dinata. Itulah momen-momen berbunga-bunganya dia dituang di Jalan Air Mata Dinata. Tapi ada keriletan zaman sekarang adalah anak-anak muda Gen Z ini suka diganggu-ganggu sama pria hidung belang.
4: Ceweknya gitu ya.
6: Iya, cewek-ceweknya tuh wanita-wanita. Anak Gen Z zaman sekarang lumayan kita bersih tegang dengan HB-HB ini. Jadi
1: hidung belang ya.
0: Hidung belang. Mikir lagi tadi.
1: Hemoglobin. Hemoglobin. Iya. Tiba-tiba bus DB. Hemoglobin.
0: Jadi darah nih.
6: Kebiasaan latihan kita.
1: Iya.
6: Ya, hidung belang hibel ini. Ceritanya tentang itu. Dan pada akhirnya ya ternyata ujung-ujungnya yang kita tahu dalam proses pendewasaan kita ada di lagu yang terakhir. Lagu keempat ada lagu Si Joni Diri.
1: Si Joni?
6: Diri.
1: Si Joni Diri.
6: Adalah Si Joni itu suka berdiri.
1: Benar. Pagi-pagi kan biasanya.
0: Benar.
6: Dia pagi, dia main jauh rumahnya dari kantor.
1: Iya benar. Bangun pagi dia.
0: Kalau pagi suka meler katanya. Dingin-dingin bro.
1: Lebih kangen jas.
0: Iya.
1: Dia suka dicekek tau. Sekarang dimintain duit.
0: Iya. Bro, nasional. Hati-hati.
1: Iya, si Joni.
0: Ada Bang Joni
1: kan. Iya. Oke.
6: Di terakhirnya ada track outro. Outro itu biasanya closingan kita kalau manggung. Kita bikin spesial sendiri lah.
1: Di record sama kalian akhirnya.
6: Dimasukin ke EP ini.
1: Nice.
0: Tapi kalau gua request outro-nya di awal bisa enggak?
6: Boleh.
1: Bisa kayak gitu?
6: Bisa.
1: Kalian manggung gue request outro. Boleh.
6: Pas MC-nya present, teriak aja, outro. Abis outro kita udah.
0: Pamit.
1: Karena outro dong. Di akhir dong harusnya dong.
0: Ya udah teman-teman berdua, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama The Dusty Rusty. Buat kamu yang pingin seru-seruan juga, pingin bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Brodo FM Jakarta tentunya ya.
1: Betul, dan jangan geser radio kamu karena kita masih barengan sama The Dusty Rusty di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Show.
1: Yoi, dan masih bersama The Dusty Rusty.
0: Alright. Baru aja tadi ada salah satu singlenya ya,
1: yes.
0: Berjudul Dikau, aka Balada Cinta Platipus.
1: Aduh. Ada suara platipus ya tadi?
0: Gak ada, gak ada.
1: Emang lo tau suara platipus gimana?
0: Iya juga ya, suara platipus gimana ya?
1: Gimana? Itu tikus. Itu tikus
2: kayaknya. Dia kan ada susah agak
1: curut. Oh, curut kayak tadi barusan tuh.
2: Kita enggak tahu kan.
1: Iya. Gua enggak expect sih dia. Enggak tahu juga suara platipus kayak gimana.
2: Kan mungkin kan kayak dia kan bibirnya bebek.
1: Iya.
2: Badannya berang-berang, mungkin suaranya curut.
1: Iya, jadi sih. Kan makhluk anomali kan. Iya, benar.
0: Kaget gue.
1: Jadi tadi lu udah dengerin nih teman produser semuanya, lagunya Dikau ya judulnya.
0: Yo, benar. Tapi di berarti sebenarnya yang mengusung genre apa retro pop itu 50s 60s itu siapa sebenarnya? Pertama kali.
2: Sebenarnya.
1: Asik.
2: Beliau.
0: Kenapa akhirnya memilih 60s 50s itu kenapa sebenarnya?
1: Gimana Ray?
3: Karena manis aja gitu.
0: Oke.
3: Terus karena apa ya? Dari musik yang kita bikin juga kan kita kan influence-nya kan Beatles dan kawan-kawan ya. Jadi setiap karya jadi dari kita tuh jadinya ya ke arah-arah sana.
0: Okay.
3: Ke arah-arah tahun segan. Tahun sana maksudnya.
2: Jadi naturally udah begitu ya.
3: Iya. Yeah.
2: Pasti enggak jauh-jauh dari
1: Beatles
2: dan
1: yeah.
2: Pop gitu.
0: Oh, I see.
1: Tapi kalau dari kalian sebenarnya yang paling kalian favoritin dari Beatles lagu apa?
4: Beda-beda sih.
1: Oh, kalau kurai dulu. Lo berai.
3: Setiap hari ganti sih, cuma sekarang lagi
4: iya sih benar juga sih.
1: Oh iya. Ya enggak apa-apa, enggak apa-apa.
3: Setiap hari ganti. Kalau gue sekarang tuh lagi suka Things We Said Today.
1: Okay.
3: Dari album Hard Day's Night.
1: Lo apa?
2: Gue kurang lebih sama juga sih kayak dari album Hard Day's Night yang Hard Day's Night-nya juga.
1: Oke.
2: Karena gue sekarang lagi ngerasa ini aja, intu aja ke lagu itu karena lagi kerja gitu.
1: Oke. Lo apa?
4: Kalau gue lagi dari album Please Please Me, Misery.
1: Misery. Alright.
0: Oke.
1: Russell.
5: Gue All My Lovin'.
0: All My Lovin'. Katanya lu dengerinnya di ini ya, rumah terbang katanya.
1: Bukan, rasa beda. Itu rasa yang pramuka.
5: Beda. Sampai mana ya kakek?
1: Tapi lu pramuka?
5: Iya pramuka. Hari Sabtu aja.
0: Pramuka, udah.
1: Hari Sabtu. Iya. Oke, jadi emang sebenarnya kenapa genrenya 50s dan juga 60s karena memang influence-nya dari Beatles.
0: Benar.
3: Jadi musiknya juga ke arah-arah sana sih, yang didengar sehari-hari tuh udah pasti musik-musik jadul gitu.
0: Iya, benar.
1: Akhirnya style lu juga akhirnya ke situ arahnya. Iya,
3: secara enggak langsung jadi ngikut mungkin ya.
1: Iya.
0: Tapi, pernah enggak maksudnya kan udah bikin lagu beberapa, udah rekaman, udah jamming juga. Pernah enggak sih nyoba genre lain tuh? Pernah enggak sebenarnya?
1: Hipdut gitu.
0: Terlalu random, Mas.
2: Terlalu random. Pernah sih ya. Dulu kita tuh nyeleneh tuh waktu awal-awal.
0: Apa tuh? Nyeleneh apa tuh?
2: Lagu The Johnson.
0: Mm-hmm.
2: Oh. Kita bikin blues ya.
1: Oh. Wow.
0: Oke.
2: Okay. Itu di studio doang sih.
0: Oke. Tapi bikin pernah mencoba lah ya.
1: Oke.
0: Pernah mencoba.
2: Terus kalau yang nyoba genre-nya belum lama sih ya, kemarin kita coba ini pen cover Britpop ya.
1: Britpop.
0: Oasis. Oke.
2: Pen cover Oasis tuh kemarin tuh.
0: Benar. Tapi berarti so far ngerasa nyamannya di genre ini berarti ya.
3: Iya, benar.
1: Oke. Tapi kalau dari segi produksi nih, cuy. Sebenarnya kalian tuh pengennya album ini tuh jadi kayak album yang kayak gimana sih kalau kalian bayangin sebenarnya? Atau mini album yang kayak gimana sih?
3: Kalau gambaran mini album nggak ada ya. Cuma kalau misalnya mau bilang album kayak gimana tuh pengennya kayak Please Me Beatles gitu.
1: Oke.
3: Jadi kan isi album itu kan ada rock and rollnya, ada popnya. Contoh kayak lagu Astro Standing There sama Love Me Do itu kan lagu yang beda genre ya.
1: Iya. Yeah.
3: Apa jadi yang satu pop yang satu rock and roll. Cuman gimana caranya pas orang denger tuh lagu itu tetap Beatles gitu. Itu yang kita pengen sih kayak gitu ya.
2: Jadi
3: apapun genrenya, mau rockabilly, mau pop, retro atau apapun itu, orang pas orang style
2: udah tahu ini Das Rasti gitu.
1: Oh, okay. Jadi meskipun beda ya dari segi apa ya musik, tapi di album yang sama tetap pengen ngehadirin The Rasti Rasti gitu.
0: Yes,
1: ya.
0: Yes. Betul okay, sekali. Benar. Oke, okay, berarti di lagu ini ada berapa? 5 ya? 5 lagu ya?
1: 5 track
0: yang tadi ada di Kau, terus ada Jalan R.M. Marta Dinata, terus
4: Hidung Belang,
0: Si Joni Diri, dan Outro. Oke, gue ingetnya Outro doang lagi.
1: Gue ingetnya Si Joni Diri doang. Lo gimana? Itu paling nyeleneh deh menurut gue.
0: Iya bener. Tapi kalau secara apa nulis lagu, ini berarti ditulis barengan atau siapa nih? Ide pertamanya nih?
4: Kalau rata-rata emang barengan sih bang.
0: Oke. Okay. Oh berarti kayak workshop gitu ya? Workshop gitu ya. Hmm. Tapi temanya siapa yang nentukan biasanya?
4: Temanya kalau beda-beda sih.
2: Tergantung nama prosedur siapa?
0: Yeah. Oh iya. Oke. Okay. Seringnya yang ngasih ide gitu kayak. Yeah, iya. Ini deh.
2: Biasanya
0: gitu.
2: Kan. Kalau lagi kita lagi mau dengerin lagu apa kan,
4: ya sih
2: juga ngaruh juga.
0: Iya, gitu. berarti ya random aja lah ya, maksudnya kayak siapa yang ada ide langsung nyeletuk gitu ya.
4: Benar. Tapi kalau gua sendiri tuh biasanya notasi dulu.
0: Oke. Okay.
4: Notasi dulu, humming, nyari chord. Baru misalnya gua ada notasi gini nih, gua kasih ke mereka berdua.
0: Oh,
4: kita bikin liriknya bareng.
1: Okay. Oh, jadi liriknya tuh kayak lu workshop barengin gitu ya. Oke. Dari 5 lagu ini kalian nulis semua atau ada satu doang yang nulis atau gimana?
4: Kalau
1: rata-rata semua ya. Oke, baru
2: nulis tuh.
1: Kalau kacau lu.
4: Karena dia masuknya telat, Bang.
1: Oh, telat.
0: Oh iya.
1: Telat. Kapan? Oh. Baru tadi.
0: Baru tadi.
3: Jam 3.
1: Selalu ini enggak free ya gitu.
0: Ayo deh ikut ya.
1: Buat ngisi slot.
2: Yang penting 4.
0: Iya. Yang penting 4.
1: Buat kayak PT-PT futsal ya.
0: PT-PT futsal. Ya ditunggu yurannya doang kan.
1: Enggak. Jadi semuanya ini ya termasuk produksi ya.
0: Benar.
1: Oke.
0: Alright. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi dan nyapa juga teman produ yang udah merapat bareng sama kita di Top Era di Jakarta. Jadi buat kamu yang pengin bertanya, lu masih bisa bertanya karena habis ini kita bakal sapa-sapa lu semua ya.
1: Betul,
0: jadi pastiin buat tetap di MLC.
1: Music Live Chat.

0: Live Chat. Yes, masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan masih bareng sama The Dust Drastic. Woo. Suara yang wuuu gitu. Woo. Kita masih ngobrolin seputar mini album The Dusty Rusty nih.
0: Yoi,
1: yang
0: Platypus.
1: Tadi udah gokil banget sebenarnya kita udah ngobrolin ya. Mm. Tapi kita juga mau nyapa dulu nih udah nanya-nanya di YouTube kali Dit ya.
0: Boleh. Ada siapa lan?
1: Ada dari bintang film.
0: Iya benar.
1: Dari bintang film katanya Robian Syah kapan muncul nih?
0: Udah muncul ini.
1: Udah. Jadi itu. Tuh kamera tuh kamera tuh.
0: Bintang ya.
1: Bintang tuh. Ya, ya, terus ya, ya. Robai yang selalu di rumah mana ya?
2: Oh, saya juga itu.
1: Ini kayak bocah komplek lo ya? Bocah perumahan lo ya? Oke. Ada dari siapa lagi, Dit?
0: Ada dari Desti Komalasari. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Itu nyokap gue, Bang.
1: Halo, Tante. Waalaikumsalam.
0: Bener-bener.
1: Ada siapa lagi?
0: Sena Riyandi. Uy!
1: Uy!
0: Ini malah assalamualaikum lah.
1: Iya.
2: Itu orangnya.
1: Siapa nih?
2: Itu
1: siapa? Oh, di sini. Oh, iya.
0: Oke.
1: Ada siapa lagi?
0: Oh, ini nanya nih.
1: Dari Gali.
0: Galih Rakasiwi.
1: Oke.
0: Pertanyaannya lan.
1: Lagu si Joni Diri itu ciptaan siapa dan mendeskripsikan tentang apa?
0: Nah.
1: Menarik nih. Menarik. Iya.
2: Menarik.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, sekian terima kasih.
1: Ya ini aja garis besarnya.
0: Garis besarnya.
2: Apa bay? Kisah
3: katulistiwa.
2: Pendewasaan.
0: Asik. Kisah pendewasaan.
1: Udah gitu aja tuh.
2: Kalau misalkan di pelajaran IPA mah bab reproduksi.
1: Wah iya itu. Bab reproduksi.
0: Bener-bener. Jadi nanti ada anatomi itu dalam situ ya.
1: pasti pada penasaran kan? Pasti pada penasaran. Didengerin aja makanya. Didengerin aja tuh.
0: Ini idenya siapa berarti Joni Diri
1: ini? Ini gue penasaran nih.
2: Beliau. Robo yang selalu di rumah.
1: Emang
0: oh, makanya dia selalu di rumah.
1: Iya. Kalau sekalinya keluar rumah begitu lo, Bay. Udah bener di rumah berarti lo, Bay. Udah bener di rumah aja lo, Bay.
0: Bener.
3: Justru tadi nyiptainnya di rumah, Bang.
1: Ah, itu.
0: Oh, iya.
3: Makanya gue keluar.
0: Oh, iya bener.
1: Berarti lo melihat sekeliling aja kan?
0: Iya.
1: Yang lo lihat pertama berarti ya, kurang lebih ya?
0: Oke. Okay.
1: Oh, iya.
0: Ya, kehidupan remaja lah ya.
1: Iya.
0: Bener. Tapi sebenarnya kalau lu kayak seneng banget kenapa sih?
1: Gak apa-apa. Gak maksud gue kan nulis lagu kan inspirasinya bener. Bisa dari yang terdekat kan?
0: Bener.
1: Mungkin yang terdekat sama Robai, Joni.
0: Iya. Dekat sih.
1: Kan?
3: Bang Joni.
1: Bang Joni kan?
0: Iya tetangga.
1: Iya kan?
0: Bener. Iya dekat sih bener.
1: Jualan kikil.
2: Oh ada cerita
1: baru. Oh cungkring. Oh jualan cungkring. Kang Joni gitu ya. Cungkring Kang Joni.
0: Iya. Cungkring Joni.
1: Si Joni Cungkring, Joni Cungkring, bener.
2: Banyak yang cekek Cungkring.
1: Ah, jangan sering. Iya, jangan sering-sering.
0: Makanya suka ke sebarangan sih.
1: Iya, takutnya ngeces kan.
0: Iya bener, ngiler.
1: Ngiler,
2: gitu. Cungkringnya enak banget.
1: Bener.
0: Boleh gak gue nanya yang
1: Boleh, silakan.
0: Tapi sebenarnya kalau dari The Dusty Rusty dengan rilisnya mini album pertama ini ada ekspektasi tertentu nggak sih sebenarnya?
2: Ekspektasinya sih bisa diterima dulu aja sih dari The Dusty Rusty.
0: Oke.
2: Karena kan emang kalau kayak si Joni Diri ini udah sempet kita sering bawain kan ya waktu manggung-manggung sebelumnya pun pas dirilis udah sering dibawain dan udah ada beberapa konten yang naik di sosial media dan udah lumayan banyak lah demandnya gitu yang nungguin lagu ini. Terus kayak ya harapannya sih menjadi pembuka gerbang dasi-dasi juga ya.
0: Benar.
2: Buat ke depannya bisa ada panggungan lagi mungkin lebih banyak
1: kota, amin.
0: Amin.
1: Oke. Berarti lagu ini udah dirilis dan bisa didengerin di seluruh DSP ya.
0: Betul.
1: Yeah. Right. Oke.
0: Okay. Kalau MV
2: kalau untuk si Platypus ini ada visualizer di YouTube.
0: Oh, oke. Okay. Full track ya, semuanya ada ya.
1: Oke. Okay. Si Joni Diri ada visualizernya?
2: Ada.
0: Oh, penasaran sama visualizer.
1: Iya, penasaran sih sebenarnya.
0: Lirik kan?
1: Iya kan?
0: Lirik kan?
1: Visualizer kan?
2: Boleh dicek. Bisa dicek langsung.
1: Katanya ngerekamnya pakai tangan ya? Enggak, maksudnya maksudnya kan ini pakai HP gitu. Iya. Yeah, yeah, yeah.
0: Yeah. Handheld.
1: Iya. Yeah, yeah, yeah.
3: Yes, sir.
1: POV. Iya, iya, iya, iya, iya. Oke, oke. Tawa lu. Kenapa dia ketawa?
4: Kenapa sih guys? Ini kan normal ya?
1: Normal. Normal. Memang visualizer kan? Visualizer.
0: Enggak, kenapa sih dia pertanyaan ujungnya ke sana gitu loh.
1: Salin lagunya. Lu salin roba ini. Salin roba itu yang
4: bikin. Roba di rumah.
1: Iya, roba di rumah.
0: Selalu di rumah.
1: Roba selalu di rumah.
4: Tapi yang perlu dilihat sih ada video liriknya RMR tadi Nata. Ini udah dikeluarin.
0: Oke.
4: Ya kalau mau lihat aib-aib kita ada di situ.
1: Oh.
4: Dia konsepnya riding.
1: Riding.
0: Oh,
1: seru. Oke.
0: Okay.
1: Seru tuh. Nanti kita coba tonton kali
0: boleh,
1: ya.
0: Boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh.
1: Oke. Okay. Berarti semoga abis ini kalian mau ngomong apa dulu nih ke
0: boleh, boleh,
1: mungkin
0: boleh.
1: Teman produser luar Indonesia atau fansnya The Dusty Rasty.
0: The Dusty Rasty Risius.
1: Ah, iya, ada nama fans ya?
2: Nama fansnya apa ya?
3: Pikiran sih belum.
1: Lightning McQueen.
0: Salah, salah.
1: Kecau, kecau.
0: Ada saran lu, Bang?
1: Kecau.
3: Iya, ada saran.
1: Kecau mania tapi. Kecau mania.
4: Kalau biasanya orang-orang yang pendengar kita menyebut mereka The Duster Raster.
1: Boleh.
4: Belum official.
0: Oke, okay, belum official.
1: Boleh,
4: kita
1: boleh.
4: Kita nantikan officialnya
1: itu
4: nanti.
1: Juga boleh tuh.
0: Bisa, bisa, bisa.
4: Duster untuk yang cewek, Duster yang untuk yang cowok.
0: Oh, iya bisa.
1: Oh gitu. Boleh, boleh, boleh. Itu juga bagus tuh. Yeah. Kalau kalian mau ngomong apa, silakan disampaikan.
5: Buat yang nonton, I love you.
3: Kok gampang banget bilang apa ya?
1: Kok diobral gitu sih?
2: Iya.
1: Kok
2: mahal?
1: Iya. Mau apa? Mau apa?
5: Mungkin kata-kata terakhir bisa disampaikan oleh Cupla.
2: Kata-kata terakhir. Anjir, keren itu. Ya pokoknya
1: apa, Cup?
2: Terima kasih buat seluruh pendengar Dasi Rasti karena udah mau support dari awal perjalanan Dasi Rasti sampai sekarang, udah mau terus dengerin lagu-lagu kita, udah mau datang ke pengumuman kita. Oke, terima kasih buat kalian semua dan untuk seluruh sobat RRI Produ FM, jangan lupa dengerin terus Dasi Rasti. Yang belum dengerin, coba deh dengerin, pasti nanti kalian ketagihan dengerin si
3: Joni
2: Dika.
4: Semuanya.
2: Iya sih.
5: Jangan lupa pakai sunscreen dari dulu ya, Bang.
1: Itu
0: dia, bener. Biar gak jadi hidung belang pakai sunscreen.
1: Oke, teman-teman dua. Kalau gitu tadi kita udah seru-seruan bareng sama The Dusty Rasty.
0: Betul.
1: Abis ini bakal ada dua lagu yang mereka bawakan secara live ya.
0: Idi, seru nih.
1: Iya. Yeah.
0: Bakal bawain apa aja berarti, bro?
4: Dikau dan Jalan RMR tadi Nata.
1: Oke.
0: Okay. Anyway, ini kalian bakal ada showcase dong, guys?
1: Ada ya?
0: Kapan itu?
2: Jadi, yang paling dekat di tanggal 21 ini di Dusty Rasty bakal ngadain showcase. Titik pertamanya itu di Dimitri Coffee,
0: Bogor.
1: Oke, okay,
0: di Bogor.
1: Oke.
0: Okay.
1: Okay. Kita diundang enggak?
4: Pasti dong.
1: Oke. Bogor gas. Ayo.
4: Yes. Emang kita mau fokus di Bogor dulu.
1: Oke.
4: Jadi sebulan sekali kita akan adain tournya si Platypus ini. Setiap bulan sekali di Bogor.
2: Oke. Okay. Jadi kita pun bakal ngasih sesuatu ya ke orang yang datang. Kita bakal ngasih free udara.
3: Kok free udara?
4: Iya. Iya, nanti ada free merchandise juga beneran. Ini mah beneran.
1: Kalau bayar sih kurang ajar.
2: Ada sticker pack gitu ya.
1: Oke.
0: Okay. Ada juga di situ bisa berdiri ya katanya.
4: Bisa. Jadinya bareng sih.
0: Iya. Berdiri aja. Nontonnya berdiri. Gitu kan boleh.
1: Eh kalau mau kepoin sosial media The Dusty Rasty di mana nih BTW?
2: Di Instagram The Dusty Rasty ada @thedustyrasty dan di TikToknya juga ada @thedustyrasty4.
5: YouTube
2: juga.
4: The Dusty Rasty.
0: Oke. Bisa dicek ya.
1: Cek tuh, jangan lupa tuh.
0: Benar.
1: Oke, kalau gitu thank you banget teman berdua. Tadi kita udah seru-seruan. Thank you banget The Dusty Rasty juga ya.
3: Terima kasih, Bang.
0: Sukses selalu.
1: Showcase-nya ditunggu ya.
0: Yes. Alright. Ya, sambil kita menanti ya. Silakan bersiap-siap ya.
1: Bersiap-siap dulu.
0: The Dusty Rasty.
1: Kita akan mengulur waktu untuk mereka ya.
0: Oke.
1: Apa kabar, Edit?
0: Sehat.
1: Alhamdulillah, luar biasa.
0: Gimana Jakarta, lancar?
1: Alhamdulillah macet tadi.
0: Oh, gitu ya. Iya, benar.
1: Udah makan?
0: Udah makan. Udah ngopi.
1: Udah ngopi ya.
0: Oh iya, udah.
1: Luar biasa.
0: Kita gini terus ya.
1: Iya. Kalau mereka masih lama kita gini terus.
0: Iya, benar.
1: mudah bukan membuatnya.
0: Alright, terima kasih buat teman produksi yes. Indonesia ya udah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng sama Dedasi Rasi tentunya ya.
1: Betul, abis ini bakal ditemenin sama penyiar Produa FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia pastinya.
0: Yes, betul sekali. Dan abis ini bakal ada penampilan langsung ya live session dari Dedasi Rasi yang akan membawakan dua lagu. Dikau dan juga Jalan R.E. Marta Dinata.
1: Yoi. Kalau gitu, gue Elan pamit.
0: Gue Edi Tama pamit.
1: Dan juga
0: ini dia, Dedasi Rasti.

KSD 95.22 dari Surabaya, teman terbaik kamu. Selamat malam teman berdua dimanapun kamu berada. Mas Andi disokin nemenin kamu sampai nanti jam 12 malam. Bakal ngasih informasi seru dan nemenin malam kamu hari ini teman berdua. Hari-hari nanggungnya Jumat. Sekarang hari apa sih? Kamis gak sih? Kamis teman berdua, besok Jumat. Kalau misalkan yang WFH, yang enggak ya udah kerja closingan gitu teman berdua. Tentunya aku bakal balik lagi nemenin kamu teman berdua, tapi ada yang satu ini, ada Reality Club dulu dengan You'll Find Love Like You and Me, special buat kamu. Enjoy.

0: tuh lagi pegang uang banyak, tapi bingung mau investasi apa ya.
1: Lagi banyak duit.
0: Enggak juga sih, tepatnya lagi dapat bonusan aja.
1: Kalau dapat bonusan sih, kalau kataku ya, mending kamu beliin emas deh.
0: Oh iya juga ya, emas ya, boleh juga tuh.
1: Nah,

0: deposito, properti, atau cryptocurrency, atau bisa disebut mata uang digital. Atau kamu bisa beli rumah ya, karena nilainya itu selalu naik. Nah, jadi nggak beli emasnya?
1: Jadi

0: RRI Surabaya. To work smart means to maximize the value of your work by selecting a few activities and applying intense targeted effort. Teman Pro 2, buku Great at Work karya Morten T. Hansen adalah karya yang menginspirasi banget nih. Jadi buat kamu yang pengen tahu gimana caranya jadi jagoan di tempat kerja, nih aku bakal kasih esensi dari buku ini. Buku ini ngajarin kita bahwa jadi hebat di tempat kerja gak harus selalu kerja keras sepanjang waktu. Intinya, kualitas lebih penting daripada kuantitas. Menurut Morten T. Hansen, ada 7 prinsip penting yang bisa bantu kita jadi keren di tempat kerja. Pertama, ada prinsip do less than obsess. Gak perlu kerjaan banyak, tapi fokus pada yang benar-benar penting. Jadi pilih kerjaan yang beneran bikin beda dan fokus obsesiin itu. Kedua, redesign your work. Kita bisa ubah tugas-tugas kita biar lebih efisien. Jangan malu buat saranin perubahan ke atasan ya. Yang penting tawarkan solusi yang bagus. Ketiga, don't just learn, loop. Belajar dari pengalaman, terus terapin ilmu baru itu di kerjaan sehari-hari. Jadi, kalau ada proses belajar dan berkembang juga. Keempat, master the soft skills. Gak cuma skill teknis, tapi skill sosial juga penting banget. Jadi, kuasai kemampuan berkomunikasi, kerja tim, dan empati. Kelima, be productive on purpose. Manfaatin waktu dengan baik dan buat jadwal yang sesuai dengan tujuan kita. Hindari buang waktu yang gak perlu ya. Keenam, let passion drive your effort. Kerjaan yang kita suka bakal bikin kita semangat. Jadi, cari kerjaan yang sesuai dengan passion kita ya. Terakhir, simplify the work of others. Bantu rekan kerja dengan memberikan informasi yang jelas dan bermanfaat. Jadi, orang lain juga bisa kerja lebih efisien. Intinya adalah fokus pada hal-hal penting, terus belajar dan berinovasi. Jadi ahli dalam hubungan sosial, manfaatin waktu dengan baik, temukan passion kita, dan bantu rekan kerja. Semoga dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, kita bisa jadi hebat di tempat kerja. Teman Pro 2, itu dia esensi buku Great at Work karya Morten T. Hansen buat kamu. Yuk terapin ilmu ini di kehidupan sehari-hari dan jadi hebat di tempat kerja. Stay awesome with Great at Work.
1: Terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Thank you.

Nah, namanya ini nonton adalah ha. Gak siaran sehari aja udah kayak gini tahun 22. Jaga malam nemenin kamu maksudnya. Di malam hari ini barengan aku Hasan Hadi. Di sini aku mau dong kamu kasih tahu lalu lintas di jalan yang kamu lewatin saat ini, apakah pada teman berdua? Kalau di jalan pemuda sendiri ramai lancar aja deh. Dan malam Jumat kayak gini tuh enaknya kalau besok udah WFH, ya udah merencanakan sesuatu hal yang sekiranya itu tuh pasti. Kadang-kadang tuh direncanain doang, pas hariannya molor teman berdua. Tipsnya adalah jangan merencanakan yang jauh-jauh hari banget. Maksudnya kayak misalkan nih Sabtu besok mau keluar. Nah, tentuinnya tuh malam Sabtu gitu, tahun 22. Jangan Sabtu kemarin. Kalau kamu menentukan di Sabtu kemarin, jatuhnya tuh bakalan wacana karena udah apa ya, euforianya tuh udah hilang gitu. Dan mungkin teman kamu bakalan lupa dengan schedule itu dan menerima schedule lain, akhirnya ketumpuk dan akhirnya enggak jadi. Itu yang terjadi teman 22. Dan kenapa alasannya orang-orang yang udah jadi alumni, udah kayak teman SMA, teman SMP gitu ya, ribet banget diajak nongkrong, ya karena itu schedule-nya terlalu lama teman berdua. Coba deh ajak kayak entar sore yuk gitu, pasti responnya nggak bakal sama dan nggak bakal ngedukung semua, tapi at least yang ngedukung bisa berangkat teman berdua gitu caranya. Ya udah deh, aku nungguin report dari lalu lintas di sekitaran jalan yang kamu lewati, mungkin di rumah kamu teman berdua yang lagi nyantai-nyantai di rumah, kira-kira gimana, ramai lancar kah atau ada kemacetan gitu teman berdua. Di sambil aku puterin lagunya Okay dulu dengan Temukan Bahagia.

Jaga malam teman berdua, masih nemenin kamu di sini. Siapa nih yang hobinya langsung cek HP begitu kamu bangun tidur teman berdua? Dan kamu tahu nggak sih, mata yang berat, kaki belum nyentuh lantai bahkan gitu ya. Tapi jarinya udah nyari-nyari aja tuh. Biasanya tuh HP sering keselip sampai ke punggung-punggung bawah selimut teman berdua. Pernah gak sih? Saking hebohnya kita kalau tidur. Kita nyari-nyari lama gitu. Terus kalau misalkan udah ketemu tuh kayak lega. Terus abis itu terus kita lanjut ngecek gitu ya. Karena kalau kita kayak gitu setiap hari akan jadi kebiasaan teman berdua. Nah, kebiasaan ini tuh kelihatannya sepele banget, tapi sebenarnya kamu lagi menghabiskan energi kognitif terhadap diri kamu atau terbaikmu untuk hal-hal yang gak kamu pilih secara sadar. Nah, otakmu bakal nentuin mood berdasarkan apa saja yang kamu lihat tanpa kamu seleksi tahun berdua. Dan otak di pagi hari adalah otak yang paling segar dan paling siap diajak mikir banyak hal tahun berdua. Dan tapi begitu kamu scroll HP, kamu melewatkan periode waktu di mana kamu bisa menentukan arah hari ini mau kemana, mulai dari apa yang mau dicapai, apa yang penting, apa yang perasaan yang pengen kamu miliki hari ini tuh sebenarnya ada di pagi hari itu tadi teman berdua. Tapi ketika kita refleks bangun tidur adalah ngecek HP dan scrolling, yaitu yang terjadi teman berdua. Udah fasenya tuh atau masanya tuh udah selesai gitu karena kita main HP teman berdua. Jadi biasain ya. Sumpah.

Kaliman Pro2, sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita? Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam, rasa hormat, dan permohonan maaf. Semakin dalam membungkuk, semakin besar rasa hormat atau penyesalan yang ingin disampaikan. Sedangkan melambaikan tangan lebih umum untuk menyapa orang yang sederajat atau lebih muda.

0: waktunya kentongan. Teman Pro 2, musim hujan erat kaitannya dengan bahaya banjir, puting beliung, dan longsor. Untuk menghindari bahaya longsor, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Di antaranya, jangan mendirikan bangunan di daerah rawan longsor. Tanamilah wilayah tersebut dengan pohon berakar kuat dan kelola drainase agar air tidak meresap di dalam tanah. Lakukan pula membangun struktur penahan seperti terasering atau dinding penahan guna mengurangi resiko longsor yang tidak dapat dihindari. Di saat musim hujan, kamu akan menemui yang namanya banjir, tanah longsor, puting beliung, ataupun pohon tumbang. Supaya kita terhindar dari puting beliung, kita harus rajin-rajin memangkas pohon, mengamankan barang yang ada di luar rumah, dan memeriksa bangunan yang kita tinggali. Saat puting beliung datang, segera cari tempat aman dan hindari area berbahaya seperti jendela dan tiang listrik. Jika berada di luar ruangan, harus ekstra waspada dengan objek yang tinggi dan cari perlindungan pada bangunan yang kokoh.
1: Jam segini enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro 2 RRI Surabaya.

Oke, teman berdua jangan kemana-mana, abis ini aku bakal langsung spill topik jam malam di hari ini. Teman berdua, kira-kira enaknya mau di talk apa ya, atau kita bahas yang seru-seru aja ya malam hari ini ya. Karena mengingat tanggal-tanggalnya nih udah tengah-tengah banget nih, ada dan tiada gitu ya, utopia banget pokoknya tanggalnya. Ya udah deh, yang sabar teman berdua, habis ini pasti kok gitu. Terus masih ditemenin lagu-lagu enak, dan selanjutnya ada Dua Lipa dulu teman berdua dengan Training Season, udah aku puterin buat kamu. Enjoy, enjoy.

Kita berdua kita ngomongin soal stres berdua. Semua orang bakal pernah di posisi ini. Dan ketika merasakan stres, banyak sekali pelarian-pelarian sesaat yang mungkin dilakukan atau mungkin jadi relaksasinya gitu teman berdua. Dan aku udah post di Instagramnya Pro2FM di @pro2radiosby. Di situ question boxnya, kalau aku sih ibadah sholat teman berdua penting wajib itu tuh cara kita untuk mendekatkan diri dan apa ya, kayak ngobrol aja sama Tuhan gitu teman berdua. Selain itu mungkin menyendiri kali ya, karena dari menyendiri tuh kita tuh tahu bahwa kesalahannya tuh di mana, mungkin letak stresnya, kayak istilahnya introspeksi gitu teman berdua. Jadi lebih enak kalau aku pribadi jatuhnya menyendiri sama sholat nih teman berdua. Kalau kamu apa, langsung aja di spill di Instagram, boleh di @pro2radiosby atau di WhatsApp juga di 0819896952 atau di line telepon juga Sabi di 0315342353 atau di aplikasi RRI Digital.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Wah, itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.

Setelah skena, muncul istilah culture. Culture merupakan istilah yang bisa menjadi identitas sekaligus label pada gaya hidup seseorang. Culture merupakan plesetan dari kata bahasa Inggris culture atau budaya. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan seseorang yang mengikuti tren fashion, musik, atau gaya hidup tertentu yang sedang populer, terutama di media sosial, yang akhirnya menjadikan istilah culture menyebar dengan cepat.

Masih di Jakarta Malam Teman Berdua. Ini beberapa udah masuk di sini. Dan ya banyak banget yang punya apa ya, kayak pelarian sesaat untuk si stresnya ini Teman Berdua. Contohnya Aditya, katanya kalau aku sih lebih ke menyendiri dan pergi jauh dari apapun yang distresin. Oh gitu, jadi kayak harus pergi jauh sendiri tanpa ngajak siapapun. Terus habis itu yang jauh pokoknya dari tempat atau hal yang distresin itu. Terus habis itu balik kembali. Mungkin kayak gitu kali ya. Dan kalau misalkan teman-temannya Adit gitu, tiba-tiba gak ada kabar dia, dia stres tuh. Iya. Tapi semua cowok akan seperti itu gak sih Teman Berdua? Karena kita tuh susah buat cerita. Kalau aku ya, susah banget buat cerita masalah-masalah seperti itu. Ya menurut aku, hal-hal kayak gitu bisa diselesaikan sendiri tanpa pertolongan orang lain gitu. Requestnya, It Gita, Sedia Aku Sebelum Hujan. Oke, disiapin. Terus ada Jesse, katanya kalau aku sih makan makanan yang pedas, contoh seblak atau makanan yang ada di YouTube. Di YouTube. Berarti dia searching dulu makanan-makanan pedas untuk orang stres gitu. Nih biasanya cewek-cewek nih kayak gitu. Self reward kadang-kadang merujunya sih ke stres juga. Kalau misalkan stres makannya jadi banyak, terus abis itu konsumsi kalorinya gede segala macem, nanti berat badannya nambah, nanti stres lagi, terus bingung. Itulah cewek tahun 22. Ya sudah, requestnya pengen diputerin Stephen Jam yang featuring sama Conrad Good Vibration dengan rayuan Pulau Kelapa. Lagunya cukup ini ya, lagunya cukup indie sekali. Tapi kita puterin dulu Sedia Aku Sebelum Hujan dari It Gita.

Penasaran lagu favorit kamu di minggu ini? Ini dia, pilihan terbaik versi Pro 2 FM. Selamat menikmati!

Kan ini cepatlah berlalu teman berdua karena stres tuh gak enak banget. Tapi berbeda dengan Adri, katanya kalau aku sih ngumpul sama teman-teman biar lupa sejenak, terus nanti balik lagi untuk menikmati yang namanya masalah itu teman berdua. Oke, kalau aku gak bisa itu tips yang kalau misalkan dipraktekkan atau diproyeksikan ke hidup aku, itu tuh makin bete nanti temen-temennya. Karena emang benar-benar gak bisa ngobrol dan kehabisan tenaga aja. Bakalan kayak misalkan maksain buat nongkrong, pasti mentok-mentok kayak kalau gak bengong ya main HP sendiri temen berdua. Karena udah kacau banget, udah gak bisa tuh ketemu orang temen berdua. Oke deh, requestnya pengen diputerin Lail Manino yang featuring sama Okai dengan Sayang. Oke, diputerin buat kamu, thank you. Terus ada siapa lagi di sini? Ada Yuna, katanya kalau aku sendiri lebih ke makan banyak sama main ke tempat yang jauh dari kehidupanku sekarang. Oh gitu, jadi healing and eating. Makan dan berpergian teman berdua, itu sih boleh. Tapi kalau misalkan soal budgeting over, ya itu tanggung sendiri ya. Karena apa-apa mahal bro sekarang bro, jadi harus tetap dihitung-hitung meskipun lagi stres atau kayak gimana teman berdua. Ya udah deh, requestnya Tak Cinta Itu dari Gary Gani. Apakah masalahnya ini? I don't know, dia tidak cerita.

kantongan. Apa manfaat melakukan reboisasi bagi bumi? A. Mencegah terjadinya pemanasan global. B. Agar semakin panas. C. Membuat atmosfer bumi semakin menipis. Jawabannya adalah A. Mencegah terjadinya pemanasan global. Melakukan reboisasi adalah merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk mencegah terjadinya pemanasan global. Menanam pohon atau melakukan penghijauan kembali sangat penting. Hal tersebut dikarenakan pohon dapat menyerap zat karbon dioksida yang tertangkap di udara.

0: Pro 2, katanya Indonesia sudah merdeka lebih dari 80 tahun. Tapi, apa kita benar-benar sudah merdeka di dunia digital? Jujur deh, pasti kamu sering kan dapat kiriman berita di grup keluarga yang isinya bikin panik atau malah bikin kita benci sama kelompok tertentu. Nah, disitulah kemerdekaan kita diuji. Jangan sampai pikiran kita dijajah sama berita bohong atau hoax. Menjadi anak muda Indonesia yang cerdas itu, berani bilang, tunggu dulu sebelum share. Cek faktanya, cari sumbernya. Jangan mau diadu domba sama informasi yang gak jelas asalnya. Mari kita jaga kedamaian negeri ini, mulai dari layar ponsel masing-masing. Jadilah generasi yang menyebarkan inspirasi, bukan provokasi.
1: Ngobrole arek Surabaya ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu jam 5 sore sampai jam 7 malam bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, ngobrole arek Surabaya.

Teman Pro 2, Hari UMKM Internasional itu bukan cuma sekedar seremonial. PBB ngajak kita memperingati hari ini karena 90% usaha di dunia itu adalah UMKM. Mereka nyerap 70% tenaga kerja global loh. Gede banget kan impact-nya. Ini jadi reminder buat semua negara biar UMKM dibantu, dibina, dikasih akses modal dan digital.

Coba kita geser ke Instagram teman berdua. Ada siapa di Instagram? Ada RM Sakriani katanya dengerin lagu. Oke, idola kesayangan katanya. Wah, lagunya Fajar Nur, Salah Apa Aku. Oke, daripada kamu lagi stres mikirin kehidupan, mending kamu dengerin Fajar Nur gitu ya di Pro 2 FM. Kalau misalkan dengerin yang lain kayaknya kurang ya. Kalau di sini oke gitu. Terus ada siapa lagi di sini? Ada Rio01 katanya, kalau aku sih makan yang banyak kita biar enggak stres. Enggak tahu kenapa makan tuh stress release paling mantep. Oke deh, requestnya Nadi Bahasa Lama dengan Semoga Kau Bisa Memaafkan Beribu Kali. Ya, seenggaknya tahu-tahuannya adalah mungkin kesetresannya tuh dari request lagunya teman berdua. Dia request lagu apa, berarti mungkin masalahnya terletak di situ.

0: Gimana sih kamu? Kerjaan gini aja gak becus ngerjainnya. Kamu tuh mau saya pecat.
1: Kan sudah benar, Bu. Apalagi yang kurang?
0: Pokoknya saya kurang puas. Kamu gak boleh pulang. Ayo revisi.
1: Ibu tinggal bilang yang mana yang kurang. Nanti saya perbaikin. Kalau enggak, saya enggak akan perbaikin.
0: Loh, kok kamu bantah?
1: Ibu itu pimpinan di sini loh. Kan tugasnya kasih solusi, enggak sekedar marah-marah.
2: Iya juga ya, benar juga. Solusinya apa?
0: Yaudah, besok aku aja yang beritahu kekurangannya.
3: Hidup kok kebanyakan mikir. Jangan dipikirin terus dong, tapi dinikmatin. Kita relaxin yuk dengan cara dengerin 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Zaman Pro 2, perlindungan anak di ruang digital udah jadi perhatian global. Indonesia bukan satu-satunya negara yang mulai membatasi akses media sosial bagi anak. Sejumlah negara lain juga sudah menerapkan atau merancang kebijakan serupa dengan tujuan utama melindungi anak dari berbagai resiko di dunia digital. Langkah ini menegaskan bahwa menjaga anak di era digital bukan lagi hanya tanggung jawab orang tua. Negara juga hadir melalui regulasi untuk memastikan anak-anak tetap aman saat mengakses internet. Jam segini enaknya lapo yo. Dengerin 95,2 Pro 2 FM sambil rebahan dan nikmati lagu-lagu Joss Gandos.

dari kabar terbaru tentang dunia hiburan. Musik paling fresh, film, artis, atau tren yang lagi viral. Dengerin E-Zone, Entertainment Zone. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 2 siang, hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Selanjutnya teman berdua, kita lanjutin lagi. Masih dari WhatsApp, ada siapa lagi di sini? Coba kita bacain. Ada Hendra. Katanya, kalau aku lebih ke gak ngapa-ngapain di rumah. Kalau gak gitu, kalau ada yang ngajak main, main sekalian kayak gak pulang beberapa hari. Bagus. Drill pelarian ya. Gak apa-apa teman berdua. Mungkin itu cara kamu untuk sembuh dari rasa stres yang terjadi di kehidupan kamu. Itu sah-sah aja menurut aku, karena ya setiap manusia butuh itu, dan hal-hal kayak gitu kan gak terjadi setiap hari ya. Jadi ya udahlah gitu. Requestnya apa yang diputerin? Teddy Smith, Switch Swims. Susah banget ya. Dengan The Door, aku puterin buat kamu habis ini. Terus ada siapa lagi di sini? Coba kita bacain. Ada Amel juga udah joinan. Katanya minta lagu aja bang, lagi stuck sekarang. Lagi mikirin dia. Minta dianya dari call dia. Kui. Ada masalah kah? Kira-kira masalahnya apa nih Mel? Cerita dong. Atau mau dikip aja? Bebas teman berdua. Tapi yang pasti bakal langsung aku puterin buat kamu. Tapi kita dengerin dulu, ada Teddy Swims dengan The Door, spesial buat kamu.

teman Pro2, tahu nggak sih, di balik kesuksesan Korea Selatan menjadi negara maju, terselip budaya kerja keras yang mengagumkan. Masyarakat Korea menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan.

Oke, teman-teman berdua, sepertinya sampai sini dulu aku nemenin kamu di Jaga Malam kali ini. Jangan stres ya, kalau misalkan ada masalah, selesaiin dengan cara kamu sendiri gitu ya. Dan jangan ngeribetin orang lain pokoknya. Dan abis ini ada musik enak di More Music sampai nanti jam 12 malam. Jadi jangan kemana-mana, di sini aja. Tenang, antem, kalem gitu teman-teman berdua. Dan Mas Andri pamit, see you next time, bye-bye.

teman Pro 2, siapa yang akhir-akhir ini sering jalan kaki? Meskipun terlihat sepele, ternyata punya dampak besar buat kesehatan. Dengan berjalan kaki selama 30 menit setiap hari, kamu bisa meningkatkan kesehatan jantung, menurunkan tekanan darah, dan menjaga kadar gula tetap stabil. Gak cuma itu, jalan kaki juga bisa bantu kamu menjaga berat badan, memperbaiki suasana hati, bahkan meningkatkan kualitas tidur. Bonusnya, ini juga jadi waktu yang berkualitas buat menjernihkan pikiran dan mengurangi stres. Kamu bisa mulai dari yang ringan.

area parkir kendaraan agak jauh, naik tangga, atau jalan sore di sekitar rumah. Yang penting rutin. Jadi, tunggu apa lagi teman Pro 2? Yuk mulai langkah kecil hari ini untuk hidup yang lebih sehat.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, kamu pernah gak sih ngerasa jalani hari yang berat dan suram? Sampai rasanya mau cerita ke orang lain, tapi gak tahu gimana cara ngetarainnya. Lagu Zombie by Day 6 ini mungkin bakalan relate buat kamu yang pernah ngerasain hal yang sama. Liriknya yang jujur tentang rutinitas monoton, tentang zombie yang cuma bisa nunggu hari tanpa harapan. Tapi, di balik liriknya yang melankolis itu, Day 6 bukan mau bikin pendengar sedih kok. Sebaliknya, mereka ingin memberikan rasa nyaman dan pengakuan bahwa perasaan itu valid. Seolah bilang, gak apa-apa kok ngerasain hal kayak gitu. Kamu gak sendirian. Semoga lagu ini bisa bikin kamu nemuin lagi arti setiap langkah dalam kehidupanmu ya.

dan atur playlist Pro 2 FM. Bisa banget. Request aja di Pro 2 Hitlist. Mulai dari lagu lokal sampai mancanegara ada kok. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang cuma di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Berbicara tentang kesetaraan gender, ini merupakan sebuah hak asasi manusia yang paling mendasar dan menjadi katalis penting dalam pencapaian seluruh SDGs. Melalui seminar nasional yang diselenggarakan Universitas Tarumanegara, Dr. Mary Citra Sondari, SAMSI dari Universitas Padjadjaran membahas peran penting konvergensi teknologi dalam mendorong pemberdayaan perempuan. Menurutnya, teknologi dan kesetaraan gender merupakan dua pilar utama dalam membangun kehidupan yang berkelanjutan dan inklusif. Menurutnya, teknologi menjadi sarana yang menguntungkan dan memberdayakan apabila ditetapkan secara imparsial terhadap laki-laki ataupun perempuan. Berbicara tentang kesetaraan gender yang merupakan hak asasi manusia, ini memang bukan suatu yang instan, tapi melalui proses berkelanjutan dan menyeluruh.

Koperasi Merah Putih lagi sering disebut-sebut di berbagai forum nih. Ada yang optimis kalau ini bisa mendorong usaha kecil naik kelas. Ada juga yang masih nunggu bukti realisasinya. Konsep dasarnya tetap gotong royong, dan tiap anggota juga punya peran dan hak suara yang setara.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Surabaya Program 2 dalam menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2026. Melalui frekuensi FM 95,2 MHz, kami ucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Surabaya mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. Hari Jumat tanggal 14 Agustus 2026 dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Masih dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, Taman Pro 2. Selamat pagi. Untuk di hari Jumat tanggal 14 Agustus 2026, kamu akan mengikuti beberapa program ya di sepanjang hari ini. Di pagi hari ada sepada, di siang hari ada santai siang, di sore hari ada sore ceria, dan ditutup dengan jaga malam. Satu jam ke depan kamu akan mengikuti Jazz Music Teman Pro 2. So jangan kemana-mana, tetap sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pro 2, katanya Indonesia sudah merdeka lebih dari 80 tahun. Tapi, apa kita benar-benar sudah merdeka di dunia digital? Jujur deh, pasti kamu sering kan dapat kiriman berita di grup keluarga yang isinya bikin panik atau malah bikin kita benci sama kelompok tertentu. Nah, disitulah kemerdekaan kita diuji. Jangan sampai pikiran kita dijajah sama berita bohong atau hoax. Menjadi anak muda Indonesia yang cerdas itu, berani bilang, tunggu dulu sebelum share. Cek faktanya, cari sumbernya. Jangan mau diadu domba sama informasi yang gak jelas asalnya. Mari kita jaga kedamaian negeri ini, mulai dari layar ponsel masing-masing. Jadilah generasi yang menyebarkan inspirasi, bukan provokasi.

0: sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Shay?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
2: Ya, udah. Biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu enggak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
0: Jangan marah-marah dong, sayang.

waktunya kentongan. Saat banjir datang, kita harus segera melakukan evakuasi. Nah, yang perlu segera dilakukan adalah menyelamatkan hal-hal yang penting di dalam rumah. Teman Pro 2, kamu perlu mengikuti informasi bencana secara berkala melalui semua kanal, baik sosial media, radio, televisi, dan juga pengumuman dari warga. Kondisi banjir mengharuskan kamu untuk meninggalkan rumah, maka segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, tahu nggak apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro 2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.
2: Pagi-pagi kayak gini, paling enak dengerin 95,2 Pro 2 FM ditemani lagu-lagu enak buat kamu.

0: Ini Indonesiaku. Teman Pro 2, fakta unik tentang Indonesia yang tak terbantahkan adalah alamnya yang sangat indah dan tidak akan ditemui di belahan bumi manapun. Mulai dari pantai berpasir putih di Bali, Lombok dan Raja Ampat, hingga gunung berapi yang megah seperti Gunung Bromo dan Gunung Rinjani memamerkan pemandangan alam yang memukau khususnya bagi orang asing. Fakta unik lainnya, Indonesia punya hutan hujan tropis di Kalimantan dan pegunungan dengan salju abadi bernama Pegunungan Kartens di Papua, menjadi daya tarik tersendiri bagi para pecinta petualangan dan penggemar alam.
1: Teman terbaik kamu.

0: Bahasanya Info Pro 2 bersama gue Jamil Ramadan. Piala Super Spanyol 2027 akan digelar di Istanbul, Turki. Turnamen tersebut itu pertama kalinya sejak 2021 dan tidak akan berlangsung di Arab Saudi. Piala Super Spanyol 2027 akan berlangsung pada 2 sampai 7 Februari ini. Turnamen itu akan mempertemukan 4 tim, yaitu Barcelona sebagai juara La Liga musim 2025-2026, Real Madrid selaku runner-up La Liga, Real Sociedad sebagai juara Copa del Rey, serta Atletico Madrid yang berstatus finalis. Perpindahan lokasi ke Istanbul terjadi karena Arab Saudi tidak dapat menjadi tuan rumah pada edisi 2027. Negara itu akan menggelar Piala Asia 2027 yang berlangsung pada 7 Januari sampai 5 Februari. Kiper Timnas Indonesia Martin Paes menjadi starter saat Ajax lolos playoff Liga Conference 2026-2027 setelah main imbang 2-2 lawan klub Irlandia Selborne FC pada leg kedua babak ketiga kualifikasi di Tolka Park Dublin pada Jumat. Julian Brand membuat Ajax unggul lebih dulu sebelum Evan Cavery menyamakan kedudukan untuk Selborne. Tim tamu kembali unggul melalui gol Anton Gay dengan gol penyeimbang dicetak oleh Sean Moore. Hasil tersebut cukup mengantarkan Ajax ke babak playoff berkat kemenangan 3-1 pada leg pertama. Demikian yang dilansir dari laman resmi UEFA. Barcelona dan Paris Saint-Germain dikabarkan telah menyepakati transfer penyerang timnas Spanyol, Ferran Torres. Berdasarkan Diario Sport, pada hari Jumat kesepakatan transfer pencetak gol di final Piala Dunia 2026 itu sudah rampung setelah kedua klub menyelesaikan negosiasi yang berlangsung pada beberapa pekan. Menurut laporan Fabrizio Romano, PSG membayar biaya transfer tetap sebesar 48,5 juta euro atau sekitar 900 miliar rupiah. Torres akan menandatangani kontrak hingga 2031. Torres dijadwalkan terbang ke Paris dalam beberapa jam ke depan untuk menjalani tes medis dan menandatangani kontrak. Setelah itu, pemain kelahiran Valencia tersebut itu akan langsung bergabung dengan skuad asuhan Luis Enrique. Demikian Info Pro 2 bersamaku Jamil Ramadan.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2. Thanks for listening.

0: saatnya kamu dengerin
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru.
2: Halo teman Pro 2, selamat pagi. Barengan sama Rama ya untuk di pagi hari ini teman Pro 2 di hari Jumat tanggal 14 Agustus 2026 nih. Nah, di pagi hari ini kamu ngerasa dingin enggak sih teman Pro 2? Sumpah. Kayak dingin banget loh di pagi hari ini. Kayak terus juga ngerasa ini jamnya lambat banget ya. Kepengen cepet-cepet gitu kan. Anyway, untuk di pagi hari ini ya teman Pro 2, aku menemani kamu sampai jam 10 pagi. Dan juga jangan lupa untuk kamu yang kaum muslim ya teman Pro 2, untuk Jumatan ya nanti ya, di siang hari teman Pro 2. Dan mungkin buat kamu di pagi hari ini atau di hari ini yang lagi ada agenda, mungkin masih kerja gitu kan, atau mungkin mau berangkat sekolah atau dan lain-lain gitu, selamat ya, selamat katanya, semangat ya buat pagi hari ini. Terus juga jangan lupa untuk sarapan teman-teman.

hari ini, selagi kamu prepare dan something gitu ya, langsung di WhatsApp aja di 081 98 1952. Begitu ya, udah nanti aku akan balik lagi teman Pro 2, jangan kemana-mana ya, tetap di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Iri, ganggu banget sih.
1: Aku kesulitan nih cari materinya. Bantuin dong.
0: Kalau aku bantu kamu, aku dapat apa? Gak dapat apa-apa kan? Itu kan kerjaan kamu. Nanti kalau ada pujian, kamu bakal yang dapetin. Terus aku dapat apa?
1: Ih, jangan gitulah. Jangan egois. Kita kan harus saling tolong-menolong. Saling kerjasama, saling bantu juga. Nanti kalau kamu butuh bantuan, pasti teman-teman juga bantuin kamu loh.
0: Iya, bantuin deh. Gak boleh egois kan? Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
2: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
2: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
2: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Taman Pro 2, kamu lagi moody atau lagi banyak tugas? Sini, mending ngambil coklat dulu. Tahu nggak sih, kenapa makan coklat itu rasanya kayak dapat pelukan hangat? Jadi, coklat itu mengandung senyawa feniletilamin yang bisa ngerangsang hormon endorfin dan dopamin di otak kita. Hormon ini yang bikin kita ngerasa bahagia dan rileks. Mirip banget efeknya pas kita lagi jatuh cinta. Jadi, kalau ada yang bilang kamu doyan ngemil coklat, bilang aja lagi self-healing biar nggak stres.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Oke, kita mampro 2 untuk di pagi hari ini ya. Aku udah nge-up buat halu. Hanya satu lagu nih untuk di edisi Jumat kali ini ya, mampro 2. Itu ada siapa? Ada EXO, mampro 2. Langsung aja ya, kamu voting. Ada 3 lagu seperti biasa. Ada Crown, Monster, dan juga Mama. Langsung aja voting di Instagram @pro2rrisby atau bisa lewat WhatsApp di 081908952 atau bisa lewat aplikasi RRI Digital.

0: hari yang mantap. Aduh sedap. Aduh. Perih banget mataku. Apaan ini? Wah, abu rokok. Nggak bisa nih. Harus disamperin sih ini. Harus tanggung jawab. Mas, jangan ngerokok di jalan dong. Abunya kena mata nih.
1: Alah, cuma abu rokok doang. Gitu aja baru banget sih.
0: Doang? Ini kena mata loh, Mas. Kalau merokok ya berhentilah. Sesuai tempat dong. Tiap hari itu ada ribuan orang yang melintas di jalan. Ada anak-anak, ibu hamil, orang tua. Dan kita semua punya hak atas udara yang bersih. Tapi satu potong rokok yang dinyalakan di jalan itu bisa ganggu banyak orang. Asapnya bahaya, baunya ganggu, dan puntungnya bisa menyempari lingkungan.
1: Iya deh, minta maaf, nggak akan diulangi lagi.
0: Ya udah deh, awas ya, jangan diulangin lagi ya.
2: Are Surabaya karo Pro 2 FM.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman berdua, K-pop bukan sekedar musik biasa, melainkan sebuah fenomena budaya yang memikat. Kira-kira, apa sih yang membuat K-pop begitu menarik di mata anak muda? Tentunya musik yang catchy dan energik, koreografi yang memukau, visual yang memikat, serta konsep yang unik dan berbeda. Perpaduan konsep matang dan idola berbakat, hasil dari sistem pelatihan ketat, menghasilkan pertunjukan yang memukau. K-pop telah menembus batas budaya dan bahasa, menjadi fenomena global yang digemari jutaan orang di seluruh dunia.
2: Selamat pagi! Biar aktivitas makin lancar, stay terus ya! Di 95,2 Pro 2 FM ditemani lagu-lagu enak buat kamu.

Ya, ada film terbaru ya Temang Pro 2. Mungkin buat kamu yang pengen tahu atau suka yang dulu diperanin sama Stephen Chow ya, itu ada Shaolin Soccer. Nah, ini ada film terbaru garapan Stephen Chow ya, Kung Fu Soccer nih, dan juga melibatkan studio efek visual asal Jakarta yaitu LMNFX itu. Nah, co-founder LMNFX Fabian Loing itu mengatakan bahwa keterlibatan studionya itu dalam film Kung Fu Soccer menjadi milestone lanjut bagi studio dalam mengadopsi cara kerja dan juga standar produksi internasional nih. Nah, studio LMNFX itu sebagai salah satu studio efek visual yang terlibat dalam produksi film terbaru Stephen Chow ya, Kung Fu Soccer nih. Dan resmi tayang di bioskop Indonesia mulai tanggal 12 Agustus 2026 kemarin. Nah, sebelum hadir di Indonesia, Kung Fu Soccer ini lebih dulu dirilis di Cina pada 11 Juli 2026. Hingga 12 Agustus 2026 ini tercatat meraih pendapatan lebih dari 5 triliun rupiah dengan jumlah penonton lebih dari 63 juta orang nih. Aku penasaran juga ya, apakah ini ceritanya seperti Shaolin Soccer kah atau kayak gimana ini? Mungkin buat Temang Pro 2 kalau udah nonton ya boleh spill ya gimana sih ceritanya gitu kan. Penasaran gitu, daripada aku adalah tipe orang yang lebih suka untuk di spill ya. Di spoilerin dulu gitu ya, daripada nunggu nonton sendiri gitu. Well, film ini dikembangkan sebagai penerus dari film ikonik Shaolin Soccer ya, dengan jalan cerita dan karakter baru yang berfokus pada tim sepak bola perempuan. Nah, di Indonesia ini distribusinya ditangani Encore Film nih Temang Pro 2. Oke, mungkin ya beberapa hari lagi ya mungkin bisa nonton ya Shaolin Soccer, katanya Kung Fu Soccer gitu. Mungkin ya Temang Pro 2 kalau udah nonton, nah gimana nih ceritanya gimana gitu. Aku penasaran banget loh sumpah. Ini kan untuk Shaolin Soccer kan yang laki ya, ini Kung Fu Soccer ini perempuan. Apakah kan di Shaolin Soccer kan yang penjaga gawangnya yang terakhir-terakhir kan perempuan yang botak gitu. Kayak alien gitu kan, disebut alien gitu kan, sumpah. Itu kocak banget sih. Tapi apakah itu masih ikut serta di film ini? Kita tidak tahu nih Temang Pro 2. Oke, yaudah. Aku mau ngingetin lagi buat kamu ya Temang Pro 2. Kalau mau voting di Halu, langsung aja cek di Instagram kita @pro2rrsby nih. Ada EXO, gitu, ada 3 lagu ya. Crown, Monster, dan juga Mama. Langsung aja voting. Nanti di jam 8 aku akan ngeplayin buat kamu.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.